Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami yang telah disempurnakan oleh evolusi selama jutaan tahun.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Okay, Mike Posner, Please Don't Go, teman Pro 2. Kalau kamu udah sering dengar lagu ini, berarti kamu mungkin seangkatan aku ya. Karena lagu hits genre electropop dan R&B ini emang udah dirilis cukup lama, tahun 2010 ya. Dan lagu ini debut album dari 31 Minutes to Take Off. Nah, di album ini teman Pro 2 Mike Posner ini juga menjadi produser sekaligus penulis. Dan karena lagunya masih hit sampai sekarang, alasannya itu karena menempati peringkat ke-16 tangga lagu US Billboard Hot 100 dan juga telah bersertifikasi 3 kali platinum juga di Amerika Serikat. Nah, kalau lagu ini relate sama kamu, mungkin kamu adalah orang yang romantis ya, tapi gak cengeng ya, karena dari genre musiknya aja R&B dan electropop ya. Ini adalah sebenarnya ini lagu bukan buat dijogetin, karena lagu ini adalah bermakna seseorang yang memohon kepada kekasihnya biar gak meninggalkannya. Dan kenapa populer lagi? Karena lagu hits tahun 2010 ini sering banget dipotong untuk dijadikan back sound orang di TikTok ya. Saat itu trennya dari tahun 2020-an juga, atau 10 tahun setelah rilis, ini dipakai buat tren berkendara ya pada tahun 2021 mulanya begitu. Dan kita masih banyak lagu hits lainnya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Lo lagi ngapain jam kosong nih? Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
2: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
3: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
4: Ngebut gak hari ini kita party? Jam istirahat, sekolah bentar lagi.
5: Capek sih ya pak, tapi pas bayangin anak-anak makan lah

0: tepat. Yuk, siap kita antar.
1: Program makanan bergizi gratis. Sinergi nyata untuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan kuat. Mari bersama kawal masa depan bangsa dari atas piring mereka.

Tantangan besar dalam menjaga ketahanan pangan tidak hanya berhenti pada proses menanam loh, tetapi juga bagaimana hasil bumi tersebut dapat tersalurkan dengan cepat dan adil ke meja makan kita loh. Saat ini, rantai distribusi yang panjang seringkali membuat harga pangan di perkotaan melonjak. Sementara para petani justru tidak mendapatkan keuntungan yang sepadan. Disinilah peran penting generasi muda untuk hadir membawa perubahan. Melalui kreativitas dan penguasaan teknologi digital, anak muda dapat menciptakan ekosistem pertanian modern yang lebih efisien. Mulai dari membangun aplikasi pasar digital e-commerce yang menghubungkan langsung petani dengan konsumen, hingga menciptakan sistem logistik pangan yang meminimalkan risiko kerusakan hasil panen di perjalanan. Ketahanan pangan yang berkelanjutan membutuhkan jembatan yang kuat antara wilayah produksi dan kebutuhan pasar modern. Ketika generasi muda mulai peduli, bangga pada sektor pertanian dan ikut memikirkan inovasi distribusi, Indonesia tidak hanya akan mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat atas makanannya.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, dan kali ini kita mau ngebahas soal ada apa di tanggal 8 Oktober 2026. Tanggal 8 Oktober, teman Pro 2, ternyata diperingati sebagai Hari Tata Ruang Nasional dan Hari Disleksia Sedunia. Kalau kita kaitkan dengan Kalimantan Tengah, tentu saja peringatan nasional ini sangat relevan ya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya penataan ruang wilayah. Setelah jam 8 bakal kita bahas apa kaitannya dan relevansinya pada isu di Kalimantan Tengah, terutama Karhutla, dengan Hari Tata Ruang Nasional. Bagaimana kita memaknai Hari Tata Ruang Nasional ini? Sesaat lagi setelah yang satu ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Dan seperti janji aku tadi teman Pro 2, kita bakal bahas soal perayaan Hari Tata Ruang Nasional yang jatuh pada 8 Oktober hari ini ya.

Nah, dalam memperingati Hari Tata Ruang Nasional atau Hantaru ini, Kalimantan Tengah sebetulnya dihadapkan pada realitas yang cukup kontras ya. Perencanaan wilayah ternyata belum sepenuhnya sejalan dengan perlindungan lingkungan. Nah, memasuki Oktober 2026, justru akumulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menembus ribuan kejadian atau kasus, teman Pro 2. Di Kota Waringin Timur saja misalnya nih, luas lahan terbakar ini melebihi 2000 hektar, sementara titik panas di wilayah seperti Kapuas itu juga terus melonjak, dan kabut asap seperti yang teman Pro 2 rasakan masih menyelimuti Palangkaraya, bahkan memaksa penerapan pembelajaran jarak jauh nih untuk adik-adik siswa dan mahasiswa, serta adanya penambahan fasilitas rumah oksigen baik itu dari pemerintah daerah maupun dari NGO atau LSM. Nah, bencana berulang ini sebenarnya menuntut ya evaluasi mendasar atas pengelolaan ruang. Dalam Hari Tata Ruang, salah satu ganjalan utama adalah lambatnya penyelesaian rencana tata ruang wilayah atau RTRW provinsi. Dan juga kalau mungkin teman Pro 2 baca dalam portal berita, sengketa ruang ini enggak hanya memperlambat penetapan wilayah pertambangan rakyat ya atau WPR yang resmi di daerah seperti Murung Raya, tapi juga memicu alih fungsi lahan gambut yang rentan memicu karhutla tahunan. Nah, di tingkat daerah, Pemko Palangkaraya bersama Pemprov juga meluncurkan revisi RTRW serta percepatan rencana detail tata ruang. Langkah ini diharapkan memetakan zona rawan bencana, juga melindungi kawasan konservasi serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan juga pelaku usaha. Dan semoga peringatan Hari Tata Ruang Nasional ini, teman Pro 2, tahun ini menjadi momentum refleksi ya, kalau tata ruang ini bukan sekedar dokumen administratif landscape yang cuma bisa dilihat gambarnya atau peta investasi belaka ya. Perencanaan ruang

adalah rencana yang presisi dan berkeadilan, karena menjadi benteng pertahanan utama untuk menjaga ekosistem gambut, menekan resiko karhutla, serta menjamin masa depan keberlanjutan bagi bumi tambun bungai, termasuk masyarakat dan juga seisi lingkungan hayati satwa dan yang ada di dalamnya.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Hmm, benar juga ya. Besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Oke teman Pro 2, saatnya kita dengarkan info cuaca terkini yang disampaikan oleh rekan Lian dari kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi. Oke, kayaknya suaranya nggak kedengeran ya. Coba kita cek dulu. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Iya, selamat pagi.
0: Oke, silakan rekan Lian info cuaca yang bisa disampaikan.
1: Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya, Liana Andriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini, Kamis 8 Oktober

0: sekitar wilayah Kota Palangka sampai dengan besar raya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau pada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau pada masyarakat untuk mengurangi terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
1: Oke, terima kasih rekan Lian dari kantor BMKG Kota Palangkaraya yang sudah menyampaikan info cuaca terkini pada hari Kamis tanggal 8 Oktober pagi ya, tahun 2026. Semoga teman Pro 2 dengan mendengarkan tadi rekan Lian bilang sepanjang hari ini cerah berawan yang disertai kabut asap, jadi belum ada hujan seperti tadi prediksi cuaca yang udah kita baca sama-sama ya di pukul 6 pagi. Dan kita juga mau menambahkan kalau terjadi bencana di sekitar kita, teman Pro 2 gak perlu panik, ikuti saja petunjuk dari Satgas Bencana.

0: Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, jangan lewatkan sebentar lagi kita bakal masuk ke program Ngopi Ngobrol Pagi bareng aku, Linda dan juga Olive. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Akhirnya kita sampai di program Ngopi Ngobrol Pagi teman Pro 2. Bareng siapa di sini?
1: Bareng Linda
2: dan Olivia.
0: Oke, gimana kabarnya Linda dan Olive?
2: Baik.
1: Baik Kak, baik. Walaupun agak sesek ya.
0: Tadi lancar perjalanan ke sini?
1: Lancar,
0: lancar ya. Lancar. Agak perih-perih dikit ya mata ya.
1: Iya. Itu Kak, tutup full helmnya. Helm biar enggak perih.
0: Akhirnya digunakan dengan tepat ya. Fungsi ini kacanya.
1: Kaca ya.
2: Biasanya dibuka, ini ditutup.
0: Iya, sekarang ditutup.
1: Selama musim Covid ini aku enggak pernah buka kaca helm, Kak. Dan ganti helm yang kacanya lebih penuh. Sampai ke dagu.
2: Yang ini ya, helm full face berarti.
1: Iya, betul.
0: Face yang biasa kalau habis beli motor dikasihnya itu ya.
1: Iya.
0: Yang apa yang itu. Sama dagunya sekalian itu.
1: Enggak, Kak, kalau sama yang dagunya, kalau kami kita cewek-cewek, make up-nya ikut luntur ke angkat di dagu.
0: Angkat di sponnya ya.
1: Iya, benar.
0: Okay. Dan semoga sehat ya. Kita doakan turun hujan lebih cepat ya di bulan ini. Amin ya. Karena kalau udah turun hujan di bulan ber-ber-ber ini, biasanya banyak buah-buahan yang panen.
1: Iya, benar Kak. Rambutan biasanya.
0: Rambutan di rumahku udah ada hijau-hijaunya gitu ya.
1: Sudah ada bunga-bunganya. Oh, udah sudah buah. Sudah buah yang hijau kecil-kecil
0: ya,
1: gitu Kak.
0: Itu kecil semuanya gitu. Ya, karena tiap hari didoain ya, diajak ngobrol gitu kan. Kamu
1: buah ya.
0: Buah ya, kamu yang kuat ya. Aku siram kamu setiap hari pakai air AC.
1: Karena jadi di bawah AC gitu Kakak.
0: Enggak, maksudnya airnya
1: air di bawah.
2: Jadi air AC-nya ditampung gitu ya.
0: Ditampung ya. Jadi sambil itu kan sabar ya, kita bentar lagi hujan. Ya, ibu maunya ngajak ngobrol aja ya tanaman. Biar enggak stres.
1: Bener.
0: Dan seperti biasa Kamis pagi kita ngobrolin apa Olivia dan Linda?
2: Pemberantasan narkoba sih.
0: Oke, pemberantasan narkoba. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan ya. Tadi aku sempet lihat di FYP aku ya. Entah kenapa aktor ini muncul gitu. Aktor lama banget. Tapi bukan soal narkoba. Soal film dia yang judulnya Pearl Harbor, tahu nggak?
1: Nggak tahu Kak. Itu tahun berapa filmnya?
0: Kayak tahun 2000-an gitu. 2001 apa 2002?
1: Kayaknya belum lahir Kak.
0: 2001 apa 2002 gitu. Ada film tentang Pearl Harbor itu kayak apa sih? Pangkalan Angkatan Laut Amerika yang namanya Pearl Harbor di Amerika Serikat itu dibom sama tentara Jepang gitu. Itu yang pokoknya. Itu dijadikan film tapi berbalut romansa gitu. Dua penerbang angkatan udara gitu. Pokoknya dua penerbang di situ pokoknya terlibat cinta segitiga begitu-gitu ya. Nah, salah satu aktornya Josh Hartnett. Dan kebetulan aku juga ingat nih film dia yang soal narkoba-narkoba ini tahun-tahun sebelumnya.
1: Film apa tuh, Kak?
0: Judulnya The Faculty. Coba deh cari, itu film menurut aku enggak masuk di logika karena aliennya itu di apa namanya bisa mati karena
1: narkoba.
0: Narkoba racikan salah satu mahasiswa apa siswa yang ada di situ gitu. Nanti kita cari tahu sinopsisnya ya.
1: Iya, oke. Okay. Okay. Berarti kalau kayak gitu berarti the real narkoba membunuhmu dong enggak?
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Membunuh alien.
1: Bahkan sampai membunuh alien loh.
2: Ya. Tapi kan memang kalau narkoba penggunaannya banyak dan terus-menerus bisa membunuh enggak sih?
0: Benar.
2: Mungkin ini dikasihnya sedikit-sedikit atau bagaimana kita?
1: Iya, kita enggak tahu sih anu filmnya.
2: Belum nonton juga soalnya.
1: Iya. Kapan-kapan kita harus nobar enggak sih Kak sebelum masuk segmen ngopi?
0: Kita cek trailernya dulu, begitu di segmen nanti di jeda lagu ini kayaknya kita nonton trailernya dulu, nanti kita bahas ya sebagai bagaimana mereka bisa
1: membunuh si alien
0: itu dan
2: narkoba
0: itu dan sekuat apa ya kan?
1: Iya benar. Ya. Jadi penasaran sih Kak, kok bisa sampai membunuh gitu loh?
0: Coba untuk aku yang dulu kayaknya belum ngerti apa-apa gitu. Itu apa gitu kan, narkoba itu apa, kok apa namanya dia bisa sampai bisa sampai mati aliennya dengan bubuk itu
1: ya.
0: Dan udah gede kayak gini kayaknya aku mau nonton ulang deh. Nonton tapi nggak tahu itu di mana ya diputernya.
1: Iya, jadi agak susah gitu nggak sih kak kalau nyari film-film yang terbitnya tahunnya tuh lama. Iya, itu kayak bener, kita tuh bener. Susah di platform resmi pun kadang nggak ada loh kak.
0: Iya iya. Dan itu lama banget, itu kayak seumuran Titanic gak sih? Titanic 97 itu,
1: iya.
0: Itu 98.
1: Iya bener, tapi kalau Titanic itu karena saking boomingnya ya kak, mudah dicari. Di YouTube pun ada Titanic, iya, itu
0: beneran.
1: Ada kak, iya. Jadi dulu aku nonton kan kalau misalkan di TV itu karena ada yang apa sih, KPI ya kak ya. Itu jadi dia ada beberapa scene yang di cut.
0: Iya betul.
1: Jadi aku nonton di YouTube. Karena kan kalau nonton yang scene yang di cut-cut itu agak gimana gitu.
2: Iya, pasti masih ada muncul
1: penasaran.
2: Habis ini apa ya, habis ini apa ya gitu.
0: Iya. Nanti kita ini ya, kita nonton trailernya dulu terus kita bahas. Dan mungkin cari referensi film-film edukatif ya, yang mungkin membuat kita apa namanya tersadar bahaya narkoba ya, apa
1: iya,
0: aja
1: bener.
0: Ya kita list dulu, entah itu deh film Amerika atau film Korea atau film Indonesia sendiri, apakah sudah ada dengan genre-genre kriminal ya kan,
1: iya,
0: investigasi
1: betul.
0: Apakah sudah ada yang udah mulai ya bangkit perfilman kita atau serial TV kita ke arah sana ya. Nanti kita bahas setelah lagu berikut ini teman Pro 2.

merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita.

0: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan tadi kita udah bahas soal film yang mengangkat narkoba ya, sebagai salah satu elemen dalam cerita tersebut. Tapi kali ini narkoba berhubungan sama alien ya. Kamu udah lihat cuplikannya?
1: Geli sudah ya? Sih kak, geli lihat, kayak lihat sebentar, ih ngeri, ternyata manusianya dia jadi alien ya kak ya.
0: Iya.
1: Dia tuh kayak
0: berubah sifat, berubah karakter.
1: Jadi kayak mirip zombie. Itu kan kalau di zombie itu kan digigit dia jadi zombie. Nah itu penyebarannya gimana kak? Digigit juga?
0: Digigit juga.
1: Oh, dan digigit tapi jadi alien.
0: Iya. Dan ngeri. Alien itu akan berkembang pesat kalau kena air.
2: Iya.
0: Iya. Jadi kebalikannya sama ini.

0: ini ya, apa sih namanya, ciri-ciri orang yang suka narkoba ya, nggak suka mandi gitu ya.
1: Iya benar, kadang kalau ada yang kena air aja nggak bisa.
0: Iya, nggak suka kena cahaya, nggak suka kena air, malah jadi kayak rabies ya.
2: Ya makanya ya, balik ya,
0: ya malah dipikir-pikir, ya kan?
1: Jangan-jangan terinspirasi dengan virus rabies.
0: Iya. Nah, tapi kalau yang ini dia malah menjadi kuat, berkembang biak, kena air gitu. Malah penyebarannya lewat air. Kalau yang di film.
1: Di film.
0: Nah, ada lagi film yang mengangkat dari kisah nyata ya. Itu di Korea Selatan.
1: Iya benar, Kak.
0: Apa namanya tadi?
1: Itu filmnya Taxi Driver season berapa ya?
2: Season 3.
1: Nah, aku nggak tahu, nggak ingat, nggak terlalu ingat seasonnya berapa sih, Kak. Dan aku nggak terlalu ingat juga detail di filmnya, karena aku lebih ngikutin di dunia nyatanya, Kak.
0: Di dunia nyatanya, masih berhubungan sama peredaran narkoba ya?
1: Iya, betul. Karena di situ menjerat salah satu artis favorit aku, Kak. Seungri Big Bang.
0: Tapi dia udah bersih sekarang?
1: Sudah bebas, Kak. Sudah bebas. Sudah bebas. Karena itu sudah beberapa tahun yang lalu, Kak. Bahkan hampir 10 tahun yang lalu deh kayaknya. Kan 2016 itu Big Bang hiatus. Wamil, mereka wamil. Nah, selesai wamil itu kan yang tua-tua wamil. Nah, si Seungri ini si maknanya yang paling muda, dia malah terjerat kasus itu.
0: Gimana awal mula pecahnya kasus itu tuh seperti apa sih? Ingat enggak sih?
1: Awal mula kasus itu keciuman gitu, Kakak.
0: Iya.
1: Kalau misalkan di drakor itu gimana, Lip?
2: Kalau di drakor itu ini ada sebuah klub, jadi sebuah klub, tapi klubnya itu dari luar tuh kelihatan kayak klub biasa. Tapi sebenarnya dalam tuh ada penjualan itu, penjualan narkoba.
1: Iya, benar. Itu tuh gini, mirip banget, Kak, dengan aslinya, karena mereka Korea itu kalau misalkan bikin drama biasanya riset mereka tuh benar-benar riset banget. Jadi
0: bahkan
1: itu tuh
0: ada yang melakoni si aktor ini.
1: Jadi si ini. Iya benar, Kak. Di situ juga ada si kayaknya ya, di situ tuh ada Seungri juga di situ, tapi ganti nama gitu loh, Kak. Mereka cuma ganti nama gitu. Jadi ya benar kata Olive, itu tuh kayak di luar kayak
2: kelebiasa, tapi di dalam itu mereka jualan
1: ada
2: gitu. Jadi tuh
1: pengedar narkoba gitu, Kak.
0: Terus gimana?
2: Jadi tuh di klubnya tuh kan ada dua lantai, Kak. Jadi lantai satu tuh khusus untuk pengunjung biasa. Nah, lantai kedua tuh untuk mereka-mereka yang mau gimana ya, bahasa halusnya kayak mohon maaf banget nih gunain cewek gitu, Kak. Jadi kan kalau misalnya ada nih orang yang mau mohon maaf sekali pasan cewek dibilang gitu kan, dia tuh tinggal nunjuk aja dari atas.
0: Balkon saya mau yang gitu-gitu ya.
2: Saya mau yang itu, terus nanti dibawa, terus diajahin. Dan yang anehnya itu, Kak, nanti kalau dia sudah itu kan dicocokin sama narkoba ya. Setelah mereka dicocokin dengan narkoba, mereka tuh gak sadar, Kak. Mereka tuh sadarnya mungkin kalau yang aku ingat ya, setelah nonton tuh mereka tuh sadar setelah 2 atau 3 hari. Soalnya itu mereka mungkin efek dari narkobanya kali ya, Kak. Bahkan untuk buktinya pun polisi tuh lama taunya. Soalnya mereka itu nanti kan setelah dicocoki dengan narkoba, sudah selesai dilecehin, itu tuh mereka tuh disuruh jalan sendiri. Aku gak tahu itu pengaruh narkobanya atau gimana. Jadi tuh ada kayak lorong gitu lurus, mereka disuruh jalan sendiri. Terus sebelum mereka jalan sendiri tuh kayak dibisikin sesuatu apalah, gak tahu. Tapi yang terakhir tuh aku ingat tuh mereka disuruh jalan lurus kayak gitu kan. Terus mereka tuh ngikutin perintah apa yang dibilang sama ininya, yang apa?
1: Yang nyuruhnya.
0: Yang nyuruh itu.
2: Jadi kalau misalnya polisi lihat di CCTV pun polisi tuh nggak tahu siapa yang tadi malam sama si cewek itu, Kak.
1: Jadi kayak manipulasi bukti gitu loh, Kak. Jadi seakan-akan si cewek itu dengan sukarela dan dengan sadar datang sendiri, padahal dia sebenarnya itu, Kak, dipaksa, dan ada yang datang bareng dia gitu, Kak. Itu narkobanya di situ.
0: Jadi cewek itu tuh biasanya karena setengah sadar ya, abis kalau bahasa kedokteran siuman ya, kalau dia bangun dari teler apa ya namanya?
1: Iya benar, siuman kan? Gak siuman dari dari pengaruh itu.
0: Dari pengaruh itu dia kan pasti kita meyakini ingatan terakhir kan kita yakin itu benar, padahal ingatan terakhir itu adalah manipulasi orang yang ngomong ya.
1: Betul, Kak.
2: Oh iya kak, jadi ternyata narkobanya itu adalah GHB. Nah GHB ini adalah bubuk atau cairan yang kan dicampur diam-diam tadi ke dalam minuman para tamu setelah dipilih tadi kan kak. Nah terus efeknya itu setelah meminumnya itu korban akan berada dalam kondisi kehilangan kesadaran atau setengah sadar. Terus setelah dia sadar itu dia ini seperti kehilangan ingatan yang dari dia klub, sampai di klub malam dan dia pulang. Jadi amnesia sesaat gitu kak. Makanya dia tuh gak ingat apa yang sudah dilakukannya sewaktu dia di klub malam tersebut.
0: Oke, ada angka pasti gak sih jumlah korbannya berapa?
1: Gak ada sih kak.
0: Gak ada ya. Tapi itu jadi skandal besar di Korea banget. Selatan.
1: Sampai dia gak jadi karena film. Itu kak menjerat banyak artis selain Seungri Big Bang itu ada kakak tahu nggak si yang grup tulisannya FT Island.
0: FT Island kayaknya pernah dengar.
1: Pernah dengar itu
0: kayaknya dia tenggelamnya cepet juga nggak sih?
1: Kayaknya enggak juga sih kak, tapi dia tuh di awal tahun 2000-an dia kayaknya gen 1 kalau Big Bang itu kan gen 2 Nah di situ tuh menjerat dia juga Choi Jung-hon namanya. Jadi banyak banget artis yang terjerat gitu kak di situ tuh, bahkan ada kayak Lee Min Ho, Yo In Suk, dia tuh CEO Yuri Holdings, dia juga kejerat. Jadi banyak pentolan-pentolan kali CEO dari perusahaan gitu kak,
0: perusahaan
1: jadi
0: entertainment
1: ikut terjerat gitu kak. Jadinya,
0: karena circle kita nggak tahu yang ngajak kita ini bener apa enggak gitu.
1: Iya. Di situ aku ya sedih banget sih kak, soalnya si Seungri Big Bang itu udah dibilangin sama Hyungnya, sama GD, sama TOP, jangan terlalu terbawa arus pergaulan karena dia tuh suka terbawa gitu kak, tapi pas ditinggal wamil ternyata dia kejerat itu dan dia ya nggak mungkin dong Big Bang mau nerima lagi kak.
2: Iyalah,
1: langsung keluar dia, langsung
0: ditendang ya, maksudnya dikeluarkan ya.
2: Iya.
0: Apa mengundurkan diri dia?
1: Ya mungkin bahasanya dikeluarkan sih kayaknya kak. Lagian kan Kinect pasti langsung blacklist mereka, nggak mau lagi.
0: Karena udah make melecehkan lagi ya,
1: iya,
0: udah kayak dosanya udah nggak bisa dimaafin itu.
1: Dia
0: ya.
1: Direktur klubnya, klubnya kak.
0: Oh iya.
1: Seungri itu direktur klubnya waktu itu.
0: Berarti dia yang nggak sadar, sadar nggak sadar ya dia mengizinkan praktek itu terjadi
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Oke, pasti hukumannya berat di sana ya.
1: Dia penjara cuma 1,5 tahun kak, karena dia itu kayak waktu di sana nggak. Kayak ada yang membela dia kalau dia itu sebenarnya nggak tahu praktek itu.
0: Oke.
1: Dia jadi yang pelakunya itu teman-temannya yang lain dan dia tapi karena dia direktur klub itu jadi dia bertanggung jawab kok nggak sampai diawasi gitu loh kak. Jadi hukuman dia nggak lama tapi sudah di blacklist di Korea. Jadi dia di Korea nggak pernah tayang di serial manapun, Instagramnya dihapus, semuanya pokoknya dia nggak punya akun sosmed lagi. Terus habis itu aktivitas musik, aktivitas film dia nggak ada lagi di Korea. Pokoknya drill kayak kamu jauh-jauh nggak diterima lagi di dunia entertain Korea.
0: Sekarang jadi apa dia ya?
1: Nah dia tuh sekarang kak dan sebenarnya sebelnya itu kak sebelnya ada VIP yang denial yang masih membela dia. Jadi beberapa waktu dia ke Indonesia dan ada yang masih minta foto kak sama dia. Karena mereka itu nganggapnya kayak bukan salah dia. Namanya kita tuh kan kebenaran tergantung dari sudut pandang masing-masing ya kan.
0: Bener.
1: Kebenaran itu banyak. Kita kalau menurut kita salah belum tentu menurut orang lain salah.
0: Bener.
1: Karena itu tadi dia buktinya kalau kata mereka sih buktinya dia cuma dihukum 1,5 tahun kayak gitu kan.
0: Berarti dia enggak apa bertanggung jawab penuh ya. Padahal dia betul. Yang mengizinkan ya.
1: Nah itu kak katanya dia tuh nggak tahu karena prakteknya ilegal. Prakteknya itu tanpa izin gitu loh kak.
0: Ya sama kayak misalnya kita booking ruangan karaoke. Ya kan?
1: Ternyata di ruangan itu
0: kita
1: mereka
0: ngapain,
1: ngelakuin hal kayak gitu kak. Terus itu sih kak dia itu kan DJ. DJ
0: benar.
1: Dia kadang masih nge-DJ kayaknya di beberapa klub di Korea.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Tapi nggak ada yang publikasikan ya, dia
1: betul,
0: aja ya.
1: Betul, betul kak.
0: Oke. Oke. Ya se apes-apesnya dia kayaknya pendapatannya masih di atas kita.
1: Iya lagi. Tapi kita nggak apa-apa kak, kita nggak boleh. Tapi kan kita nggak nyentuh, kita menang dari dia karena kita nggak pernah nyentuh segala narkoba.
0: Betul,
1: dan lain sebagainya.
0: Iya. Jadi kalau hukuman sosial orang Korea tuh keras ya, kejam ya.
1: Kejam banget sih kak.
2: Langsung di out dari ini, dari dunia entertainment.
1: Bahkan menurut
0: gak
1: aku kadang
0: undang, ya.
1: Sampai toksik sih. Saking kerasnya hukum kerasnya sosialnya toksik. Tuh sampai toksik menurut aku. Kadang mereka
2: terlalu
1: tahu idol
2: dilebih-lebihin.
1: Ada idolnya kencan aja bisa di blacklist kak. Kayak itu kan toksik, itu kehidupan pribadi artis.
0: Dan
1: loh.
0: Juga ada gosip yang diyakini benar, itu bisa sampai apa diyakini mereka aja benar ya, padahal itu salah ya. Bisa bikin stres idol
1: sampai
0: bun-bun ya. Bun self itu ya. Seperti yang apa sih grooming yang dilakukan oleh
1: Kim
0: siapa?
1: So Hyun.
0: Iya.
1: Tapi itu katanya terbukti enggak salah loh, Kak. Dia sudah mau main film lagi.
0: Kenapa dimaafin ya? Apa efek ganteng
1: nggak tahu sih kak ini ya. Tapi kalau misalkan dari kepolisian kita nggak tahu ya yang benernya kayak gimana ya. Tapi informasi dari kepolisian dia itu nggak bersalah karena waktu pacaran sama si siapa ceweknya lupa
0: iya
1: si Seron.
0: Seron ya, Seron
1: itu tuh masih sudah di umur legal, jadi nggak terhitung grooming. Terus habis itu katanya juga keluarganya si Seron yang playing victim.
0: Mungkin Seronnya ada di tengah-tengah, ada orang tua yang mungkin toksik ya kan. Ada om-om ganteng yang mengayomi gitu ya.
1: Betul.
0: Ya udah
1: katanya
0: deh.
1: Gitu sih. Tapi ya nggak tahu, Allah alam, hanya Kim Seo Hyun dan Allah yang tahu.
0: Iya. Dan tapi dia mau main film lagi ya?
1: Iya, kayaknya dia mau main film lagi. Iya. Sudah ada, tapi masih ya banyak yang blacklist, banyak juga yang masih respect,
0: masih kan, idol lain. Tapi film dia bagus-bagus.
1: Jujur iya kak, acting dia tuh kayak acting Kim So Hyun tuh bagus banget kak.
0: Sampai dia yang nangis di konferensi pers aja kita sampai ini acting nggak bangga sih?
1: Iya. Iya sih. Acting dia bagus banget. Jujur dia jempol banget kalau masalah acting. Tapi kalau soal kepribadian yang nggak tahu ya kak.
0: Nggak tahu itu apakah sehari-hari dia acting ya kan?
1: Kita juga
0: tidak bisa
1: tahu.
0: Apa tidak mengeluarkan sifat aslinya kita nggak tahu ya. Okay. Ada lagi? Mungkin selain itu tadi skandalnya apa sih namanya yang
1: Burning Sun
0: ya. Aku kayak dulu tuh kayak ada ininya ya, ada namanya Burning Sun
1: ya,
0: tahun 2000.
1: Pasti lewat sih kak, pasti lewat 2010-an ke atas, itu 2015-an ke atas, hampir 2020
0: itu kayaknya memakan waktu 2-3 tahun deh kita bahas itu terus dulu ya.
1: Lama karena itu memang booming kayak boom banget
0: booming
1: sih.
0: Booming dan investigasinya lama enggak sih?
1: Ya. Betul.
0: Menetapkan pelaku-pelakunya kayaknya lama enggak sih?
1: Setelah itu Kak, masih banyak lagi. Itu kayak di tahun itu YG Entertainment tempatnya Big Bang itu terseok-seok kasus. Karena habis itu ada TOP Big Bang yang juga terjerat kasus marijuana. Ganja apa sabu.
0: Tapi
1: itu.
0: Dia pakainya di dalam Korea apa di luar negeri?
1: Tapi dia pakainya di luar negeri yang melegalkan. Dan
0: tapi dibawa ke Korea?
1: Enggak dibawa kak.
0: Oh.
1: Karena sanksi sosial aja dia.
0: Enggak
1: dapat hukuman penjara dan lain-lain karena kan memang dia pakainya di negara yang legal, umur dia sudah legal dan dia untuk diri sendiri, enggak menghasut ke orang lain gitu kak.
0: Tapi jadi kok ketahuan publik bisa ketahuan publik
1: di Korea itu ada
0: ada aja ya
1: gitu kak.
2: Bahkan ada beberapa kadang idol tuh tiba-tiba ada, kalau di ini namanya sasaengnya
0: apa sasaeng
2: namanya itu sampai tahu nomor telepon, nomor rumah,
1: sampai tahu apartemennya didatangin gitu kak. Jadi ya sampai ke publik dia dapat sanksi sosial waktu itu, hiatus beberapa tahun, baru tahun ini balik lagi dan dia terpaksa keluar dari Big Bang. Padahal itu mereka juga enggak yang menyalahkan banget, tapi kenet ya biasa tadi
0: karena
1: yang
0: toksik gitu ya.
1: Toksiknya tuh kayak kan di negaramu itu enggak legal gitu kata mereka. Dan di tahun itu juga kak, ya Allah, itu tuh YG yang Hyun Suk-nya pimpinannya terseret juga
0: kasus
1: karena
0: yang sama
1: kasus yang sama, tapi dia tuh sudah balik lagi. Nah, TOP dengan yang Yusuk tuh kayak bareng gitu kak. Dan dia itu tuh karena aku ingat ada satu trainee namanya Han Sohae. Tapi bukan Han Sohae yang artis cantik itu, bukan itu. Dia trainee namanya Han Sohae juga. Nah, dia yang nyebarkan kak.
0: Nyebarkan apa nih?
1: Yang nyebarkan masalah itu tadi. Dia yang toksik, dia yang bilang. Dia bilang dia mantannya TOP. Dan dia sampai akhirnya dikorek-korek-korek, dapatlah kasus itu gitu. Ya ampun, dia yang bikin, yang ngacak-ngacak.
0: Mungkin itu trainee yang gagal debut bisa. Mungkin dia jadinya
1: masih trainee gitu. Kak, masih trainee di situ. Jadi kan sering ketemu. Memang orangnya kontroversi aja sih kak.
2: Berarti apa orangnya bermasalah.
0: Apa sih, comel gitu ya. Gak bisa jaga. Kita kan gak misalnya satu manajemen, tapi kan tiap hari lihat artis harusnya biasa aja gitu ya. Kalau dia disebar-sebarin.
1: Iya betul kak.
0: Hari ini dia gini di dalam kantor begini gitu ya.
1: Jadi ya ampun, di situ aku kayak sudah lemes. Yaudahlah, Big Bang paling gak comeback lagi. Tapi ternyata comeback tahun
0: bertubi-tubi soalnya
1: ini.
0: Ya
1: bertubi-tubi banget. Dan itu sampai leadernya si GD itu dia sampai apa sih bahasanya kalau orang kena gangguan mental itu kak?
0: Anxiety bukan?
1: Iya, sampai anxiety dia gak bisa kayak dia kalau deket ke ruang publik itu kayak gemeter. Gitu. Karena takut kan kak, pasti kena mental,
0: kena
1: dia
0: mental.
1: Juga dihujat. Ngeri banget pokoknya kasus narkoba ini ada aja.
0: Dan digorengnya benar-benar digoreng ya kalau di Korea ya. Sampai kayaknya masih diungkit-ungkit juga kali.
2: Bahkan setahun lebih dan setahun penuh nanti masih bakal diungkit-ungkit kak.
0: Iya.
1: Kayaknya 5 tahun juga nggak lupa mereka itu kak.
2: Beda sama di negara kita.
0: Iya. Ini ya paling memaafkan.
1: Iya benar. Bahkan kita tuh nggak enakan kak.
2: Bahkan
1: jadi nggak enakan.
0: Abis itu ada lagi di talk show mana gitu.
2: Tiba-tiba muncul di podcast.
1: Diundang
0: di reality show.
2: Kalau mungkin di negara lain kan bakal nggak laku lagi ya. Kalau di sini makin laku.
1: Bisa laku. Karena itu sih kak, kita tuh terlalu
0: memaafkan
1: gak enakan dan nggak enakan itu tadi. Aku tuh itu kak, kemarin waktu Indonesia menang Thailand, banyak banget komen. Kasiannya Thailand, tapi kita nanti kalah kalau mereka nggak kalah. Saking nggak enakannya itu loh kak.
0: Sampai dirayut aja nggak enakan dia pakai baju Thailand.
2: Jadi setengah-setengah.
0: Dirayut nggak enak karena dia cari makan di Indonesia.
2: Tanah kelahiran Thailand, tapi cari makannya di Indonesia.
0: Kan satu tanah air, satu tanah karir.
1: Oh iya betul. Tapi kak tahu nggak sih kak, kalau ngomongin soal narkoba ini, kakak tahu kecubung nggak sih?
0: Tahu.
1: Itu kan baru-baru aja ya kita tahu. Kayak belum lama gitu nggak sih kak? Kalau tahu itu tuh ternyata ada zat narkotikanya. Dulu-dulu nggak tahu kak?
0: Dulu tuh zaman gen boomers itu jadi tanaman hias nenek-nenek kita.
2: Warna buahnya warna putih nggak sih?
1: Bukan, buahnya warna hijau berduri.
0: Hijau kayak ada berduri-duri bulat.
1: Bunganya warna ungu.
0: Ungu kayak trompet ya.
1: Betul. Tahu nggak kenapa aku tahu banget kak?
0: Kenapa?
1: Di waktu aku kecil dulu, itu tuh namanya orang dulu ya kak.
0: Kamu
1: ya?
0: Makan ya? Jajan.
1: Bukan kak. Kalau makan sudah.
0: Karena katanya suka melakukan hal di luar nalar kalau makan itu.
1: Iya, katanya halusinasi kalau makan itu. Dan kalau kebanyakan bisa menyebabkan kematian malah kak.
0: Iya.
1: Tapi waktu dulu itu. Kecubung itu daunnya dipercaya dengan nenek aku untuk jadi obat cacing. Pasti baru dengar kan kak?
0: Iya.
1: Jadi itu tuh daunnya ditumbuk, dihaluskan, terus habis itu ditapel, itu ditempelkan.
0: Iya, ditempelin.
1: Gitu, ditempelin ke perut kak.
0: Oke, kayak anak masuk angin kembung gitu ya?
1: Iya kayak, tapi itu untuk obat cacing katanya orang tua dulu nanti jadi doyan makan
0: karena zaman dulu orang nenek-nenek kita tuh banyak memelihara menanam kecubung buat tanaman hias karena cantik bunganya cantik terus bunganya cantik buahnya tuh
1: unik
0: kayak bulat-bulat berduri tahu kayak mainan anak bocah yang bisa dikaret yang di remes-remes
1: tahu
2: ada yang kayak
0: bulat-bulat berduri itu
1: tahu kak tahu kak gitu. Tapi ternyata kak kenapa itu tuh ada kayak
0: zat
1: sebabnya kenapa orang tua itu kayak gitu. Nganggapnya bahwa kecubung itu ngehilangin obat cacing, cacing gitu, Kak. Ternyata itu tuh ada zat, namanya itu zat apa ya? Tadi aku sudah cari tahu. Nah, ada zat namanya antispasmodik pereda kejang otot perut, Kak. Jadi setelah ditapel itu, zat itu tuh meresap ke perut lewat kulit. Jadi otot-otot perut yang tegang akibat sakit perut, kan kan biasanya kalau cacingan itu sakit perut, otot perutnya tegang. Nah, karena ada zat itu yang meresap ke dalam perut, dia enggak tegang lagi. Jadi melemah ototnya. Jadi hilang sakit perutnya. Nah, karena itu dianggapnya ngilangin cacingan,
0: padahal
1: enggak
0: ya. Lebih baik mungkin kalau kita diare, perut kita kan suka tegang gitu ya. Mungkin di itu pupurin di perut gitu ya.
1: Iya. Tapi karena sekarang dia, prakteknya udah enggak dibolehin, Kak.
0: Iya.
1: Karena sudah tahu kan,
0: udah tahu
1: bahwa
0: kandungannya
1: zatnya itu. Zatnya
0: itu
1: mematikan. Hmm. Jadi kita enggak tahu loh. Tapi Kak, dulu aku sering, ya Allah untung aku selamat. Dulu itu sering, tapi cuman untuk di luar kulit aja sih, Kak. Jadi kata nenek dulu tuh biar enggak cacingan kayak gitu-gitu. Terus pas sekarang udah tahu kayak, ya Allah,
0: aku dulu diapain?
1: Aku dulu, ini kecubung dulu, aku suka lagi ditapelin kayak gitu, dingin, Kak.
0: Iya, iya.
1: Dingin, dia ada sensasi dinginnya. Ternyata mematikan. Ya Allah, untung enggak aku makan. Astagfirullah.
0: Iya. Kadang baca kayak thread atau apa namanya, tweet orang ya di X itu, di Twitter, pernah ngalamin apa saat makan kecubung, atau pernah ngelihat temannya, saudaranya makan kecubung, itu kayak aneh-aneh di luar nalar gitu ya. Pernah ada kan kejadian kayak 20-an orang gitu makan kecubung, pesta kecubung di Banjarmasin atau kayak, tapi satu meninggal ya.
1: Iya, pernah dengar Kak, pernah dengar itu kayaknya 2020-an ya? Ke atas. Pernah dengar aku, Kak, itu. Tapi aku enggak tahu kelanjutannya, cuman pernah dengar kalau mereka pesta kecubung gitu aja sih, Kak. Ngeri banget, ternyata efeknya itu bisa sampai kalau overdosis bisa meninggal. Itu kayak, oh my god, kecubung yang biasanya kita mainkan itu kan kalau misalkan sudah kering buahnya itu kebuka sendiri, Kak.
0: Oh, dia tuh, isinya apa?
1: Isinya kayak isi terong, tapi kan kalau isi terong itu ada kayak daging-dagingnya.
0: Dagingnya, ya.
1: Jadi dia enggak padat.
0: Yeah.
1: Dia enggak padat. Itu kayak biji terong tapi itu yang padat ngegumpal di tengah dalam situ. Jadi makanya mudah budidayanya, Kak.
0: Karena gampang gitu ya.
1: Kalau dia
0: kebelah langsung dilempar tanah.
1: Iya, tumbuh gitu. Tapi teman-teman Pro2 jangan coba-coba, karena itu efeknya sangat-sangat berbahaya ternyata. Iya, jadi kita lebih aware dengan kecubung itu, Kak. Kan awalnya dulu enggak taunya dihirup-hirup aja itu.
0: Tapi
1: bunganya.
0: Sekarang udah jarang orang yang nanam kecubung,
1: iya, bener,
0: buat tanaman hias. Karena
1: bener,
0: banyak pilihan tanaman hias lain yang lebih estetik gitu ya.
1: Dan itu daunnya banyak, biasanya banyak ulatnya, Kak. Bolong-bolong gitu, banyak ulatnya, banyak kepiknya. Aku gak suka dulu kalau di daunnya itu. Sekarang juga udah gak ada lagi di rumah aku, di kampung aku, di tempat nenek aku sudah gak ada lagi kecubung.
2: Karena sudah bahaya ya.
1: Iya, karena sudah tahu kalau ternyata itu tuh berbahaya.
0: Dan emang pergeseran selera juga, ya kan? Kayaknya anak sekarang nggak suka tanaman-tanaman yang aneh-aneh, ya kan? Kayak rumah tuh udah nggak banyak isinya, ya kan? Tanaman nggak banyak jenisnya, ya kan?
1: Kalau bunga-bunga itu sekarang pilihan yang paling sering aku lihat itu bunga kertas, bahasa Latinnya bunga apa ya? Kakak tahu nggak sih bunga kertas?
0: Tahu. Kresan itu bukan?
1: Terus
0: bukan,
1: ini, Kak.
0: Kresan,
1: bunga kertas.
0: Bukan.
1: Bunga kertas itu yang biasanya warnanya
0: putih,
1: pink. Bougainville.
0: Oh, itu nah, bougainville. Iya. Lagi naik daun lagi. Padahal iya, itu
1: bagus banget.
0: Padahal itu apa namanya ya? Dulu sering ditanam ya. Karena dia mengeluarkan, bisa gampang disetek, dibudidayakan, dikawin silang.
2: Terus kalau misalnya
1: warnanya jadi
2: banyak banget dan cantik.
0: Dikawin silang jadi banyak warna, di banyak dahan jadi beda-beda bisa.
1: Iya, betul, cantik banget. Dulu jadi satu pohon itu ada warna oranye, ada warna ungu, ada warna pink, ada warna putih.
0: Putih, iya.
1: Keren banget sih.
0: Dan ternyata fakta uniknya bougainville ini bisa berbunga kalau dia stres.
1: Pantesan kalau musim kemarau daunnya rontok, bunganya malah lebat.
0: Iya, itu kalau dia dia kebalikannya. Apa kita jadiin iklan aja ya? Iya, soalnya aku suka nonton kayak di Reels gitu, kayak banyak ya yang orang yang suka nanem tapi berhasil. Terus ada juga influencer yang suka nanem tapi gagal, itu juga banyak ya.
1: Iya benar, semakin dirawat semakin gagal, kalau nggak dirawat malah
0: tumbuh subur. Nah, iya, bougainville tuh salah satu tanaman yang tumbuh subur kalau nggak dirawat. Karena dia apa ya?
2: Dia ini mandiri.
0: Iya, dia dia stres. Kalau stres dia malah banyak banyak bunganya. Dan mudah untuk diatur kan, dari dia muda biar bisa biar buat
1: melengkung
0: enggak menjadi gapura dan
1: betul-betul cantik sih. Kayak aku kalau stres tidur. Jadi nanti tambah bebenya.
0: Benar-benar. Oke, kita enggak terasa ya.
1: Iya, sudah mau jam 10.
0: Udah mau jam 10. Dan tadi ngomongin soal burning sun, sebenarnya ada lagi sih, mungkin kasusnya nanti kita ceritain minggu depan ya. Ini ada di Inggris tapi melibatkan orang Indonesia.
2: Apa tuh?
1: Siapa kak?
0: Enggak, kayak mahasiswa PhD.
1: Oh.
0: Tahu enggak? Kayak pernah dengar enggak?
1: Enggak pernah.
0: Iya, nanti kita yang, itu.
1: Iya.
0: Nanti kita bahas. Dia juga berhubungan sama bius membius gitu deh pokoknya. Nanti kita bahas mungkin minggu depan.
1: Okay.
0: Teman Prodo mungkin kalau mau gabung silakan ya kan.
1: Ini cuplikan minggu depan
0: cuplikan.
1: Nih.
0: Cuplikan. Iya. Jadi kalau nonton serial drama ya, ini belum keluar.
1: Iya, masih kalau MV itu masih trailernya.
0: Iya, masih trailernya. Kita launching minggu depan. Kita akhiri dulu. Terima kasih teman Pro 2, Linda, Olive, thank you.
1: Oke, Kak.
0: Apakah minggu depan kayaknya bukan sama kita nih ya?
1: Iya, enggak tahu ya. Yang jelas kayaknya
0: Iya udah. Nah, kita bocorinnya sama Linda sama Olive deh kalau gitu ya. Itu pembahasannya ya. Aku juga hari Senin aku masih bisa sama kalian. Tenang aja.
1: Iya, kalau kami masih bisa juga kak. Kayaknya
0: jadwal
1: kami sudah mulai berubah.
0: Oke, okay. Thank you. Seru banget hari ini ngomongin Burning Sun dan juga kecubung. Ya. Dan teman Pro 2 jangan ragu, jangan lupa juga ya kalau bahaya narkoba itu memang mengintai kita. Jangan coba-coba, ya. Jangan coba-coba. Sekalipun kamu penasaran itu. Udah ada buktinya ya. Jadi enggak perlu kamu membuktikan dirimu sendiri.
1: Iya, benar. Karena lepasnya susah.
2: Disimpan aja rasa penasarannya. Iya,
0: karena kalau orang lain udah nyoba, ngapain kita itu ya? Ngapain kita ikut merasakan yang tidak enak itu ya. Oke, dan kalau ada salah kata teman Pro 2, aku juga mohon maaf. Nanti teman Pro 2 bakal disambung sama siapa? Dewa. Iya, Amala. Bener, kamu yang hafal ya. Sama Amala dari jam 10 sampai jam 3 sore. Thank you so much. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Bye.

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura Metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik. Berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar, karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2 hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2020 yang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari Unha, Sinbe, dan juga Umji yang resmi menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi baru Anchor pada 5 Oktober kemarin. Ketiganya masih bernegosiasi dengan agensi sebelumnya terkait penggunaan nama Vivis untuk aktivitas grup mendatang. Anchor sendiri mempertimbangkan nama grup baru dan akan mengumumkan rencana aktivitas ketiganya setelah proses negosiasi selesai. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Teman Pro 2, film Kuasa Gelap Perjanjian Darah merilis trailer terbaru menjelang tayang di bioskop Indonesia pada hari ini 8 Oktober. Trailer memperkenalkan Reb Haim, entitas kuno yang bekerja sama dengan Fallen Angels untuk mencari pengikut manusia. Lukman Sardi dan juga Jerome Kurnia kembali sebagai Romo Rendra dan juga Romo Thomas menghadapi kasus eksorsisme yang semakin besar. Demikian info Pro 2 pada santai siang kali ini. Terima kasih dan selamat siang. We'll be right back.

0: keren banget mix and match baju kamu hari ini. Pakai kain tradisional, tapi kelihatan kekinian banget loh.
1: Makasih, Ras. Budaya kita itu estetik banget tau. Sayang gitu loh, kalau misalnya cuma disimpan di dalam museum.
0: Bener sih, kadang kita mikir melestarikan budaya itu harus yang kaku atau formal banget gitu kan ya.
1: Nggak harus, mulai dari hal kecil aja. Pakai lokal karya, kenali sejarahnya, atau bangga ngenalin musik dan tari daerah di medsos kita.
0: Oh, berarti melestarikan budaya itu bukan cuma tugas generasi tua ya?
1: Nah, justru ada di tangan kita loh. Keren itu saat kita bangga sama identitas sendiri.
2: Warisan budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan redup ditelan zaman. Cintai, pakai, dan banggakan budaya kita. Muda bergaya dan berbudaya.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Halo teman Produa, selamat siang. Kembali lagi dengan aku Linda
1: dan aku Olivia di
0: Produa Hitlist. Oke, okay. Buat teman-teman yang mau request-request lagu-lagu, lagu apapun itu, lagu pop Indonesia, pop luar, mancanegara, boleh langsung join ke live kami di Produa PKY atau langsung ke Instagram kami Produa RRI Palangkaraya. Di situ juga bisa langsung request atau bisa juga langsung hubungi ke nomor kami 08 berapa ya Kak Olive? Ingat enggak Kak Olive?
1: 08115239924.
0: Keren banget Kak Olive kok langsung ingat.
1: Kan ada
0: Linda. Aku kira langsung ingat. Oke, kita sambil dengerin lagu Jaga Dirimu dari Adriana Cinta. Kita sambil baca-baca komen ya Kak Olive ya, yang ada di live TikTok kita.
1: Nah, dari live TikTok ada requestan dari Kak Fir. Nah, Kak Fir request, pagi kakak mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace dong.
0: Oke, okay. Sumpah Mati ini bestseller banget. Kita akan dengerin setelah ini ya, sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil kita dengerin lagu dari Celine Grace. Terus selanjutnya Kak,
1: ada dari
0: Kak Asa.
1: Nah, Kak request request Supernatural Ariana Grande dong. Kakak tahu enggak lagunya ini gimana?
0: Gimana?
1: Nadanya. Na na na na
0: na na na. Oh, tahu. Na na na na na na.
1: Mau kali ini request lagi. Refnya tuh yang this time. Oh, lupa liriknya, tapi nadanya kayak gitu.
0: Iya, aku tahu karena itu lagunya ngetren banget di kalangan kita anak-anak muda dan dijadiin soundtrack entah itu di Instagram dan atau di TikTok gitu. Jadi background ya Kak ya, background foto-foto
1: banget.
0: Cantik
1: iya, nih. Iya, apalagi foto-foto kayak estetik iya, gitu Kak Linda.
0: Betul. Nah, terus Kak, ada lagi?
1: Ada lagi nih Kak Linda dari Kak Mega, Romansa ke Masa Depan Glenn.
0: Oke, Kak Mega siap. Setelah ini kita putarkan Romansa setelah Supernatural tentunya.
1: Iya,
0: Romansa ke Masa Depan
1: banget
0: dari Glenn. Ada dari Kak Atar Production. Pagi Mbak Amala. Halo Kak Atar, ini Kak Amalanya sedang ada yang dikerjakan. Jadi sementara dengan kami dulu, Olive dan Linda, kita cheese dulu ke kamera. Ada, okay. Kakaknya ada di studio, ada tapi studio. Sedang ada yang dikerjakan. Nanti setelah jam 11 itu akan dengan Kak Amala tentunya Kak Atar. Jadinya tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke deh, ini kita sudah diputar lagu Sumpah Mati by Celine Grace. Kita langsung dengarkan aja. Nanti kita akan balik lagi dan baca-baca komen dan lain sebagainya.
1: Iya, buat kamu yang mau request silahkan join di TikTok, Instagram atau dari WA kita.
0: Oke.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Stop, stop. Mau kemana Bapak Ibu? Kok tergesa-gesa? Di jalan sangat gelap. Kabut asap di sana-sini. Pelan-pelan jalannya, hati-hati.
2: Mau ke puskesmas Pak RT. Anak kami si kecil sakit. Batuk, pilek, dan sesak nafas. Asmanya kambuh, badannya demam.
1: Oh, anak kami juga sedang batuk, sakit tenggorokan. Kalau kata dokter sih, infeksi saluran pernapasan akibat kabut asap yang melanda kampung kita ini, Pak.
3: Di mana-mana bau asap, kabut asap menyelimuti bumi. Pada musim kemarau yang berdampak pada kesehatan tubuh manusia dan mengganggu transportasi udara, darat, dan laut. Untuk itu, jangan membakar hutan untuk membuka lahan atau kebun. Jangan membakar sampah di lahan terlebih saat angin kencang. Kita bisa cegah kebakaran hutan dan lahan demi menyelamatkan masa depan.

0: Halo teman Pro 2, sambil dengerin lagunya Grand Fadli, Fredly. Sorry apa ya? Oh, kata Hanura 2 sambil dengerin lagu Glenn Fredly. Nah, kita sambil sapa-sapa pendengar yang lain ya. Oke, Kak Olive, sudah ada sapa-sapa dari teman-teman Pro 2 di TikTok. Dari siapa aja nih, Kak Olive?
1: Dari
0: dari
1: Kak Atar Production. Kak, request Sempurnalah Cinta by Sydney Kayla Safia. Lagunya gimana tuh, Kak? Kak Linda, tahu enggak lagunya gimana?
0: Kak Oli tahu enggak? Kalau aku taunya yang Sempurnalah Cinta by Marcel dan Andin, Kak. Itu lagunya ada di songbank kita kebetulan. Tapi lagunya dari kalau Sydney Kayla Safia itu mohon maaf, Kak, belum ada di songbank kita. Next kami masukkan dulu di songbank kita, oke? Okay? Terus lanjut, Kak.
1: Ada dari Kanalvin Akbar IP. Mau request lagu Style Hurts Kak.
0: Hurts to Hurts. Oh, itu salah satu girl band Korea yang ada orang Indonesianya, yeah, ya, Kak. Ada Carmen bacanya?
1: Carmen enggak sih?
0: Oh, Carmen.
1: Carmen not dari ya. Bali.
0: Dari Bali, cantik banget BTW, yeah, itu. Terus ada lagi Nalvian mau request lagu We Go Up Baby Monster. Aku tahu. Kok lupa. Ayo. Ya? We go up. Oh, aku tapi tahu loh lagu Baby Monster ini kayak lagunya yang drip. Itu aku juga tahu. Tapi memang susah disenandungkan karena lagu mereka itu memang powerful gitu, Kak Olive.
1: Iya, karena mereka masih ini baru-baru juga nggak sih, masih memang muda. Tema, jadi energik banget.
0: Iya, temanya memang energik gitu. Terus ada lagi. Pagi ladies, kata girl. Pagi, Kak. Tapi ini kan udah siang. Ini masuk segmen siang, Kak, girl. Ikan pari makan sosis, katanya. Coba Kak Olive bacain.
1: Ikan pari makan sosis. Mat pagi, girls.
0: Aku juga ada pantun nih. Pagi-pagi makan salad. Selamat pagi, girl. Aduh. Terus ada
1: girl, ada request nih, request Setia Bonar, Cinta Terakhir.
0: Oke, okay, kita akan masukin list untuk yang sudah request dari Hu. Juga ada request lagunya Sin Up. Oke, okay, Hu. Siapa ini? Usernya Hu. Oke, okay. Terus ada dari Bintang. Weh, Bintang Kejora kah ini? Request Terpesona BCL Josh Flow. Ini Bunga Citra Lestari ya?
1: Iya.
0: Oke. Oke deh, Kak Bintang-Bintang. Sekarang kita mau dengerin lagu dari request Kak Nalvin Akbar dulu, Style by Heart to Heart. Oke.

Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti menggambarkan keterampilan kepemimpinan yang tenang dan efektif dari sudut pandang seorang manajer yang sukses dalam sepak bola. Ancelotti menyoroti tentang komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan dalam memimpin tim secara efektif. Ancelotti mengawali buku Quiet Leadership dengan menyoroti pentingnya pendekatan yang tenang dalam kepemimpinan. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus galak, tetapi bisa diwujudkan melalui partisipasi, saling memahami, dan sikap bersedia untuk mendengarkan. Pelatih kelahiran Reggiolo, Italia itu juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dalam menciptakan lingkungan agar setiap individu merasa didukung dan dihargai. Dalam bukunya, peraih 4 trofi Liga Champions Eropa bersama AC Milan dan Real Madrid tersebut menguraikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah membantunya menjadi salah satu manajer terbaik di dunia sepak bola. Ia menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami sudut pandang para pemain serta stafnya. Ancelotti juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dan bagaimana hal ini dapat membantu menciptakan budaya tim yang kuat dan saling mendukung. Pernah menyabet 2 gelar pelatih klub terbaik dunia, Ancelotti juga membagikan pengalamannya dalam mengelola konflik dan membangun hubungan yang solid dengan para pemain dan staf. Dia menyoroti pentingnya kesetiaan, integritas, dan konsistensi dalam membangun hubungan yang kuat di dalam satu tim. Melalui contoh-contoh nyata dari pengalamannya di lapangan, Ancelotti mengilustrasikan bagaimana pendekatan yang tenang dan penuh perhatian dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Di samping itu, Ancelotti juga menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dalam kepemimpinan. Dia menekankan bahwa setiap individu dalam tim memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Dan sebagai pemimpin, penting untuk dapat beradaptasi dengan gaya dan referensi individu-individu tersebut. Ancelotti juga menyoroti pentingnya mengambil resiko yang terukur dalam kepemimpinan. Dia berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola tekanan dan ekspektasi yang tinggi, sambil tetap tenang dan fokus pada visi jangka panjang untuk mencapai kesuksesan. Secara keseluruhan, Quiet Leadership adalah panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin memahami keterampilan kepemimpinan, tenang dan efektif. Ancelotti membawa pembaca melalui perjalanan pribadinya sebagai manajer top dalam sepak bola dan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memimpin dengan kekuatan yang tenang, pemahaman dan kepercayaan. Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti adalah panduan yang praktis dan inspiratif untuk memahami pentingnya kepemimpinan yang tenang, komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap individu, dan kepercayaan dalam menciptakan budaya kepemimpinan yang sukses dalam tim.

0: Pro 2. Balik lagi tentunya. Tadi kita habis dengerin esensi buku berjudul Quiet Leadership. Sekarang kita sambil baca-baca komen, sambil dengerin lagu Terpesona by Glenn Fredly. Soalnya tadi ada yang request Terpesona by BCL Josh Flo, tapi mohon maaf Kak Bintang, ternyata lagunya belum ada di songbank kita. Mungkin karena lagunya itu lagu lebih dari 5 tahun yang lalu, atau mungkin belum masuk ke songbank kita karena lagu baru. Nanti akan kami cek setelah ini, dan jika memang lagu baru, kami akan follow up untuk dimasukkan ke songbank kami, Kak Bintang. Terus ada juga komen dari Kak Hu, Sin, request Sin Up Up Up. For your information, kata Kak Hu, Sin Up Up itu lagu boy group Indo loh. Wow, itu lagu baru ya Kak Hu ya?
1: Atau lagu lama?
0: Kayaknya baru sih, soalnya aku baru denger juga itu boy group ini. Jadi nanti, tapi ternyata belum masuk di songbank kita Kak. Nanti kami kami follow up juga supaya dimasukkan ke songbank. Oh, baru debut banget, pantesan. Ya, belum masuk ke songbank kita Kak. Nanti kami follow up MD-nya untuk memasukkan ke songbank ya Kak Hu. Kak Hu mungkin bisa join besok atau hari Senin. Semoga sudah ada di songbank ya hari itu ya Kak ya. Kemudian itu boy group ya, berarti kalau girl group itu kayak Nuna gitu ya?
1: Iya.
0: Nah, Nuna itu dari Indonesia bukan,
1: iya,
0: sih?
1: Iya benar banget. Nah, lagunya yang
0: berarti ada Nuna ada Sin. Aku jadi penasaran deh itu boy groupnya seperti apa, berapa orangnya Sin boy group? Oh, 4 orang Kak. Dandi, Jason, Albion.
1: Baru banget dan ya. Mel. 25 September 2026.
0: Oh iya.
1: Berarti baru satu
0: bulan belum mat?
1: Belum ada satu
0: baru
1: bulan.
0: Minggu ya.
1: Beberapa minggu.
0: Oke Kak, kami tandain. Kami tandain supaya kami masukin ke songbank. Yeah. Keren loh Kak, mereka lihatin.
1: Wow.
0: Keren banget kayak
1: ganteng-ganteng banget ya.
0: Kalau ngelihat ini kayak jadi ngelihat Big Bang awal debut. Kayak nyenter gitu gayanya. Kau tahu Big Bang enggak?
1: Tahu.
0: Kemudian ada request dari Kak
1: Ice Cream, request lagu Deja Vu by Olivia Rodrigo.
0: Oke okay, dek, kami masukkan list juga. Kemudian ada dari kakak, loh maaf ini tupai atau
1: ya,
0: apa ini
1: tupai atau apa tuh? Kakak nanti mau request almond coklat dari Eilid. Dari kemarin belum kebaca. Aduh, oh my god, banget ya kakak. Mungkin ini
0: setelah Deja Vu Olivia Rodrigo kami masukin lagunya. Apa tadi judulnya Kak?
1: Aduh mana tadi mana ayo.
0: Dari
1: ini
0: coklat.
1: Almond coklat. Ada enggak Kak?
0: Ya, belum.
1: Ya, belum ada. Apakah lagunya ini baru?
0: Pantesan kemarin mungkin belum kebaca karena memang belum ada lagunya Kak Tupai. Jadi iya, nanti setelah ini kami cross check juga dan kami masukin ke songbank. Oke. Okay. Next Kak. Puterin ya Setiar Bonar Cinta Terakhir. Oke okay, yeah, Kak,
1: aman
0: puterin. Habis We Go Up ini soalnya ada Kak Nalvin mau request lagu We Go Up Baby Monster. Nah habis We Go Up kami puterin lagu Cinta Terakhir Setia Bonar. Yeah. Kakak girl setia, harus setia di di RRI Digital maupun di Pro 2 Hitslist di
1: live TikTok.
0: Yeah. Sambil makan. Tadi kan sambil masak, berarti sekarang sambil makan ya. Yeah. Sambil dengerin kami ya.
1: Udah selesai nih masaknya atau belum? Baru beberapa menit loh Kak Linda.
0: Kan masak mie instan.
1: Oh, mie instan. Bentar doang ya kalau mie instan.
0: Iya. Yeah. Oke, apa ini kata baru debut banget bisa biasa pagi Bang Ruspan sama Kak Jen. Nah, Kak Jennya hari ini lagi libur, Kak Geral.
1: Mungkin hari apa nih Kak Jen?
0: Hari apa lagi Kak Jen?
1: Besok.
0: Kak Jen. Kak Jen. Udah habis katanya. Tambah lagi Kak. Terus habis itu kalau mau sama Kak Ruspan, sekarang Kak Ruspan jadwalnya sering malam sih Kak. Jadi request malam kan ada tuh, jadi bisa join-join juga. Oke deh, habis ini kita mau dengerin We Go Up dari Baby Monster. Setelah itu Setia Bonar Cinta Terakhir. Selamat mendengarkan teman Pro 2.

seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai, seperti reboisasi dan pembangunan tanggul, juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: masih di Produa Hitlist.
1: Oke, kita sambil dengerin lagunya 100 Hidup Lagi by Meidra ya teman-teman. Itu tadi request dari Kak Rex. Dia ngechat di WA ini. 2-3 makan bakso, baksonya nyemplung ke kali. Aku gak tahu mau ngomong apa, pokoknya mau request lagu 100 Hidup Lagi.
0: Wow.
1: 2-3 makan bakso, kami juga gak tahu mau ngomong apa. Dengerin ya lagunya dari 100 Hidup Lagi dari Meidra. Oke deh teman, ini ada lagi Kak Nalvin Akbar. Kak Nalvin Akbar nonton terus ya sampai selesai ya. Mau request lagu Man Child by Sabrina. Kak Oli tahu enggak lagu Man Child yang gimana?
0: Yang nadanya gini. Na na na.
1: Na na na. Come na na na na. Nana, pokoknya kayak gitu. Kami tahu Kak lagunya. Oke deh Kak, abis ini kita puterin Man Child ya. Terus abis itu dari Kak Ali Zaza ada bilang, hai Kak. Halo Kak Ali Jaja. Kak Ali Jaja, apakah mau request? Apa mau apa nih?
0: Silakan tulis di kolom komentar.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Deja Vu, requestan dari Kak Ice Cream.
0: Iya.
1: Oke. Kira-kira Kak Ice Cream ini dijawab sama siapa ya?
0: Gak tahu.
1: Apakah dijawab dengan mantan kekasih? Kalau lagu-lagu Olivia Rodrigo ya, setahu aku kebanyakan itu dia ragunya dari kehidupan pribadinya, dari kehidupan cintanya yang kandas-kandas, yang ngenes-ngenes di tengah jalan. Habis putus dari pacarnya dia terbitin album, habis putus dari pacarnya dia terbitin album lagi. Jangan-jangan lagu Deja Vu ini kayaknya juga dia habis putus, terus habis itu dia bikin lagu Deja Vu. Maksud Olivia kayak Olivia Rodrigo, bukan Olivia yang ini ya. Maksud Olivia Rodrigo kayaknya dia habis kemana-mana jadi keinget mantannya, kayak gitu deh.
0: Tapi sebenarnya yang pendengar lagu Olivia Rodrigo itu bukan orang yang galau aja sih Kalinda, karena kan memang lagunya Olivia Rodrigo itu seenak itu untuk
1: betul
0: didengar Kalinda, walaupun nuansa-nuansa itu kayak memang banyak yang mengarah ke galau sih sebenarnya ya.
1: Tapi memang asik sih lagu Olivia Rodrigo.
0: Iya, bener
1: itu
0: banget.
1: Aku juga suka Kak. Selain ya, Deja Vu, Kak Oli tau gak lagunya yang lain?
0: Lagu apa ya?
1: Apa tuh? Ayo. Olivia Rodrigo
0: banyak
1: nih.
0: Banyak tau lagunya tapi judulnya gak tahu.
1: Padahal biasanya kalau misalkan disenandungkan itu tahu. Ya kan Kak Oli?
0: Iya benar banget. Tapi kalau misalnya ditanya judulnya, ini judulnya apa?
1: Apa?
0: Gak tahu.
1: Lupa.
0: Iya.
1: Happier.
0: Oh yang I hope ya, gitu.
1: You're happy
0: but now I know.
1: Itu kayak Olivia tuh ngedoain semoga kamu happy tapi gak sehappy pada pas lagi sama aku, kayak gitu kayak ngena banget gitu loh. Aku suka lagunya tuh kayak penuh arti gitu deh pokoknya. Ini ada dari Kak Oyunaka. Bacain Kak.
0: Kok gak pakai headphone satunya? Aduh, headphone-nya ada di
1: ada di situ,
0: ada di depan,
1: di situ.
0: Tapi harus dicabut dulu.
1: Kan aku yang ini mau monitor dengerin lagunya, dengerin suara mikrofonnya, jadi aman aja Kak. Ini ada aku yang dengerin. Oke deh Kak Oli, habis ini kita mau dengerin lagunya Man Child by Sabrina Carpenter. Nah setelah ini kalian akan ditemenin oleh Kakak Amala, karena kami mau produksi sesuatu deh, sesuatu yang nanti bakalan didengerin kalian juga, tapi ini rahasia. Jadi oke, mari kita dengarkan lagu Sabrina Carpenter Man Child. Selamat mendengarkan.

Pro 2 teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2 semuanya. Boleh request kah? Boleh banget ya. Amalia juga pengen ngasih tahu kalau misalkan sekarang Pro 2 Hislist udah bareng sama aku, tadi bareng sama Linda dan juga Olivia. Dua Liv biasanya aku sebut. Satunya Linda, satunya Liv. Dua Li ya harusnya ya. By the way teman Pro 2, silahkan masih ada 1 jam lagi buat kamu request lagu pop Indonesia ataupun lagu pop mancanegara. Caranya gampang banget. Langsung komen-komen aja ya di komentar TikTok, terus jangan lupa tulis nama penyanyinya, terus judul lagunya apa. Tapi sebelum itu komen dong kalian yang lagi nonton kita di TikTok dari daerah mana aja. Siapa tahu kan kebanyakan kalau lewat FYP TikTok kayaknya random ya teman Pro 2. Jadi enggak harus dari Palangkaraya. So, kita tunggu. Habis ini kita puterin lagunya teruntuk dirimu dari Delantis.

0: Lihat deh, hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

Pro 2 teman terbaik kamu. Wah, makin siang makin rame ya teman-teman Pro 2. Dan buat kamu yang penasaran mungkin gimana suasana di studio, atau siapa yang sedang siaran, atau mungkin kamu pengen menonton apa yang kamu dengar, teman Pro 2 juga bisa pergi ke TikTok official Pro 2 Palangkaraya. Karena sekarang kita lagi live, kita udah 1 jam 15 menit nih teman Pro 2. Udah 2000-an like juga. Bantu dong tap-tap layarnya buat teman-teman Pro 2 yang udah request lagu atau udah join bareng sama kita. Tadi ada pertanyaan dari kakak Zul. Kak, nama judul lagunya apa? Nama judul lagunya adalah tadi Hi-Fi Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi. Kalau gak salah lagunya tuh udah lama banget, dari tahun 2017-2018 deh teman Pro 2, Cimiwiw ya. Tapi memang lagunya semenarik itu sih. Menurut aku lagu-lagu Hi-Fi semuanya asik. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 pengen galau tapi tetap bisa menikmati galaunya dengan vibes happy, dengerin aja lagunya Hi-Fi. Karena katanya, aku tuh ada baca, kalau Hi-Fi sendiri mereka tuh bikin lagu adalah untuk memang mereka tuh udah bosan sama lagu-lagu yang ngajakin buat para pendengar sedih. Jadi makanya mereka bikin lagu yang vibesnya tuh bikin kita ikutan happy gitu. Terus ada Amala, iya ada aku. Ada lagi nih komentar dari Noah, kak dulu kuliahnya jurusan apa dan di mana? Dulu komunikasi di UIN. Terus lanjut lagi di Banjar teman Pro 2 di Uniska gitu. Jadi kalau teman-teman Pro 2 pengen jadi penyiar, menurut aku jurusan apapun bisa ya. Yang penting tuh punya skill. Cuman kalau pengen concern ke ilmunya mungkin bisa ke komunikasi. Kalau lebih spesifik lagi bisa ambil broadcasting teman Pro 2.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga.

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini buat kamu yang mungkin lagi sering-seringnya beraktivitas di luar ruangan, terutama buat warga Kalimantan dan sekitarnya, semangat ya teman Pro 2, karena sekarang memang cuaca kategori udara kita tuh udah menurut aku di atas level berbahaya lagi sih teman Pro 2, karena udah sampai di angka 4000 kemarin. Dan juga apalagi buat kamu yang mungkin punya alergi debu, itu kayak mengganggu banget gak sih, karena kita tuh gak cuman harus menahan diri dari udara yang kotor pakai masker, tapi juga harus nutup mata lah, nutup apa biar gak kena debu. Karena kalau kena debu, apalagi buat kamu yang kena alergi debu gitu ya, itu tuh dikit-dikit aja kita tuh bersin, dan lebih sering intensitasnya daripada hari-hari sebelumnya ketika belum ada karhutla. Intinya kita berdoa aja sama-sama teman Pro 2, semoga karhutla ini cepat berakhir, cepat selesai, karena gak enak banget. Dan parahnya adalah apinya itu namanya juga di lahan gambut ya, jadi mereka itu masih ada apa ya namanya ya, sumber apinya itu di bawah tanah gambut. Makanya kita tuh perlu hujan yang berhari-hari sampai tanahnya tuh banjir, sampai apinya tuh benar-beneran hilang. Jadi kita berdoa sama-sama menunggu keajaiban dari Tuhan. By the way teman Pro 2, masih di Pro 2 His List. Kali ini kita udah puterin semua lagu-lagu teman-teman Pro 2, dan sekarang kalau tadi teman-teman TikTok, sekarang kita ke WhatsApp di 08115239 24. Ada kakak, siapa ini namanya? Gak ada namanya. Katanya request lagunya Dunia Tipu-Tipu Yura Yunita. Oke, kasih tahu dong kak, siapa namanya yang request lagu. Terus ada lagi nih di WhatsApp lagi, lucu ya, dia ngirim pantun. Katanya 2-3 makan bakso, baksonya nyemplung ke Bali. Aku gak tahu mau ngomong apa, pokoknya mau request lagu 100 Hidup Lagi. Request ya kak lagu 100 Hidup Lagi dari Medra. Oke, nanti kita masukkan ke playlist. Thank you banget buat kamu KKR, gak tahu ini namanya siapa. Oh, Rexy mungkin ya namanya. Oke, thank you buat Rexy. Ternyata ada juga teman Pro 2 kita yang jago bikin pantun. Amala mau balas tapi gak pintar bikin pantun. Nanti deh kita balas ya, kita cari dulu. So buat kamu tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 teman terbaik kamu. Kita masih ada di Pro 2 His List. Dan kalau tadi teman-teman Pro 2 request di TikTok dan juga di WhatsApp, sekarang kita move lagi ke Instagram. Jadi memang kalau kita request, semua media sosial itu terbuka ya, buat kamu bisa request bareng sama kita. Dan jangan lupa buat follow media sosial kita. Kalau di Instagram tuh ada at RRI underscore Pro 2 Palangkaraya. Terus kalau di WhatsApp itu ada di 0811523924. Terus kalau di TikTok tuh ada di official Pro 2 Palangkaraya. Intinya semua media tuh bisa ya. Kemarin juga narasumber kita nanyain, Kak, kalau misalkan ada saudaraku pengen dengerin di luar Palangkaraya, bisa enggak? Bisa banget. Download aja aplikasi RRI Digital, terus habis itu selama kamu terhubung dengan internet atau data seluler, kamu akan langsung bisa mendengarkan kita gitu ya. Cari aja, itu banyak banget channelnya, ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5. Terus choose Pro 2, habis itu klik, terus klik icon radio, klik play, ya udah deh, kamu juga bisa tahu siapa aja yang juga lagi dengerin Pro 2. Jadi kayak RRI Digital tuh macam kayak media sosialnya RRI, dan itu aplikasinya gratis ya teman Pro 2. Kamu enggak perlu bayar per bulan. Kamu juga bisa hapus kapanpun gitu ya, kalau misalkan kamu ngerasa kayaknya enggak cocok deh. Tapi aku yakin kamu akan download lagi karena sesuai tagline kita, teman terbaik kamu. Jadi buat kamu yang enggak ada someone to talk, someone to listening you, bisa banget buat download RRI Digital. By the way teman Pro 2, karhutla ini makin hari makin parah ya, dan dampaknya gak cuman di Kalimantan aja, tapi juga sampai ke negara tetangga. Contohnya kayak Kuala Lumpur teman Pro 2, yang masih diselimuti kabut asap akibat dampak dari karhutla. Bahkan warga-warga di sana tuh sampai bikin konten gitu ya, kalau misalkan dengan bahasa mereka sendiri, tentang dampak dari kabut asap ini. Mereka tuh protes teman Pro 2 gitu, dan juga geram, bahkan sampai mereka juga libur sekolah. Jadi memang dampak dari karhutla ini parah sekali ya. Menurut Amala, ini tuh adalah karhutla terparah. Jadi kalau misalkan kita dianggap normal, kayaknya nggak normal ya teman Pro 2. Mungkin terpaksa normal aja, karena kita ada yang harus bekerja, ada yang harus mencari cuan gitu ya. Karena kalau kita nggak keluar rumah, kita nggak bakalan makan. Jadi buat teman Pro 2, kita saling menyemangati aja ya dengan situasi yang sekarang. Tapi aku salut sih sama influence-influence yang mereka tuh tahu bahwa followers mereka tuh udah jutaan. Jadi mereka sering speak up tentang apa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, atau bahkan apa yang terjadi di negara kita, bencananya apa aja. Dan followers-followers yang lain pun itu juga akhirnya jadi ikut peduli gitu, tidak tone deaf atau kurang peduli terhadap bencana yang terjadi. Menurut aku tuh keren banget. Jadi kalau misalkan kamu walaupun ngerasa estetik banget di media sosial, tapi kalau misalkan perlu buat speak up aja teman Pro 2, kamu ceritakan gimana keadaan di tempat daerah kamu masing-masing. Kalau tadi Amal lihat di status-status teman Pro 2 itu ada di salah satu daerah di Kalimantan Tengah yang bahkan sampai masuk hampir ke dapur atau ke belakang rumahnya teman Pro 2 kebakarannya, karena memang secepat itu menjalar. Ditambah musim kemarau juga, dan angin yang juga kencang karena El Nino, jadi api itu cepat banget meluas. Dan teman Pro 2, intinya tetap hati-hati dan semoga kamu aman dimanapun kalian berada. Dan itu dia tadi informasi terakhir di Pro 2 His List. Thank you banget buat teman-teman Pro 2 yang udah request lagu. Terakhir kita ada requestan dari teman kita Kak Rian yang pengen diputarin lagunya Kita Cari Waktu Lain dari Biru Baru.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita udah ada di program obrolan mudah kreatif. Seperti biasa kita bakal ngomongin tentang hal-hal yang menginspirasi atau berhubungan dengan dunia kreatif ya teman Pro 2. Dan kali ini Amala udah bareng sama narasumber kita teman Pro 2, yaitu ada Kak Veronica Utami. Kita Amala sapa dulu, selamat siang Kak Vero.
1: Halo, selamat siang Amala dan teman-teman Pro 2.
0: Wah, seru banget. Aku lama banget gak dengerin suara Kak Vero, kayaknya udah berapa tahun ya Kak ya?
1: Iya ya, kita juga udah mau 4 tahun kali ya.
0: Iya, kita udah iya 4 tahun ya berarti. Wah, Kak Vero, aku kangen banget sekarang. Kak Vero ini udah tinggal di Bali ya Kak ya?
1: Iya, sekarang aku stay di Bali, udah gak di Palangkaraya lagi. Tapi tetap cinta kok sama anak-anak muda Palangkaraya.
0: Pastinya, makanya jadi bintang tamu kita di Santai Siang kali ini. By the way, teman Pro 2, kali ini tema kita adalah ngomongin tentang seberapa pentingnya menyayangi diri sendiri atau the power of mental health. Ngomong-ngomong sebelum itu, kita kenalan dulu nih sama Kak Veronica Utami. Jadi beliau ini merupakan founder dari Kemah Pelangi dan juga Cahaya Semesta. Tapi biar lebih detailnya lagi nih teman Pro 2, malah silahkan dulu ke Kak Vero buat kenalin dirinya ke teman-teman Pro 2. Silahkan.
1: Oke, selamat siang teman-teman Pro 2, anak muda kreatif di Palangkaraya. Perkenalkan, nama aku Veronica Utami. Dengan warga Palangkaraya semuanya kenal dengan Bunda Vero atau Kakak Vero. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk dengerin kita di sini. Saya adalah founder dan juga sekarang Cahaya Semesta di Bali. Kami bergerak khusus untuk bisa membantu dan menjadi partner transformasi buat anak-anak muda dan juga orang-orang dari berbagai macam latar belakang, agar kita semua bisa punya kehidupan yang lebih berkesadaran, baik, kehidupan yang lebih bahagia.
0: Oke, jadi memang Kak Vero tuh seneng banget gitu ya Kak, bikin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat orang banyak, khususnya buat anak-anak muda.
1: Iya, karena kan gimana ya, kita itu kan gak tahu ya waktu kita di dunia itu sampai kapan.
0: Betul.
1: Kalau kita gak pakai itu untuk bermanfaat untuk banyak orang, ya mau ngapain lagi gak sih gitu. Karena kalau kita cuma nyari buat kesenangan diri sendiri, kayaknya gak ada habisnya gak sih ya malah.
0: Iya, setuju. Jadi kita harus bikin sesuatu yang maknaable banget gitu ya Kak ya, yang berkesan juga buat banyak orang.
1: Iya, makna ebo gak tuh.
0: By the way, Kak Vero, ngomongin kita baik itu ke tema ya. Kalau ngomongin tentang istilah menyayangi diri sendiri atau self love, kalau menurut Kak Vero sebenarnya self love tuh apa sih Kak Vero?
1: Oke, banyak banget daripada kita, terutama anak muda ya, para zilenial, para Gen Z, tapi gen alpha belum ya. Itu tuh biasanya menganggap self love itu bagian dari egois. Self love itu bagian dari kita gak peduli sama orang lain. Padahal kalau kita mau telusurin, kalau kita mau sadarin, kita gak mungkin bisa kasih yang terbaik ke orang lain, cinta, perhatian, materi, kalau kita gak sayang sama diri kita dulu. Ibaratnya kamu punya teko teh, terus kamu si tamu-tamu itu ada 4 cara. Dimana kalau pokoknya kotor? Bisa gak kamu kan tamu-tamu yang 4 orang itu? Nah, sama self-love juga gitu. Kalau tangki loh, kita belum bisa menghargai diri kita sendiri, otomatis kita juga gak akan bisa mengalirkan itu pada orang lain.
0: Iya, betul banget. Jadi kita harus punya tangki cinta yang penuh dulu buat diri kita sendiri. Nah, by the way juga Kak, menurut Kakak kenapa menyayangi diri sendiri itu masih sering disalahartikan sebagai sikap egois kayak yang tadi Kak Vero bilang?
1: Oke, gini-gini. Kalau kita tahu ya, dari awal kita dilahirkan, oe-oe, kita datangnya sendiri, ya kan? Terus pas kita turun, pas kita ramatullah gitu kan, yang kepada yang kuasa, bisa gak sih kangen banget sama pacar kamu. Terus jadi liang lahat kamu panggil, ini dong temenin aku gak, aku takut sendirian nih. Gak mungkin banget kan gitu. Jadi kita datang ke dunia sendiri, kita pulang juga sendiri. Tahu tentang diri kita adalah kita. Tapi coba kita sadarin lagi, yang kita lakukan di dalam hidup rata-rata nyenengin orang tua, nyenengin temen, nyenengin pacar, nyenengin guru, nyenengin orang-orang sekitar. Pernah gak didengerin? Kira-kira coba Amala tanya deh sama diri Amala sendiri, atau teman-teman Pro 2 tanya sama dirinya sendiri. Coba sebutkan 3 nama yang paling kamu sayangi di dunia ini. Aku yakin 70% dari orang yang kita tanyakan, mereka itu pasti dirinya sendiri.
0: Iya, yep, betul. Karena kalau kita tidak memilih diri kita sendiri, siapa lagi yang milih ya, Kak ya? Oke, teman Pro 2, kita bakal break sebentar. Sepertinya jaringan kita lagi kurang bagus ya. Nanti kita bakal mencoba terhubung bersama dengan KPRO. Ternyata tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 2026 ya, resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia, resolusi tanpa aksi, ya cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.
2: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif. Wadahnya anak muda inspiratif.

0: Pro juga teman terbaik kamu. Masih bareng sama Mala dan juga Kapero. Kapero, kita testing dulu. Halo Kapero.
1: Halo, selamat siang teman-teman Pro 2.
0: Nah, ini baru lebih jelas-jelas banget nih teman Pro 2. Lebih asik gitu ya, lebih ada suaranya sekarang. Nah, Kak Vero, ngomongin tentang apa nih namanya mental health ini. Tadi sempat kepotong Kak Vero. Kalau misalkan tentang kenapa mental health itu dianggap sebagai egois kebanyakan? Tadi tuh sempat hilang suaranya, bisa dijelaskan ulang nggak, Kak Vero?
1: Oh, bisa. Iya, okay. Aku ulangin lagi tentang tadi kita bahas tentang self love ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita ditanya siapa sih orang yang paling kita sayangin, pasti biasanya kita akan sebutin orang tua, pasangan, sahabat, pacar, gebetan, crush, anak kita, teman-teman, orang-orang di sekitar kita gitu kan. Tapi pertanyaannya, kapan sih terakhir kali kita benar-benar memperlakukan diri sendiri itu dengan penuh kasih sayang? Nah, jadi kalau balik lagi, self love itu kadang-kadang dianggap sebagai hal yang egois atau hal yang mementingkan diri sendiri. Self love sebenarnya itu sebenarnya adalah kemampuan pada diri kita untuk kita bisa berkata, aku tuh tetap berharga loh, meskipun aku ini gagal, meskipun aku lagi capek, meskipun aku lagi belajar, meskipun aku belum jadi versi terbaik dari diri aku ini tetap berharga. Itulah self love yang sebenarnya, malah.
0: Okay. Jadi walaupun kita tuh lagi gagal, lagi melakukan mistake gitu ya Kak, kesalahan, tetap kita cinta diri kita gitu ya.
1: Iya, karena kalau bukan kita yang sayang sama diri kita, mau siapa lagi? Aku selalu punya satu quotes yang bisa ngingetin diri aku sendiri.
0: Apa itu?
1: Vero, this is only a bad day, not only a bad life. Ini cuma sebagian kecil doang hal buruk yang terjadi dalam hidup. Tapi ini bukan sesuatu yang buruk terus di sepanjang hidup gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya aku jadi memahami, Oke. Kita sayang lagi sama diri kita, kita mulai lagi kehidupan kita, pasti bisa jadi jauh lebih baik.
0: Okay, luar biasa. It's a bad day, it's not about a bad life gitu ya, Kak ya.
1: Yes, it's only a bad day, not a bad life.
0: Okay, bagus banget teman Pro 2 itu jadi pengingat di tengah kesibukan kita seperti siang hari ini. Ngomong-ngomong lagi nih Kak, di tengah aktivitas dan tuntutan sehari-hari, terutama kayak pekerja Amala atau mungkin teman-teman Pro 2 juga yang udah sibuk sama kegiatan sehari-hari, apa sih tanda sederhana bahwa seseorang tuh udah mulai mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri?
1: Okay, nah ini penting banget sih ya, yang berkelihatan banget kenapa orang tuh jadi gak suka sama dirinya sendiri itu biasanya akan kelihatan dari jadi lebih cepat cemas, mudah tersinggung, ya kan? Sulit tidur, overthinking, sulit fokus, dan merasa harus terus produktif. Itu adalah salah satu ciri, itu adalah ciri-ciri dari orang-orang yang memang sudah gak menjaga mental health-nya dia dan mulai kehilangan untuk gak menyayangi dirinya sendiri.
0: Okay. Dan itu kayaknya semua udah pernah kita rasakan ya kayaknya, Kak ya.
1: Pasti sih, kita semua pasti pernah ada di fase itu sih.
0: Aduh, jadi kalau misalkan udah ada tanda-tanda kayak gitu, mungkin kita bisa segera menyayangi diri kita sendiri, teman Pro 2. Nah, terus juga nih Kak Vero, sekarang kan di media sosial itu sering membuat kita tuh membandingkan diri kita. Apalagi anak muda tuh ada istilah katanya 30 detik buka Instagram itu udah kayak ngerasa gagal kehidupannya gara-gara pencapaian orang lain yang lebih daripada dirinya. Nah, gimana sih cara kita menyikapi agar kita tuh nggak terus ngerasa tertinggal, Kak Vero?
1: Okay. Sebelum kita masuk ke gimana sih tip and trick bisa self love yang praktis gitu ya sama diri sendiri.
0: Betul.
1: Aku mau ingetin dulu, ada di sini tuh kita tuh punya beberapa poin. Kita punya 3 poin. Kenapa kita jadi susah untuk menyayangi diri sendiri? Ya.
0: Okay.
1: Poin yang pertama, kita itu terlalu sering membandingkan diri sama orang lain. seperti yang Amala bilang. Media sosial itu point of view-nya adalah highlight terhadap kehidupan orang lain. Terus akhirnya kita jadi ngebandingin sama kehidupan kita yang sebenarnya atau realitanya kita. Selalu ada perbandingan, ya kan?
0: Iya.
1: Nah, terus yang poin kedua, terlalu banyak atau terlalu keras mengkritik diri. Banyak suara di kepala kita itu, kamu tuh kurang cantik, kamu tuh gagal, kamu gak cukup pinter, orang lain lebih sukses, kakakmu lebih berhasil, adikmu lebih banyak uangnya. Itu tuh banyak banget inner kritik di dalam kepala kita.
0: Setuju, setuju.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Nah, kemudian yang kalau suara itu terus-menerus kita percaya dan kita memperlakukan diri kita jadi kayak musuh tanpa kita sadari, yang tadinya kita fine-fine aja, punya kualitas yang baik, akhirnya itu menjadi diri kita yang baru karena itu yang terus kita tanamkan pada diri kita.
0: Okay. Nah,
1: kemudian yang ketiga, kita itu selalu belajar bahwa nilai diri itu adalah pencapaian, validasi gak sih? Aku berharga kalau aku sukses. Aku berharga kalau aku punya pasangan yang seperti ini. Aku berharga kalau aku tuh disukai banyak orang. Padahal sebenarnya nilai diri kita itu gak ada hubungannya sama validasi yang kita dapatkan dari orang lain. Diri kita ya diri kita, dan setiap kita itu pasti sudah unik dan istimewa.
0: Aduh, ini kayak menampar banget ya teman Projua. Karena ini realita yang terjadi sehari-hari ya Kak Pero, di orang banyak saat ini. Jadi ada 3 poin atau ada lagi nih Kak?
1: Nah, aku mau kasih tips and trick bagaimana kita bisa self-love praktis ya dalam kehidupan sehari-hari. Okay. Nah, ini pas banget buat anak

0: Nah, yang ketiga, kita accept, menerima. Jadi kita nggak perlu langsung melawan emosinya, tapi kita belajar, oh Amala tuh sekarang lagi sedih, oh Amala sekarang lagi marah, oh Vero tuh sekarang lagi kecewa, oh aku tuh sekarang lagi nggak baik-baik aja. Diterima dulu rasa yang muncul.
1: Iya,
0: terus nah, udah berapa tuh tadi ya?
1: Ketiga. Sekarang nih keempat.
0: Tiga. Mm. Sekarang keempat. Mm-mm. Yang keempat adalah respon. Nah, belajar tidak selalu merespon orang lain terus, tapi belajar merespon yang ada di dalam diri kita. Contoh, apa sih sebenarnya yang aku butuhin sekarang? Tanya sama dirinya. Apa sih yang sebenarnya aku butuhin sekarang? Karena kebanyakan daripada kita biasanya begini, apa yang harus aku lakuin sih biar semua orang suka sama aku, nah, biar semua orang menerima aku.
1: Iya,
0: iya kan?
1: Bener.
0: Iya. Nah, yang terakhir, yang kelima, choose. Pilih satu tindakan kecil yang lebih baik untuk dirimu sendiri. Contoh, minum air putih lebih banyak setiap harinya, tidur cukup tanpa rasa bersalah. Kamu bisa keluar sebentar jalan-jalan dan tidak perlu merasa, oh aku gak produktif. Kamu bisa ngobrol sama orang-orang yang kamu percaya. Dan ini paling penting ya, coba belajar bilang tidak sama orang lain. Karena banyak banget daripada kita, baik yang orang dewasa maupun anak-anak muda, biasanya sangat kesulitan untuk mengatakan tidak sama orang lain, padahal hati kita itu memang bilangnya tidak, bukan iya.
1: Iya, kayak kita tuh udah dididik dari kecil gitu gak sih Kak Peroh, buat kita tuh harus bisa jadi orang yang ramah banget tanpa kita memikirkan kita tuh maunya apa sebenarnya.
0: Yes. Mm-mm. Karena memang gak bisa dipungkiri Amala, kita itu memang punya trauma kolektif sebagai bangsa yang dijajah.
1: Oh oke,
0: okay. Tapi pada saat kita merdeka ya, waktu saat kita merdeka tahun 1945 itu, kita itu gak diajarin bagaimana rasanya merdeka dan bebas. Tapi kita masih terus diajarin di survival mode. Kita berjuang, berusaha keras, harus rela berkorban, gitu gak sih yang selalu diajarin sama kita dari kecil?
1: Benar. Dan itu tuh ngebentuk pertumbuhan, perkembangan, bahkan orang-orang dewasa saat ini yang sampai sekarang tuh dia kadang tuh kalau ditanya maunya apa, dia juga bingung. Akhirnya kehilangan diri sendiri.
0: Yes, itu betul banget. Karena ada perbedaan antara self-indulgence dengan self-love. Kalau self-indulgence itu, aku mau melakukan ini karena aku ingin. Tapi kalau self love, aku melakukan ini karena ini baik buat diri aku. Itu bedanya.
1: Oh, contohnya gimana tuh Kak?
0: Contoh misalkan. Nah, aku kayaknya bakal begadang lebih lama deh, soalnya aku lagi scrolling atau aku lagi nonton dracin, aku lagi nonton drakor. Itu tuh lagi seru banget. Nah, itu ingin. Ya kan?
1: Iya.
0: Tapi self love-nya kita itu sebenarnya Amala, kamu itu sebenarnya lagi butuh tidur loh.
1: Oke.
0: Okay. Oh, sebentar, ini aku tuh lagi pengen, soalnya ini lagi seru banget. Tapi sebenarnya kalau kamu self love, kamu tuh sadar tubuh kamu butuhnya apa.
1: Oke. Okay. Iya, iya.
0: Jadi menyayangi diri kita itu tidak artinya harus selalu mengikuti keinginan diri kita.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi self love itu kadang-kadang kita perlu melakukan sesuatu yang sulit, tetapi itu akan lebih sehat, akan lebih membahagiakan diri kita sendiri.
1: Oke. Okay. By the way, Kak Vero, udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Pro 2. Nanti bakal malah bacain. Kita break sebentar ya, teman Pro 2. Okay. Tentunya tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

kebutuhan dasar setiap manusia. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata. Perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

0: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif. Wadahnya anak muda inspiratif. Alright, Pro 2, teman terbaik kamu. Thank you banget buat kamu yang masih tetap stay tune di RRI Pro 2, teman terbaik kamu di FM 92.4 MHz. Juga teman Pro 2 yang sekarang lagi menyaksikan kita di streaming RRI Palangkaraya Production ya. Terus juga buat kamu yang juga dengerin kita di aplikasi RRI Digital. Kali ini, tadi kita udah ngebahas sama Kak Vero ya, Kak Vero, tentang tips dan trik buat self love. Terus juga tanda-tanda kalau misalkan kita tuh udah mau ke arah yang gak mencintai diri kita sendiri. Iya ya Kak Vero, yang tiga tanda tadi.
1: Ya.
0: Oke. Terus sekarang nih ada pertanyaan dari teman kita, dari Kakak Indra. Kak, gimana kadang orang tuh terbiasa buat mengatakan aku gak apa-apa meskipun udah sedang lelah atau kewalahan. Gimana sih caranya agar aku tuh bisa jujur terhadap perasaan sendiri?
1: Oke. Terima kasih Indra buat pertanyaannya, bagus banget. Nah, biasanya kalau kita itu, ini sih biasanya bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan ya. Tapi kebanyakan memang perempuan yang bilang aku nggak apa-apa ya.
0: Iya, ini malah cowok ya.
1: Iya. Nah, kita itu ketika kita belajar untuk self-love, kita nggak perlu langsung harus berubah gitu loh, langsung berubah serta merta semuanya tuh menjadi sempurna. Kita nggak perlu langsung melakukan perubahan yang besar. Okay. Tapi kita bisa mulai dulu dari satu hal yang kecil. Satu hal yang kecilnya itu apa? Kita belajar untuk self-talk dengan diri kita sendiri. Kita belajar bicara sama diri sendiri seperti kamu sedang bicara sama orang yang kamu sayangin. Jadi tanya dulu sama dirinya ya, kamu hari ini lagi ngerasain apa? Kamu hari ini lagi ngerasa apa? Kamu hari ini lagi maunya makan apa? Kamu hari ini lagi mau pergi keluar atau enggak? Nah, percaya atau tidak, tubuh kita itu tuh punya kecerdasan yang sangat luar biasa. Kalau kita tuh kepengen banget pergi, tapi kalau ketika kita self love, kita dengerin badan kita, badannya ternyata nggak enak badan, pegel-pegel, kayaknya tuh mau ngapa-ngapain tuh mager, itu artinya bahwa tubuhmu memang butuh istirahat. Tapi ketika kita misalkan sedang merasakan bahwa kita butuh istirahat dan akhirnya lu mah gak seru, gak nongkrong sama kita, kamu mah gak mau pergi sama kita, kamu mah maunya di rumah aja, gak produktif lah, gak asik lah, dan lain-lain. Ada waktunya kita mendengarkan orang lain itu belajar mengubah kata harus jadi kata perlu. Indra, contoh, wah, gue harus nongkrong nih sama teman-teman gue, kalau enggak gue nggak diterima, gitu kan. Terus kemudian kita tanya dulu sama diri kita, Dra, itu tuh harus atau cuma apa itu tuh benar-benar kita perluin apa enggak sih, gitu. Ini tuh sebuah keharusan. Kalau kata harus itu kan identik dengan urgensi ya. Itu berarti penting banget, darurat, gitu kan. Sedangkan kata perlu itu merujuk kepada sesuatu yang kalau kita lakukan itu bermanfaat, tapi nggak kita lakukan pun itu bisa kita tunda dan lakukan nanti. Jadi kita lihat keperluannya sejauh mana. Sehingga ketika memang diri kita menolak, tapi kita terbiasa bilang nggak apa-apa, pada akhirnya sistem syaraf di dalam tubuh kita, sel-sel di dalam tubuh kita itu jadi terbiasa membohongi diri. Dan biasanya yang muncul adalah perasaan gak enakan. Tapi perasaan gak enakannya bukan sama orang lain, perasaan gak enakannya sama diri sendiri.
0: Oke, jadi
1: akhirnya kita jadi memanipulasi diri. Iya, kita jadi manipulasi diri. Yang Amala bilang, semakin banyak anak-anak muda yang jadi cowok bingung atau jadi cewek bingung karena gak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan gitu.
0: Oke. Jadi buat people pleaser, hati-hati karena kamu bakal bikin diri kamu tuh jadi orang yang bingung, terus nanti berkaitan juga sama relationship ya, kayak.
1: Betul, dan itu akan sangat berpengaruh ketika kamu mengambil keputusan dalam apapun, dalam percintaan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, di dalam kehidupan. Kamu akan jadi terbiasa untuk bingung menentukan pilihan dan membiarkan orang lain yang mengambil pilihan terhadap hidupmu.
0: Nah itu dia kak, kalau misalkan kita udah ada di titik itu nih kak Vero, apa yang bisa kita lakukan untuk pelan-pelan menyembuhkan diri kita sendiri? Apakah dari 5 poin tadi tips triknya udah cukup atau mungkin ada lagi nih kak?
1: Oke, menyayangi diri itu kan bukan berarti kita harus jadi sempurna ya.
0: Mm-mm.
1: Tapi kita itu benar-benar menyadari bahwa kita itu akan hidup sama diri kita itu sepanjang perjalanan hidup, ya nggak? Jadi yeah. Amala itu hanya benar-benar akan menjalani hidupmu ya sama dirimu sendiri, ya kan?
0: Oh iya, yeah, betul.
1: Nah, yang tahu kebutuhan tubuhmu, kebutuhan jiwamu, kebutuhan kamu secara manusia, spiritualnya si manusia yang punya hubungan dengan Tuhan ini adalah dirimu sendiri. Gak bisa ada orang lain yang bisa memaksakan itu kepada kamu. Jadi mulai dari sekarang, sebelum dengerin orang lain, sebelum mendengarkan dan melakukan aturan-aturan yang terjadi di masyarakat, tanya dulu sama dirinya, ini cocok apa enggak buat aku?
0: Aku perlu melakukan ini?
1: Aku bisa skip ini atau aku perlu melakukan terus agar aku diterima?
0: Jadi ketika mau melakukan sesuatu itu, lihat dulu
1: itu based on fear, kita melakukannya karena kita takut ada trauma masa kecil tadi, mm-hmm. atau kita memang melakukannya karena memang kita butuh dan kita ingin.
0: Oke. Banyak banget ya kayaknya harus dicatat teman Bro 2 buat kita membenahi diri kita sendiri. Kak Vero, ini kita boleh move ke pertanyaan berikutnya?
1: Boleh, silakan.
0: Oke, tadi ada pertanyaan titipan kak dari anak-anak magang kita di RRI, namanya Olive. Katanya, kak gimana sih aku tuh tipikal orang yang suka maaf-maafin orang lain. Bahkan ketika dia melakukan kesalahan 3-5 kali, aku tuh juga bisa maafin dia sebanyak itu. Padahal aku udah niat buat gak memberikan maaf, tapi tetap aja diri aku tuh gak tega. Sebenarnya aku tuh kenapa sih kak, apakah aku termasuk self-love atau enggak?
1: Oke, okay. Nah ini pertanyaannya juga bagus, tapi juga jadi jebakan ya. Mm-hmm. Karena seringkali cinta dan kebodohan itu suatu hal yang tengah tipis, ya nggak?
0: Oh iya benar, benar sekali Kak Vero.
1: Oke, okay. Nah jadi ketika ada orang lain yang berbuat salah sama kita lah ya, misalkan mm-hmm. orang lain tuh salah sama kita, terus dia udah minta maaf. Ya terus akhirnya ya kesalahannya dia kita maafin. Tahu lagi minta maaf lagi, kita maafin lagi. Dan terus terjadi berkali-kali.
0: Okay.
1: 1-3 kali pribadi kita memang adalah orang yang punya hati yang luas. Tapi 3-5 kali ketika orang melakukan yang sama dan dia sadar dia melakukan hal yang sama kepada kita, itu berarti sudah jadi habit dan dia merasa bahwa loh, aku ngelakuin 2-3 kali kemarin, dia tetap maafin kok. Dia pasti akan tetap menerima dan memaafkan aku. Akhirnya, tanpa sadar, sebenarnya bukan orang lagi nyakitin kita, Olive. Tapi kita sedang memberikan sebuah izin, permission, kepada orang lain untuk memperlakukan diri kita kayak gitu.
0: Oke.
1: Jadi bukan orang lain yang menyakiti kamu, tapi kamu sendiri yang memberikan izin orang lain menyakiti kamu.
0: Oke. Damn banget ya jawabannya teman-teman, langsung nusuk. Karena itu fakta ya Kak Vero, yang harus kita buka mata lebar-lebar biar kita ambil tindakan untuk stop, yaudah gitu.
1: Iya, karena gini, self love itu bukannya kita menjadi egois, mm-hmm. tapi kita tahu kita bisa set boundaries, kita bisa punya batasan, sampai batas mana kita bisa toleransi.
0: Oke. Tapi Kak Vero, ada istilah gini gak sih, kalau misalkan kita tuh harus maafin semua orang, cuman mungkin kita ambil tindakan buat set boundaries, kayak cut off orangnya, kita block orangnya, tapi kita udah maafin. Nah kira-kira itu udah termasuk self love gak sih Kak?
1: Ya, karena memaafkan dan melupakan itu dua hal yang berbeda.
0: Okay.
1: Lalu kita juga lihat, dengan kita memaafkan orang lain, tapi kita tetap punya sebuah hak untuk menerima dia punya akses lagi nggak dalam hidup kita? Karena tanpa kita sadarin, yang paling berharga dalam hidup kita adalah energinya kita, waktunya kita, ya kan?
0: Yep.
1: Dan seluruh kehidupan kita. Jadi, ketika kamu set boundaries, kamu tuh bukan menjadi orang yang jahat, tapi kamu sedang membuat batasan.
2: Siapa saja yang punya akses untuk masuk ke dalam hidupmu?
1: Apakah mungkin kamu mau mengizinkan semua orang untuk masuk ke dalam rumah?
0: Enggak dong. Terbatas ya, tertutup.
1: Nah, terbatas. Ada orang yang mungkin diterimanya cuma di teras. Ada orang yang mungkin diterimanya di ruang tamu. Tapi ada orang yang bahkan kita bisa mengizinkan dia masuk ke kamar pribadi kita, ya kan?
0: Yep.
1: Sama, di dalam kehidupan kita, ketika kita set boundaries, bukan kita jadi jahat, tapi kita jadi bisa ngerti, kita kasih akses orang itu untuk masuk dalam hidup kita seberapa jauh.
0: Oke. Iya, thank you banget Kak Pero. Aku jadi lebih tersadar, dan teman-teman Pro 2 yang di sini juga mungkin lebih ada notes gitu ya, catatan buat diri sendiri agar lebih diperbaiki biar kita tuh self love. By the way, Kak Pero, ada ini enggak sih, ada different enggak sih life antara orang yang udah punya self love sama enggak? Pastinya ada kan, Kak. Cuman yang kayak selama ini yang Kakak tangani gitu, yang Kakak lihat, orang yang lebih self love tuh biasanya ciri-cirinya kayak gimana sih, Kak?
1: Okay. Ciri-ciri orang yang sudah self love ya. Nah, biasanya aku itu ngelihat orang yang sudah menang dengan dirinya sendiri, ya. Menang dengan dirinya sendiri itu dia itu biasanya gini. Dia itu tahu bahwa meskipun dia gagal, ya. Meskipun dia gagal, tapi dia tahu dia tetap punya kesempatan untuk bisa punya kehidupan yang lebih baik. Dia pasti bisa bangkit lagi, ya kan?
0: Okay.
1: Terus kalau orang sudah merasa cukup dengan dirinya, dia biasanya nggak akan mencari sesuatu di luar. Kayak contohnya gini, kalau Amala udah makan kenyang, apakah kamu masih mencari cemilan dan makanan lain padahal perut kamu udah penuh banget?
0: Tentu tidak.
1: Yes, exactly. Ya mungkin ngopi-ngopi cantik, tapi itu pun gak diminum semua, mungkin dibawa sebagian besarnya ke rumah ya.
0: Iya,
1: dikit-dikit ke rumah. Nah, jadi kalau indikatornya adalah gini. Kalau kita sudah cukup sama diri kita, kita sudah penuh tangkinya ya, balik lagi kita cinta, itu udah penuh sama dirinya kita, itu kita punya kecenderungan. Satu, orang yang cantik tidak mungkin dia itu membuli orang lain yang punya penampilan lebih buruk.
0: Betul, setuju sekali Kak.
1: Ya. Terus orang yang memang sudah berkecukupan di dalam keuangan, ya, itu nggak akan perlu punya usaha-usaha itu untuk memvalidasi kekayaannya dia, karena dia udah punya.
0: Udah old money gitu ya.
1: Iya, kalau orang udah punya nggak akan menunjukkan dengan baju-baju branded dengan brand yang segede kapal gitu, segede logo-logo kapal di bajunya, di sepatunya dia pasti akan memilih sesuatu yang memang ya polos-polos aja, tapi dia tahu memang itu adalah branded, itu adalah barang-barang branded atau barang-barang berkualitas menurut dia. Terus kemudian kalau orang tuh sudah penuh dengan cintanya dia, sudah penuh dengan semangat, sudah penuh dengan kehidupan yang melimpah ya, dalam bukan hanya dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk kecerdasan emosional, dia itu pasti akan cenderung nyemangatin orang lain, gak sih?
0: Betul. Setuju, karena dia udah kayak senang sama dirinya sendiri ya, kayak.
1: Iya, betul. Jadi biasanya orang-orang yang udah self love itu pasti punya kecenderungan, punya kerinduan untuk membagikan dan mengalirkan itu pada orang lain.
0: Oke.
1: Kalau orang yang misalkan gini, kebanyakan dari anak-anak muda sekarang, aku mau pacaran sama dia agar aku mengambil sesuatu dari dia, agar aku bisa lebih bahagia, agar aku bisa hidup lebih mapan, agar aku bisa pergi jalan-jalan, agar aku bisa lebih eksis, agar aku bisa dipandang orang bahwa aku ini perempuan berhasil atau laki-laki yang berhasil. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat, kalau kita udah self love, kita udah punya tangki cinta yang penuh, kita nggak akan punya pikiran untuk mengambil apapun dari orang lain loh Amala. Tapi kita pasti punya pikiran untuk membagikan apa yang ada di dalam diri kita sama orang lain.
0: Iya. Oke, Kak Vero, thank you banget. Dan kita bakal break sebentar. Nanti kita akan ada di segmen terakhir Teman Pro 2. Karena gak terasa kita udah ngobrol sama Kak Vero tuh hampir 1 jam. Ternyata asik banget ya ngomong sama seorang healer ya. Apa ya istilahnya buat kakak ini namanya? Counselor atau apa, Kak?
1: Aku itu biasanya dikenal sebagai Inner Transformation Partner.
0: Oke, Inner Transformation Partner. Apa itu, Kak Vero?
1: Jadi orang kalau lagi bertransformasi dari kehidupan yang pahit banget itu menuju kehidupan yang lebih baik itu kan paling gak enak kalau dihadapinnya sendiri kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena aku juga pernah mengalami masa-masa yang berat itu di dalam kehidupan aku. Aku tahu rasanya gak enak banget sendirian dan gak dimengerti. Akhirnya aku jadi menjadikan ini sebagai sebuah profesi di mana siap menjadi partner untuk kamu bisa bertransformasi diri untuk menjadi jauh lebih baik versi terbaiknya diri.
0: Oke, tapi Kak Vero ketika menangani itu ini gak sih kayak demam apa ikut energi buruknya dari orang yang curhat atau apa? Jangan dijawab dulu Kak Vero, kita break dulu, nanti setelah ini kita lanjutin. Tetap di Pro 2 Teman Terbaik Kamu.
1: Oke.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Hai Teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
4: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren, kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Music Live Chat Nasional, setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
4: Music Live Chat Lokal, setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: ini di mana sih? Kita katanya mau ke pusat Amsterdam. Kok malah nyasar ke daerah sepi kayak gini?
1: Sabar, Bud. Ini namanya kawasan Eastbrook. Wah, bentar. Kamu lihat pelang jalan ini? Tan Malaka Start.
0: Tan Malaka? Tokoh pergerakan kita itu? Kok ada di Amsterdam? Jangan-jangan kita beneran nyasar ke dimensi lain nih.
1: Bukan dimensi lain, Bud. Pemerintah kota Amsterdam baru aja meresmikan nama-nama jalan di sini menggunakan nama 27 tokoh anti-kolonial dari bekas jajahan Belanda. 9 diantaranya dari Indonesia, termasuk Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, sampai Maria Ulfah.
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma nama daerah kayak dulu, tapi beneran menghargai tokoh perjuangan kita?
1: Betul. Bahkan ada Merdeka Strat atau Jalan Merdeka di sini. Ternyata jejak perjuangan kita diakui dan dihormati di jantung Belanda.
0: Wah, kalau gitu, walaupun kita nyasar, setidaknya kita nyasar di antara nama-nama pahlawan bangsa. Respect.

0: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif. Wadahnya anak muda inspiratif.
1: Ya perlu juga teman terbaik kamu, gak terasa banget kita udah ada di segmen terakhir. Ternyata ngobrol sama Kak Vero tuh asik ya, hampir 1 jam. Ternyata dari tadi kita udah ngomongin tentang self love. Nah sekarang Kak Vero katanya ada partnernya ya, boleh gak sih kita bahas apa aja di Cahaya Semesta untuk bantu trauma healing dan mental health anak muda, sebelum nanti dengerin closing statement dari Kak Vero?
2: Okay, kenalin nih partner aku ya. Halo teman Pro 2 FM Palangkaraya, perkenalkan saya Dian Mardiana sebagai General Director Cahaya Semesta. Okay. Senang sekali dapat mengudara di sini Kak Mala.
1: Iya, tadi namanya siapa Kak Linda ya?
2: Dian.
1: Oh Kak Dian, aduh jauh banget dari Dian ke Linda, sorry. Dian. Kak Dian, silahkan nih Kak jelasin gimana kegiatan-kegiatan yang ada di Cahaya Semesta.
2: Iya betul, jadi kita itu punya program Kak yang sudah berjalan setiap 6 bulan sekali. Bahkan sekarang udah 3 bulan juga kita melaksanakan program trauma healing ya. Dan trauma healingnya itu lebih kepada anak-anak remaja. Kita lebih menyusuri anak remaja yang memang saat usia itu sedang labil-labilnya ya.
1: Yep.
2: Masih belum belum memahami dirinya, masih mencari-cari siapa dirinya, seperti itu. Dan kemarin kita sudah laksanakan program charity trauma healing itu di daerah Cicalengka, Kabupaten Bandung.
1: Yeah.
2: Itu sebanyak hampir 105 orang di 2 tempat sama anak-anak panti Kajar Harapan. Jadi memang fokus kita ke anak-anak yang memiliki fatherless gitu ya, yang dari latar belakang keluarga yang broken home seperti itu. Dan besok juga Kak Amala, insya Allah kita Sabtu ini tanggal 10 Oktober kita akan melaksanakan trauma healing juga di SMP, salah satu SMP di Kabupaten Bandung yang memang anak-anaknya itu banyak yang NCT Kak, jadi wow, udah pada depresi meskipun usia remaja SMP gitu. Bahkan mohon maaf ya, jadi mirisnya itu kalau mereka bingung-bingung gitu, tangan mereka itu disilet Kak.
1: Oh my god.
2: Jadi ya itu miris sekali, saking mereka itu gak tahu harus bagaimana, harus gimana. Jadi karena nggak ada pendampingan dari keluarga kan, motherless gitu, dan mereka begitu bingung, udah tangannya disilet seperti itu, menyeramkan ya kayak, dan itu fakta yang terjadi di kita Kak gitu.
1: Iya.
2: Anak-anaknya, iya. Iya anak-anaknya memang butuh rangkulan, butuh tangki cinta yang kan mereka kosong banget ya tangki cintanya gitu. Makanya insya Allah Sabtu ini kita akan melaksanakan, pesertanya jumlahnya 110 orang Kak. Termasuk guru-gurunya juga di healing, betul, karena guru-gurunya kan jadi stres juga ya Kak ya, karena anak-anaknya kan jadi nakal gitu, jadi labelin nakal gitu, guru-gurunya stres. Jadi kita healing juga guru dan muridnya seperti itu.
1: Iya.
2: Doakan lancar ya Kak Amala.
1: Amin Kak Dian, semangat amin. Juga karena ini demi masa depan anak-anak juga yang ada di sana yang sudah terkena penyakit mental anxiety ya Kak. Oke.
2: Betul. Iya miris ya Kak ya.
1: Oke deh Kak Dian, nanti kita bakal ulik-ulik lagi mungkin di lain kesempatan ngomongin tentang Cahaya Semesta ya, bareng sama Kak Dian atau mungkin bareng sama Kak Pero lagi. Iya boleh ke iya mungkin bisa Kak, sebelum ke Kak Pero, Kak Dian bisa apa pesannya buat anak-anak di Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah umumnya biar tidak terkena anxiety, itu apa sih yang harus dilakukan sebagai orang dewasa Kak?
2: Betul, jadi pesan saya buat anak-anak remaja yang Ibu Dian cintai, peluklah diri kalian, peluklah diri kalian sendiri gitu. Kalaupun di luar sana memang tidak ada yang bisa memelukmu gitu ya, tapi kita bisa memeluk diri sendiri dan hargai diri sendiri, cintai diri sendiri, tidak usah mengharapkan dari luar, tapi kita dari dalam saja seperti itu. Diri kita sendiri yang bisa menyembuhkan kita seperti itu. Jadi jangan khawatir tentang apapun, begitu kita sudah self love, sudah mencintai diri sendiri, semua akan aman, semua baik-baik saja. Sudah nyaman seperti itu, hidup pun akan tenang. Seperti itu aja sih pesan dari saya ya, Kamala.
1: Iya, terima kasih banyak Kak Dian udah memberikan.
2: Iya, sama-sama.
1: Iya, advice buat teman-teman Pro juga. Kita balik ke Kak Vero lagi, ada tambahan nih Kak buat closing statement buat teman-teman Pro juga.
3: Oke, closing statementnya apa ya?
1: Tentang self love atau mungkin anak-anak muda saat ini Kak yang udah krisis kadang self love-nya, ngakunya self love padahal enggak.
3: Iya sih, memang suka terjadi di kota-kota besar ya. Oke, semua yang terjadi di dunia ini adalah mirroring. Kita adalah seperti mesin proyektor. Kita yang di dalam itu terproyeksi dengan apa yang terjadi di luar kita. Realitanya kita itu adalah proyeksi dari kekacauan atau kebaikan yang justru terjadi ada di dalam diri kita. Nah, sehingga ketika kita sudah tahu hal itu terjadi, kita itu semuanya mengalami mirroring. Ketika kamu belajar untuk mengatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu, dan kamu memperlakukan diri kamu dengan cara yang terbaik, sebenarnya kamu lagi mengajarkan kepada dunia ini, kepada alam semesta ini, bagaimana memperlakukan kamu. Jadi kalau kamu diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sekitar kamu, oleh lingkungan di sekitar kamu, jangan buru-buru judging, jangan buru-buru kamu menyalahkan orang lain di luar diri kamu, tapi coba pelan-pelan ngobrol sama dirinya. Jangan-jangan selama ini musuh terbesar di dalam hidupku adalah diriku sendiri. Kalau kita orientasinya pada diri kita, kembalikan semuanya kepada diri kita, kita akan lihat deh, perubahan demi perubahan pasti bisa terjadi. Dan melihat orang lain itu sebagai, loh, aku kan lagi berproses mencintai diri dan menerima hidup. Berarti orang lain juga sedang mengalami proses itu. Betapa damai dan indahnya dunia kalau kita bisa sama-sama memahami bahwa kita semua memang sedang belajar dan berproses. Itu aja Kamala.
1: Dua, obrolan kita bareng sama Kak Veronica dan juga Kak Dian dari Cahaya Semesta dan juga Kemah Pelangi ya Kak Vero.
3: Yes.
1: Oke, terima kasih.
3: Betul.
1: Iya, terima kasih buat Kak Vero udah berbagi sudut pandang dan pengingat yang berarti buat teman-teman Pro 2 termasuk buat penyiarnya juga. Dari obrolan ini kita belajar bahwa kalau misalkan kita tuh udah sayang sama diri kita sendiri, teman Pro 2, bukan berarti kita harus selalu merasa percaya diri atau menjalani hari tanpa masalah. Kadang justru hal-hal yang berat itu tuh yang bikin kita sadar betapa kuatnya diri kita sendiri. Terus tadi banyak banget tips dan trik yang udah dikasih sama Kak Vero juga. Mungkin teman-teman Pro 2 bisa diterapkan mulai dari hari ini, jadi gak cuma dicatat aja. Thank you banget buat Kak Vero, Kak Dian. Waktunya malah akhiri obrolan muda kreatif kita kali ini. Next, nanti aku undang lagi, boleh ya Kak ya?
3: Oke, dengan senang hati. Selamat bahagia untuk kalian semua.
1: Selamat bahagia juga buat Kak Vero. Bye-bye semuanya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sahabat, bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Namun, dampaknya bisa diminimalkan jika kita memiliki kesiapsiagaan yang baik. Kesiapsiagaan dimulai dari mengenali risiko di lingkungan, menyiapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, serta menentukan jalur evakuasi yang aman. Langkah sederhana ini dapat membantu kita bertindak cepat tanpa panik saat bencana terjadi. Dalam situasi darurat, ketenangan, kepatuhan pada arahan, dan saling membantu menjadi kunci keselamatan bersama. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga seluruh masyarakat. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapan kita, karena kesiapsiagaan hari ini adalah perlindungan untuk masa depan. Siaga bencana dimulai dari diri kita.

0: Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, kau sudah masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Produa, teman terbaik kamu. Teman Produa, udah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Waktunya sekarang kita beralih ke informasi olahraga selama 60 menit ke depan. So, buat kamu tetap stay tune di Produa, teman terbaik kamu.

Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Prodi 2 teman terbaik kamu. Teman Prodi 2 informasi olahraga pertama datang dari Marcelino Ferdinand, berada dalam keadaan yang genting jelang timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2027. Marcelino merupakan salah satu pemain yang dinanti John Henman di timnas Indonesia dalam ajang terakhir yang diikuti oleh skuad Garuda. Marcelino tidak dipanggil lantaran cedera. Masalah lutut yang dialami sejak pemusatan latihan jelang Piala AFF 2026 membuat pemain Persija itu harus istirahat yang begitu panjang. Katanya pelatih Persija sendiri, Sinteyong, menyebut sosok yang akrab disapa Merceng itu baru akan kembali memperkuat Macan Kemayoran pada akhir 2026. Setelah kembali, Sin pun tidak menjamin Marcelino bisa langsung mendapatkan tempat di skuad inti Persija. Sementara Henman menyatakan Marcelino adalah salah satu anggota timnas Indonesia yang ia tunggu. Jika Marcelino baru bisa bermain pada akhir tahun, maka kesempatan bermain di Piala Asia 2027 juga bakal terancam. Pasalnya Piala Asia 2027 rencananya bakal berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari di Arab Saudi. Tentunya jangan kemana-mana, masih di informasi olahraga.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Dok, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

0: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

pro juga teman terbaik kamu masih di informasi olahraga. Berikutnya datang dari FIFA yang merilis daftar ranking terbaru pada hari kemarin, Rabu tanggal 7 September waktu setempat. Berikut peringkat timnas Indonesia dan tim negara ASEAN lain dalam ranking FIFA terbaru. Timnas Indonesia keluar sebagai juara FIFA Asian Cup 2026 di PC 1 setelah mengalahkan Thailand dengan skor 4-2, 2-2 melalui adu penalti. Kalah dari Indonesia membuat Thailand puas dengan posisi runner-up, sedangkan Malaysia meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Meskipun kalah dari Indonesia, posisi Thailand dalam ranking FIFA mengalami kenaikan. Tim berjulukan Gajah Perang itu juga kini menempati peringkat ke-93 dalam ranking FIFA dengan mengoleksi 1.251,42 poin. Dan timnas Indonesia yang menjuari FIFA ASEAN Cup 2026 juga tetap di posisi ketiga tim negara ASEAN. Indonesia naik 2 peringkat ke posisi 116 dari rilis ranking FIFA sebelumnya. Jadi tahun pro 2 urutan buat peringkat tim ASEAN dalam ranking FIFA, pertama ada Thailand, kedua Vietnam, ketiga Indonesia, keempat ada Malaysia, kelima ada Filipina, 6 ada Singapura, 7 ada Myanmar, dan 8 ada Kamboja. Informasi tadi dilansir dari CNN Indonesia, tentunya jangan kemana-mana, tetap di informasi olahraga.

Makhluk bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Kamu Pro 2, sekarang kita udah beralih ke informasi hiburan selama 60 menit ke depan. Nanti kamu bakal ditemenin sama Linda dan juga Olivia ya. Kita move, plus juga malah mau pamit undur diri. Thank you banget buat teman-teman Pro 2 yang udah nemenin kita semua. Habis ini Amal gak pulang, lanjut masih produksi ya. Teman Pro 2, tentunya tetap stay tune aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di Santai Siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

Hai teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu bareng aku Olivia nih. Dan kali ini aku akan kasih kamu informasi dari dunia hiburan. Nah, informasinya adalah Reza Rahardian bintangi adaptasi film Laut Bercerita. Wow, ini adalah suatu informasi yang menarik untuk kamu anak-anak pecinta sastra. Siapa sih yang gak tahu novel Laut Bercerita, apalagi kamu anak sastra ya. Oke, jadi film Laut Bercerita ini diadaptasi dari novel ya. Jadi novel ini mengisahkan seorang mahasiswa aktivis dan keluarganya itu kehilangan kerabatnya akibat penghilangan paksa pada masa Orde Baru nih. Nah, kemudian novel itu sudah dipopularkan oleh Leila S. Chudori dengan judul Laut Bercerita, dan ini akan diangkat ke layar lebar dan segera menyapa penonton bioskop. Nah, buat kamu nih teman-teman Pro 2 yang mungkin sudah beberapa kali membaca novel Laut Bercerita, boleh nih kita nonton nanti film Laut Bercerita. Nah, adaptasi film tersebut dijadwalkan tayang pada 29 Oktober 2026 dengan membawa kisah tentang perjuangan mahasiswa, persahabatan, kehilangan, serta duka keluarga akibat penghilangan paksa. Wow, keren banget ya. Jadi di cerita ini tidak hanya membahas tentang romansa-romansa cinta, ada juga persahabatan, kehilangan, bahkan ada juga keluarga nih teman-teman Pro 2. Nah, film ini juga digarap oleh sutradara Yosep Anggi Noen dan diproduksi oleh Pal Pictures menggunakan judul yang sama dengan novelnya, yaitu Laut Bercerita. Jadi di novelnya itu judulnya adalah Laut Bercerita, sama dengan juga filmnya nanti akan diangkat menjadi Laut Bercerita. Nah, dia akan menghadirkan kembali cerita yang sebelumnya telah dikenal luas melalui karya sastra Leila S. Chudori. Nah, buat kamu teman-teman Pro 2 yang sudah baca nih novel Laut Bercerita, boleh nih kamu nonton. Karena mungkin kalau di novel nih kita kan cuma bisa ngelihat nih, nanti kalau misalnya di film kan, oh jadi gini adegannya, begitu teman-teman Pro 2. Tetap di, oke teman Pro 2, itu dia tadi informasi dari dunia hiburan. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Eh, kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan. Kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau mendengar kata jagung, yang langsung terbayang adalah jagung rebus, jagung bakar, atau mungkin popcorn. Ternyata, jagung tidak cuma bisa diolah menjadi makanan tersebut. Dari satu komunitas ini, ada banyak produk lain yang bisa dihasilkan. Sebagai salah satu bahan pangan pokok yang banyak dijumpai di Indonesia, jagung bisa diolah menjadi bihun, yang mana dapat menjadi alternatif pengganti mie instan. Selain itu, jagung juga dapat diolah menjadi tepung maizena yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai produk, mulai dari makanan olahan hingga kebutuhan industri lainnya. Tidak berhenti di situ, jagung juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Bahkan, bagian yang sering dianggap sisa pun tidak luput dari pengolahan. Tongkol jagung yang biasanya dibuang, misalnya dapat diolah menjadi briket sebagai bahan bakar. Jadi, dari satu tanaman jagung dapat membawa banyak manfaat, bukan hanya untuk dikonsumsi, tetapi juga berbagai kebutuhan lainnya. Proses macam inilah yang disebut dengan hilirisasi. Satu komoditas menghasilkan produk dan nilai tambah yang lebih beragam.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

0: Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Eaux, di Prancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.
1: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
2: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
1: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 15.08 Oktober 2026. Kita awali dari berita pertama dari arena olahraga internasional, di mana lifter kebanggaan Indonesia, Ahmad Edwin Abdullah, sukses mengukir prestasi fenomenal dengan memecahkan rekor dunia di ajang Asian Games. Penampilan luar biasa Rahmat tidak hanya mempersembahkan medali emas untuk tanah air, tetapi juga makin mengukuhkan dominasinya di panggung angkat besi dunia.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke panggung musik tanah air, penyanyi Rizky Febian kembali menyapa para penggemarnya lewat karya terbarunya berjudul Adu Pandang, mengangkat tema percintaan yang manis dan dekat dengan realita anak muda. Lagu ini menyuguhkan aransemen musik yang hangat serta lirik romantis yang siap menghiasi daftar putar favorit kamu.
0: Info Pro 2.
1: Sementara dari dunia perfilman, film horor terbaru bertajuk Hasud siap meneror penikmat bioskop dengan konsep cerita yang berbeda. Tidak sekedar menyajikan adegan mencekam, film ini mengajak penonton untuk menyelami psikologis karakter sekaligus menghadapi ketakutan pribadi yang selama ini tersembunyi.
0: Info Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2 pukul 15.08 Oktober 2026.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: adem tenan sore iki yo. Tapi aku kadang mikir, saiki kok bocah-bocah nom wis jaran sing gelem ngomong go basa daerah yo. Luwe bangga gawe basa gaul utawa asing.
1: Nah, wujud banar itu Mas Bejo. Ulun jin prihatin, padahal bahasa daerah kayak bahasa Banjar lawan Jawa ini kan warisan datu moyang kita. Mun lain kita nang melestarikan, siapa pulang?
0: Wong iku aja cinta tanah air sing paling cedek karo awake dhewe. Nanging senajan basane dhewe beda-beda. Sampean Banjar, aku Jawa. Rasa duweni lan bangga karo Indonesia itu tetep siji.
1: Kada apa-apa beda bahasa. Nang penting kita saling mengerti dan menghargai. Keberagaman ini nang mengolah bangsa kita sugih lawan bungas. Cinta tanah air tuh kada cuma soal angkat senjata, tapi juga menjaga bahasa dan budaya daerah supaya kada hilang dimakan zaman.
0: Makaneku, ayo dilestarek nih. Beda suku, beda boso, tetap siji rasa, bangga tadi wong Indonesia.

92,4 FM berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo ya. Selamat sore dan pastinya happy Thursday buat kalian semua di Kamis 8 Oktober 2026 ini. Buat kalian nih yang jam segini baru aja pulang kuliah atau siap-siap meluncur pulang kantor ya, atau mungkin lagi melipir santai di coffee shop favorit kalian ya, pas banget nih Dewa hadir kembali ya buat nemenin waktu sore kalian dalam program penuh energi, yaitu di Sore Ceria nih. Jadi mulai pukul 15 sore ini sampai 20 malam nanti, kita bakal lewatin 5 jam penuh ke depan ya, dengan deretan playlist lagu yang tentunya oke-oke, fresh ya. Obrolan yang ringan tapi juga up to date, kabar-kabar, pokoknya kabar-kabar di sekitar Palangkaraya ataupun di nasional yang pastinya bikin vibe positif buat ngusir rasa capek sehabis beraktivitas seharian, oke? Okay? Dan kita buka kebersamaan kita dengan salah satu lagu dari Ariana Grande dengan judul We Can Be Friends. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sungai Sebangau. Sungai berair hitam ini bukan sekedar aliran air. Ia adalah rumah bagi ribuan makhluk hidup, termasuk sang penjaga hutan, orang utan Kalimantan. Perjalanan biasanya dimulai dari dermaga Kereng Bangkirai, dulunya lokasi latihan atlet dayung, kini menjadi gerbang menuju Taman Nasional Sebangau. Dari sana, kelotok bergerak pelan menyusuri Sungai Koran, membelah hutan gambut yang masih asri. Semakin jauh menyusuri sungai ini, semakin terasa bahwa alam Kalimantan Tengah bukan sekedar pemandangan. Ia adalah ekosistem hidup yang menjaga keseimbangan bumi, dan disitulah letak maknanya. Air hitam ini mengalir dari hulu, melewati gambut, hutan, hingga permukiman warga, namun bermuara pada satu aliran yang sama. Persis seperti bangsa kita, berbeda suku, berbeda budaya, namun tetap bermuara pada satu identitas, Indonesia. Maka, menjaga Sungai Sebangau dan hutan gambut adalah bagian dari menjaga nilai-nilai keindonesiaan itu sendiri. Sebab, mencintai tanah air selalu dimulai dari mencintai apa yang ada di sekitar kita.

Berdua di Palangkaraya ya teman terbaik Ham. Wow, masih di info seputar info-info lokal ya teman berdua ya. Jadi masih bareng Dewa tentunya di sore ceria ini, nemenin sore kamu di kota Palangkaraya ya. Jadi gak bisa dipungkiri ya, kondisi kabut asap akibat karhutlah beberapa bulan terakhir ya memang berdampak banget nih sama aktivitas harian kita, termasuk adik-adik sekolah yang harus kembali menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ dari rumah ya. Tapi di balik kebijakan ini ternyata masih banyak kendala yang dihadapi nih di lapangan, terutama soal keterbatasan dan kestabilan akses internet di beberapa kawasan pinggir kawasan Palangkaraya ya. Jadi kepala sekolah SDN Percobaan Mulyati sempat menyampaikan kalau jaringan yang kurang stabil bikin penyampaian materi lewat Zoom atau Google Meet ini berjalan nggak seoptimal yang dibayangkan gitu ya. Jadi merespon hal ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menegaskan nih kalau pihak Disdik terus menerapkan beberapa solusi penyesuaian. Salah satunya adalah model PJJ campuran, jadi menggabungkan antara metode daring dan luring nih buat siswa yang terkendala sinyal. Jadi sekolah menyiapkan modul atau materi cetak yang nantinya diambil langsung oleh orang tua ke sekolah ya. Yang kedua, adanya fasilitas kelurahan, mendorong kerjasama dengan kantor-kantor kelurahan setempat untuk membantu penyediaan titik akses internet bagi siswa yang membutuhkan ya. Jadi mungkin langkah-langkah ini diharapkan bisa bikin proses belajar mengajar adik-adik itu tetap berjalan lancar dan gak ketinggalan materi meski di cuaca yang kurang bersahabat ya teman Rodo ya. Kalau kalian gimana nih? Apakah adik-adik kalian ada yang PJJ juga? Atau malah kalian yang PJJ ya? Kuliah PJJ gak sih teman Rodo? Bisa kalian bagi-bagi ya, di gimana sih kalian selama kabut-kabut ini ya, bisa ke Instagram kita atau kalau mau curhat-curhat ke WhatsApp kita juga boleh di Instagram kita di Pro2RR di Palangkaraya ya, dan nomor WhatsApp kita di 0811523924. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya nih, ada Hindia dengan Kita Kesana. Check it out.

negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar memberi nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

0: Berdua dari Bawangkara ya teman terbaik kamu. Hai teman berdua ya, dan kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih ya sama teman-teman kita.
1: Sama siapa? Ini,
0: enggak sendiri. Tebak sama siapa nih? Kalian pasti ini ya, udah enggak asing lah pokoknya sama suara ini.
1: Iya dong, sudah 3 minggu kami menemani.
0: Jadi siapa nih? Ada siapa di sana?
2: Ada Linda
3: dan Olivia.
0: Yeay. Kalian ini enggak sih? Sebenarnya kalian tuh kadang mikir enggak sih kenapa mitos itu ada?
1: Karena
2: apa ya?
1: Apa ya?
2: untuk ini lawan katanya ini enggak sih fakta? Ya enggak sih?
0: Bukan. Apa mitos ya? Tuh kayak misal pamali-pamalinya.
1: Oh, kenapa ada gitu ya? Karena rasa takut.
2: Biar
0: hampir benar. Okay. Hampir benar.
2: Biar enggak ada yang langgar aturan-aturan gitu.
0: Hampir benar.
1: Kok hampir benar semua?
0: Ya karena itu benar. Mitos itu diciptakan di dulunya itu daripada orang menjelaskan panjang lebar, mending dibikin aja. Mereka tuh taat akan aturannya.
1: Bener, Pak. Makanya orang-orang tua dulu itu kan Kak, kalau misalkan nggak tidur siang, nanti ada apa gitu kan ya?
0: Betul. Kayak misal ini nih, ini apa ya? Kalau dulu tuh nggak boleh ngotong kuku malam-malam.
1: Iya bener.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Itu sebenarnya kan awal mulanya adalah dulu kan nggak ada listrik ya, nggak ada listrik ya. Jadi kalau motong kuku malam-malam nanti bisa terluka.
1: Iya benar. Gitu. Oh,
0: makanya dibikin mitos jangan potong kuku malam-malam.
1: Berarti kalau sekarang ini sudah ada listrik, ini udah boleh aja lah Kak ya.
0: Boleh, aku potong kuku malam terus.
1: Aku sampai sekarang kayak karena dibilangin orang tua ya Kak ya, dan karena aku anak yang nurut, jadi aku nggak potong kuku malam-malam. Jadi masih potong kuku siang-siang gitu.
0: Tapi apa nggak pernah potong kuku malahan ya?
1: Ya potong lah Kak. Oh gitu. Terus Kak, kalau misalkan kayak yang mitos-mitos yang kita ketahui di Palangka nih ya.
0: Apa coba?
1: Simpulun. Itu kalau misalkan temennya bawa makanan, kita nggak nyicip atau nggak megang, itu tuh bisa kepuhunan.
0: Yeah.
1: Nah, itu tuh kadang beneran terjadi loh Kak. Kayak beneran ada aja. Kenapa?
0: Tapi
1: kayak
0: kan itu Kak? Ini kan, itu dari psikologis juga kan. Suatu mitos yang udah terekam lama di masyarakat tuh bisa bakal mereka termanifestasi.
1: Iya gitu. Sih, benar sih ya Kak ya. Jadinya dari pikiran itu yang bisa menjadi kenyataan.
0: Betul, ya. Kayak ini deh. Kayak mitos misal kamu lagi pergi-pergian terus kamu nabrak kucing.
1: Iya.
0: Kamu harus balik lagi kan?
1: Enggak boleh ngubur kucingnya.
0: Ngubur kucingnya terus balik lagi kan, enggak boleh jadi pergi kan sebenarnya kan. Tapi sebenarnya ada aja yang tetap jalan dan biasa-biasa aman-aman aja, biasa aja, tergantung bener-bener. Tergantung norma yang kamu pegang aja gimana.
1: Iya, benar sih Kak. Kayak aku tuh biasanya kan sering kalau misalkan dari kampung, dari Pulang Pisau, kampung aku di Pulang Pisau, itu kesini bawa makanan daging-dagingan gitu. Kata orang sini disuruh bawa daun. Nah, untuk ditaruh di tempat di makanan itu supaya enggak kenapa-kenapa katanya kayak gitu. Dan karena itu kayak sudah tertanam gitu ya, setiap bawa makanan kayak gitu selalu bawa daun, Kak.
0: Betul.
1: Karena kalau enggak tuh pasti nanti ada yang bocor, ada yang apa, mungkin karena aku udah percaya ya Kak.
0: Terlalu cocokologi nanti. Ini kan kalau ada apa-apa jadi cocokologi, kalau enggak ada apa-apa oh berarti memang benar gitu.
1: Iya benar
0: masuk gitu. Kakak. Jadi begitulah mitos-mitos. Kalau dijelaskan dengan logika ya.
1: Iya, benar. Kalau enggak dengan logika? Ya.
0: Iya. Ya untuk orang-orang berpikir aja nih.
1: Kalau Kak Dewa sendiri percaya enggak sama mitos-mitos kayak gitu? Ada satu mitos yang Kak Dewa percaya gitu?
0: Enggak ada.
1: Sama sekali. Oke. Berarti enggak pernah kalau misalkan makan itu katanya ada. Aku tuh awalnya kan bukan orang Palangka asli Kak ya.
0: Iya.
1: Yeah, terus aku pendatang, ketika lagi makan sesuatu itu ngasih sedikit untuk Datu.
0: Oh, kayak berbagi gitu.
1: Iya
0: ya.
1: Bener. Jadi Kak, teman-teman kok itu percaya kayak gitu loh Kak. Dan jadinya aku kadang karena kebiasaan lihat teman-temanku kayak gitu, kadang nah kayak gitu dikasih tutup.
0: Nggak pernah.
1: Iya sih. Sebenarnya kita cuma hanya perlu percaya Tuhan.
0: Yoi, betul.
1: Kalau di tempat Olive?
2: Kalau di tempat aku ini sih nggak boleh apa namanya duduk di depan pintu.
0: Ya, oh, karena kan ngalangin orang masuk.
2: Iya, sebenarnya ngalangin orang masuk tapi dibuat peraturan gitu biar itu sih tujuannya biar nggak ngalangin orang masuk ya. Betul.
1: Mitosnya, tapi mitosnya kenapa tuh?
2: Katanya jodoh.
0: Susah jodoh.
1: Apa karena ini kan kita gak dapat jodoh di kamu? Enggak, belum.
2: Masih lama.
1: Enggak percaya aku kalau yang itu, Kak. Karena enggak mau percaya nanti beneran susah.
0: Coba ini enggak? Mau coba yang mitos ini enggak? Sisiran malam-malam.
2: Tapi aku sering sisiran malam-malam.
0: Iya.
1: Ada mitosnya, Mas?
0: Ada.
1: Apa tuh?
0: Bercermin malam-malam gitu, tengah malam sambil sisiran gitu katanya ada.
1: Ada. Katanya kenapa kalau kayak gitu?
0: Didatengin Mbak-mbak.
1: Mbak Kuti.
0: Ya, iya.
1: Waduh.
2: Tapi aku sering.
1: Aku juga sering
2: sisiran sambil bercermin, apalagi
0: iya sih, tapi kayaknya udah enggak relate ya.
1: Iya.
0: Enggak relate.
1: Kuntinya takut lagi sama sama listriknya kita.
0: Atau enggak ini, apa? Nyimpan bunga kering, tahu enggak?
2: Oh, mitosnya. Iya, tahu.
1: Bunga dari Maulid, dari apa
2: pokoknya
1: gitu.
2: Pokoknya bunga fresh flower gitu diiringin.
0: Baket-baket. Baket-baket disimpan sampai kering.
2: Katanya mengundang ini ya, makhluk halus.
0: Katanya.
2: Iya, katanya mengundang makhluk halus.
1: Gitu. Untung bunga palsu semua yang dikasih temanku.
0: Tapi ini sih kayaknya enggak sih.
1: Iya.
0: Karena aku enggak percaya ya, mungkin enggak terjadi. Kalau misal percaya terus meyakini termanifestasi,
1: iya,
0: siapa
1: bener
0: tahu.
1: Bisa jadi sih, Kak. Yeah. Kayak kita tuh kayak kepercayaan diri kita ya, Kak. Awalnya mau misalkan ada kompetisi, awalnya enggak percaya diri, tapi karena percaya diri kita bisa.
0: Tuh.
1: Nah, karena hal itu mungkin. Jadi karena kita percaya sama mitos itu, ya itu bisa terjadi di kehidupan kita. Padahal ya kalau buat orang-orang yang enggak percaya, mungkin itu juga nggak akan terjadi. Kayak kita kan awalnya nggak tahu ya kalau sisiran dan ngaca tengah malam bakalan ada.
2: Iya, aku nggak pernah tahu kalau Kak Dewa nggak bilang, nggak tahu. Soalnya emang sesering itu.
1: Iya.
2: Apalagi tempat tidurku tuh kan di sampingnya itu banget ada cermin yang gede malah. Jadi
1: mau kan pernah aja.
2: Iya,
0: semoga ini ya, semoga ada nanti ya.
1: Nanti kami langsung sharing kisah horor di Pro 2.
0: Sudah malam ya, malam nanti boleh. Jadi gimana nih? Banyak enggak kalau apa kalian mau ini? Pengen tahu misal mitos apa? Nanti coba aku jelasin nih.
1: Mitos apa ya? Yang terkenal di kehidupan kita ya yang itu tadi ya. Tapi kenapa ya, Kak ya? Sebenarnya kan katanya mitos itu dibuat supaya tak aturan atau
0: betul,
1: karena ada sebab dan akibat. Terus kalau yang simpulun itu kenapa?
0: Ya karena kan ada orang yang kepikiran makanan. Oh tadi makanan itu enak banget ya, kepikiran terus pikirannya kemana-mana, nggak fokus di jalan.
1: Oh, iya,
0: jadi
1: bener.
0: Ngapain?
1: Oh, iya,
0: terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Jadinya lebih
0: begitu.
1: Baik nyicip dulu gitu ya. Oh ya, benar-benar. Make sense.
2: Kalian lagi naik motor nih. Tadi kayaknya enak gak
1: banget
2: sih? Kenapa gak aku cobain?
1: Bener banget. Iya. Kalau dari Kak Dewa ini kan bukan asli itu ya? Bukan asli Kalimantan ya?
0: Betul.
1: Mitos apa yang paling sering Kak Dewa dengar?
0: Di mana? Di Kalimantan?
1: Bukan di Kalimantan.
2: Di daerah?
1: Di daerah kakak. Kan di daerah kakak tuh banyak mitosnya.
0: Ya itu paling yang kayak
1: Motong kuku.
0: Terus kalau nyapu gak bersih.
1: Iya.
0: Nyapu gak bersih. Padahal kan kalau di mitosnya kan nyapu gak bersih nanti suaminya bewokan gitu. Padahal sekarang bewokan not bad sih.
1: Iya.
0: Kayak ada merupakan gitu kan.
1: Kayak Abel The Weeknd.
0: Abel
1: berewokan kan?
0: Abel
1: The Weeknd.
0: Oh, sama ini Adam Levine gitu kan. Bewokan.
1: Ganteng-ganteng.
0: Kayaknya enggak ini ya, udah enggak relate ya.
2: Malah yang dicari sekarang itu yang bewokan.
1: Iya, kadang sengaja nyapunya enggak bersih biar dapat yang berewokan.
0: Jadi ini mungkin itu tuh masuknya ke nocebo sama placebo. Udah pernah dengar belum?
1: Belum, apa tuh, Kak?
0: Jadi kalau placebo itu kayak sugesti positif. Kalau nocebo itu sugesti negatif. Dan itu masuknya nanti di situ gitu. Karena sebenarnya pikiran manusia itu sebenarnya sangat powerful.
1: Iya, benar. Kadang kayak ada orang yang punya kekuatan-kekuatan supranatural yang kita tuh sebenarnya gak masuk logika, tapi ketika dilihat sendiri kok memang ada. Itu tuh kan kayaknya kekuatan pikiran dari orang itu, gak sih kak? Tapi kakak gak percaya.
0: Ini nih, contohnya gini deh. Contohnya misal berobat nih. Kita sama-sama berobat ya. Satu, ada dokter yang kita yakini banget kalau kita berobat di sana kita bakal sembuh gitu kan. Satunya dokter yang nggak tahu kampung. Biasa yang seadanya aja. Padahal tapi alat mereka sama, metode mereka sama, tapi kita bakal tersugesti untuk sembuh di dokter yang kita yakini.
1: Iya benar sih.
0: Padahal alatnya sama, obatnya sama, metode-metodenya sama, tapi kalau kita nggak yakin untuk sembuh ya nggak bakal sembuh.
1: Iya benar sih. Emang semua itu balik ke
2: diri sendiri. Ya?
0: Betul.
1: Menarik. Berarti aku harus yakin atas apapun yang aku jalani.
2: Jadi apapun yang kita lakukan mulai hari ini harus percaya.
1: Harus yakin.
0: Harus percaya nggak?
1: Harus yakin.
0: Dia punya kuasa ya.
2: Harus percaya.
1: Oh, pantesan kata mamaku, Linda, pokoknya apapun yang kamu jalani, yang penting yakin dulu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Oke, aku harus yakin dulu ini atas apapun ini. Yang baik-baik tapi jangan
2: yang jahat.
1: Aku kayaknya maling yakin hari ini enggak ketahuan.
0: Iya. Yeah. Kan ada ini juga kan, ada perkataan, kata perkataan adalah doa.
1: Doa. Iya, benar Kak. Nah, nauzubillah enggak mau aku yang tadi. Itu tidak untuk ditiru ya teman-teman. Yeah. Pro 2 itu kayak cuman keyakinan yang salah, yang enggak seharusnya.
0: Gitu. Ya. Yeah. Ya mungkin kita udah hampir jam 4 juga. Ini Linda sama Olive juga udah hampir mau siap-siap pulang ya teman Pro 2 ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi kita sudahi ngobrol random kita. Besok kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Jadi tetap stay tune terus. Dan lagu selanjutnya ada Hi-Fi dengan Pelangi. Check it out.

Tahukah Anda, jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tetapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah, martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

berdua dari Bawangkara ya, teman terbaik kamu. Halo ya teman berdua, selamat sore dan masih bersama Dewa di Sore Ceria ya. Jadi di jam 4 ini kita tuh sebenarnya ada obrolan sih ya teman berdua ya, tapi karena nggak ada ini ya, nggak ada teman Dewa buat ngobrolin, kita ngobrol santai aja ya, ngalor ngidul ya, apa itu info kesehatan, nutrisi atau apa yang edukatif aja lah buat nemenin aktivitas sore kalian ini ya. Jadi tetap stay tune terus, karena teman berdua kalian pernah nggak sih ya dengar cerita tentang seseorang yang sembuh dari penyakitnya setelah minum pil nih, padahal pil yang dia konsumsi cuma berisi gula. Atau sebaliknya nih, ada seseorang yang mendadak pusing dan mual karena baca lembar efek samping obat ya. Dalam dunia sains dan kedokteran, fenomena unik ini ya, atau reaksi fisik ini akibat kekuatan pikiran, ini disebut dengan istilah placebo dan nocebo ya. Tadi sempat, kalau kalian udah gabung dari tadi, kita juga udah sempat singgung dikit ya pas tadi ngobrol sama Linda sama Olive juga. Jadi mungkin kita bedah dulu ya, pertama ya, apa itu efek placebo ya. Jadi fenomena ini terjadi ketika seseorang tuh merasakan ada perbaikan kesehatan nyata ya setelah menerima pengobatan netral tanpa zat aditif nih. Kunci utamanya pada ekspektasi dan keyakinan positif. Jadi saat otak meyakini suatu pengobatan bakal bekerja, tubuh tuh secara alami akan merespon dan memproduksi hormon endorfin dan dopamin juga yang membantu meredakan nyeri serta mempercepat pemulihan gitu. Terus kalau ekspektasi positif bisa menyembuhkan, apa yang terjadi kalau pikiran kita didominasi sama ketakutan dan rasa cemas? Mungkin kita bahas sisi gelapnya yaitu nocebo di segmen selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu ke lagu selanjutnya nih. Ada Discoria dengan Krise. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

Perluaran Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Perluaya, masih di sore ceria bareng Dewa tentunya ya. Melanjutkan bahasan kita nih, kalau placebo tadi adalah dampak positif dari sugesti, maka ada efek nocebo nih yang kebalikan langsungnya ya. Jadi efek nocebo terjadi ketika ekspektasi negatif, rasa takut atau kecemasan berlebih justru memicu gejala sakit yang nyata pada tubuh nih. Padahal bahan atau tindakan yang diterima sama sekali nggak berbahaya ya. Jadi mungkin beberapa fakta menarik tentang bagaimana sih efek nocebo bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Itu gini nih, salah satunya adalah gejala fisik yang nyata dari rasa cemas nih. Jadi seseorang tuh terlalu cemas saat meminum obat yang biasa-biasa aja sebenarnya bisa benar-benar mengalami pusing, lemas, atau mual hanya karena dia membayangkan hal buruk yang akan terjadi nih. Terus yang contoh kedua adalah ada dampak dari self-diagnosis dan terlalu banyak mencari gejala ya. Ketika kita mendadak terasa sakit setelah membaca artikel penyakit ya,

secara berlebihan di internet, besar kemungkinan otak kita tuh sedang terpapar efek nocebo gitu. Terus yang ketiga ada pengaruh kata-kata tenaga medis nih. Jadi penyampaian dokter atau tenaga medis yang kurang menenangkan juga bisa memicu efek nocebo pada pasien ya, sehingga rasa nyeri yang dirasakan terasa berlipat-lipat ganda gitu. Jadi ternyata pikiran kita tuh punya kendali yang sangat besar ya terhadap reaksi fisik tubuh kita sendiri gitu. Terus gimana sih cara memanfaatkan pengetahuan ini agar kalian bisa mengendalikan sugesti di otak kalian secara bijak ya? Mungkin kita bahas di segmen penutup nanti ya teman berdua ya. Kita lanjut dulu ke lagu selanjutnya nih. Ada Nicki dengan Every Summertime maksud Dewa ya.

0: Kamu perhatiin gak sih, belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
1: Iya Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Gak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga. Kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya gak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah, untuk Indonesia yang lebih damai.

scrolling TikTok, Instagram, atau dengerin podcast? Sudah biasa kan? Tapi sadar gak sih, di tengah serunya medsos, kadang terselip narasi radikal, ujaran kebencian, atau bahkan konten yang bikin suasana jadi panas. Daripada cuma jadi penonton pasif, sekarang saatnya ambil kendali. Yuk jadi konten kreator yang menyejukkan. Bikin konten kreatif dengan gaya yang seru dan kekinian. Mulai dari video transisi yang keren, POV yang relatable, sampai podcast santai yang isinya menyebarkan pesan damai, toleransi, dan indahnya saling menghargai. Mari kita lawan konten negatif dengan kreasi yang positif. Bukan hanya mulutmu harimaumu, sekarang medsosmu suaramu. Yuk penuhi For Your Page atau FYP media sosial kamu dengan konten yang bikin adem. Raih views-nya dan bawa dampak baik untuk Indonesia.

berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di sore ceria ya, teman berdua ya. Tadi kita udah memahami nih cara kerja placebo dan nocebo ya. Jadi mengajarkan kita betapa krusialnya menjaga kesehatan mental dan pola pikir saat menjalani pemulihan fisik nih. Jadi tips-tipsnya gini nih ya, teman berdua. Yang pertama adalah membangun keyakinan positif ya, atau mindset. Mindsetnya tuh harus pulih gitu ya. Jadi saat minum obat atau menjalani terapi dari dokter, tanamkan keyakinan bahwa tubuhmu sedang berproses menuju kesembuhan nih. Terus selanjutnya adalah ini ya, stop ini terlalu banyak googling gitu loh. Terlalu banyak googling yang enggak-enggak gitu loh. Gejala penyakitnya. Jadi mungkin hindari kebiasaan mencari diagnosis penyakit secara mandiri di internet ya, secara berlebihan, agar otak kamu enggak terdorong untuk menciptakan kecemasan dan efek nocebo nih. Lalu selanjutnya, pilih lingkungan dan komunikasi yang menguatkan ya. Jadi dengarkan saran tenaga medis yang terpercaya, dan kelilingi dirimu dengan dukungan positif dari keluarga, teman, agar proses tuh lebih, penyembuhannya tuh lebih cepat, lebih ringan gitu ya, teman berdua ya. Jadi mungkin pesan dari sore ceria hari ini ya, pikiran dan tubuh adalah satu kesatuan yang paling mempengaruhi gitu ya. Memberikan otak asupan pikiran yang tenang dan positif, karena dari sanalah kesehatan tubuhmu bermula ya. Jadi Dewa pamit dari obrolan sore ceria kita sore hari ini, tapi jangan kemana-mana, nanti tetap ada Dewa ya sampai jam 8 malam nanti. Jadi jaga pikiran kamu, rawat tubuh kamu, dan sampai jumpa di program berikutnya. Bye-bye.

0: Gue sempet ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup ngejar deadline kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan, kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.
3: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
4: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
5: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
4: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Yeay, teman-teman masih bareng Dewa ya di Sore Ceria 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu tentunya. Jadi buat kalian ya, ada kabar yang super hype banget nih dari dunia hiburan Korea ya, yang baru aja mengumumkan sama Netflix nih ya. Jadi kalian pasti tahu kan ya, kalau ada webtoon fenomenal nih dengan judul Solo Leveling bakal diadaptasi jadi serial live action original Netflix nih. Setelah sebelumnya nama aktor tampan Byeon Woo-seok ya dipastikan bakal memerankan sang karakter utama Sung Jin-woo, kali ini jajaran pemain pendukung resminya mulai diumumin nih, yang juga bertabur bintang papan atas semua nih teman berdua ya. Jadi gak tanggung-tanggung nih deh, jajaran pemeran resmi yang beradu akting di dungeon ini ada Han So-hee nih, yang pertama ya iconic hunter peringkat S ya, perempuan satu-satunya yaitu Cha Hae-in yang jago banget pakai pedang panjang, resmi jatuh ke tangan aktris cantik yang satu ini. Terus ada ini Kang Yo-seok ya, memerankan Yo-ji-ho ya, alat konglomerat dari Jujin Group yang setia mendampingi karakter utama Jin-woo. Oke. Yang selanjutnya ada Sung Jun nih, bakal berperan sebagai Woo Chin-chul, hunter peringkat A sekaligus kepala tim pengawasan yang selalu siaga. Terus ada juga Lee Sang-min ya, tampil spesial sebagai Go Gun-hee ya, ketua asosiasi Hunter Korea. Terus ada Rain nih, aktor sekaligus penyanyi legendaris ini bakal tampil khusus sebagai Baek Yo-hoo ya, pemimpin White Tiger Guild yang punya kekuatan jadi makhluk buas nih. Jadi kombinasi visual dan acting mereka bikin ekspektasi kita tuh semakin meroket tinggi nih buat nungguin aksi perburuan monster di serial ini ya. Kalau teman berdua, kalian penasaran gak sih sama gimana sih hasil dari live action ini ya? Jadi kalau Dewa jujur penasaran ya, karena agak suka lah ya Solo Leveling ini, dan di webtoonnya Dewa baca kayaknya udah 2 kali atau 3 kali selesai gitu deh. Jadi kita lanjut ke lagu selanjutnya nih, ada Manggu dengan dari 420 dengan Cari Tautami. Check it out.

0: Ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
0: Kenapa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah yuk Rin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

Teman berdua gak kerasa ya, matahari sore udah semakin meredup dan waktu bergulir begitu cepat di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Buat teman berdua yang menjalankan ibadah agama Islam ya, sesaat lagi kita menghentikan sejenak aktivitas sore kita, merapikan pekerjaan dan bersiap-siap menunaikan ibadah sholat maghrib nih. Jadi sejenak gelombang siaran 92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, kita akan berterhubung nih bersama dengan Pro 1 RRI Palangkaraya untuk menantikan kumandang azan maghrib. Jadi setelah kumandang azan maghrib nanti, sejarah nanti Dewa akan kembali menemani kalian ya di Pro 2 di sore ceria dengan lagu deretan pilihan hits yang tentunya sampai pukul 20 sore nanti. Jadi pastikan radio kalian tetap terpasang di frekuensi ini.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
1: Ya, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada petang ini, pendengar. Saatnya kita dengar kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, hendaklah kamu selalu menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan seorang raja zalim yang akan memerintahmu, yang tidak menghormati kaum tua dan tidak akan menyayangi anak-anak kecil. Jika orang-orang soleh di antara kamu berdoa kepadanya, dia tidak akan mengabulkan doa mereka. Jika kamu meminta bantuan kepadanya, dia tidak akan membantumu. Jika kamu memohon ampunannya, dia tidak mengampuni dosamu. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan dakwah. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ana datang tanpa permisi. Saat darurat tiba, tahu nggak barang apa yang paling pertama harus kamu selamatkan? Jawabannya, tas siaga bencana. Tas tahan air yang siap kamu sambar untuk bertahan hidup selama minimal 3 kali 24 jam. Dokumen penting, air minum, makanan siap saji, P3K, senter, radio kecil, pakaian hangat, dan peluit darurat. Jangan tunggu bencana datang baru berkemas. Siapkan emergency bag keluarga kamu dari sekarang. Ingat, persiapan hari ini adalah penentu keselamatan hari esok. Salam siaga. Tetap update informasi Anda lewat Radio Republik Indonesia.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria,

0: dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

hati merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.

Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di sore ceria bareng Dewa tentunya ya. Jadi kalian pasang telinga baik-baik nih, ada kabar gembira ya dari acara traveling favorit yang menggunakan konsep lemparan dado nih, yaitu variety show berjudul World Dice Tour 4 ya. Musim terbaru baru aja mempertemukan konten kreator terkenal Pani Botol, Kawak Kwak Cup, dan Wan Ji ini dipastikan bakal jauh lebih meriah nih. Pihak INA baru aja mengumumkan jajaran traveler partner bintang tamu yang super megah ya. Di antaranya ada Chun Bo Hee, Kang Sora ya, aktris papan atas dengan akting memukau yang siap tampil santai dalam perjalanan menjelajahi berbagai belahan dunia nih. Terus ada Kai Sehun, Kai dan Sehun EXO ya, duo visual idola K-pop yang siap mencuri perhatian dan bikin para EXO-L makin gak sabar tentunya. Terus selanjutnya ada Park Myung Soo ya, komedian legendaris yang siap mengocok perut Anda dengan kejahilan dan humor khasnya tentunya. Jadi serunya lagi di jajaran nama baru pembuka aja ya, teman-teman. Pihak produksi membocorkan kalau masih ada nama-nama rahasia lain nih yang bakal menyulut keseruan perjalanan mereka di World Dice Tour 4 ya. Dijadwalkan World Dice Tour 4 ini sebenarnya dijadwalkan tayang perdana mulai 17 Oktober 2026 ini nih. Jadi seberapa excited nih teman Pro 2 buat mengikuti World Dice Tour ini ya? Yeah. Kalau Dewa kayaknya ya lumayan menarik lah ya buat konten-konten apa ya, enteng gitu ya, buat nemenin santai-santai. Oke lah ini. Jadi kita lanjut aja ke lagu selanjutnya nih, ada Pamungkas dengan Pupus. Check it out.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Perdana di Palangkaraya, teman terbaik kamu masih bareng Dewa di sore ceria ya. Dari tahun kedua, kalian tahu nggak sih tepat di hari ini, hari Kamis 8 Oktober, dunia merayakan Hari Kesadaran Disleksia Internasional nih. Jadi peringatan ini penting banget buat meningkatkan kepedulian dan pemahaman kita tentang gangguan disleksia. Jadi buat kalian yang mungkin sering dengar nih istilahnya tapi ragu artinya, disleksia itu adalah kondisi saraf pada otak yang membuat seseorang mengalami kesulitan dalam proses belajar bahasa nih, seperti membaca, menulis, ataupun mengeja ya. Tapi ingat ya teman Prodo ya, ada satu hal penting yang wajib kita pahami bersama nih. Disleksia sama sekali tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Jadi banyak, sebenarnya banyak banget ya orang-orang jenius dan tokoh sukses dunia yang ternyata mengidap disleksia nih. Jadi sebut saja kayak pendiri Apple, Steve Jobs ya. Terus pendiri Virgin Group, Richard Branson, sampai ke pendiri IKEA ya. Jadi mereka membuktikan bahwa dengan dukungan mental, empati, dan metode belajar yang tepat, disleksia bukan penghalang untuk meraih mimpi besar dan mengguncangkan dunia ya. Jadi diperkirakan nih teman berdua, 1 dari 5 hingga 1 dari 10 orang di sekitar kita mengalami kondisi ini dengan tingkat keparahan yang tentunya berbeda-beda juga. Jadi mungkin kita sekarang makin peka ya, stop berstigma negatif ya, dan selalu beri dukungan teman atau saudara kita yang berjuang dengan disleksia. Itu dia teman Brodo ya. Jadi kita langsung lanjut nih ke lagu selanjutnya kali ya. Jadi di lagu selanjutnya ada Beautiful Day dari Kodiak. Check it out.

0: apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Duh, Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja. Bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Tik. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.

0: 92.4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Menjadi jam 18.20 menjelang akhir sesi sore kita hari ini ya. Pastinya penting banget nih buat kita untuk update kondisi cuaca terkini, apalagi buat teman Pro 2 yang udah mulai merencanakan nih aktivitas seru dan mobilitas untuk esok hari Jumat 9 Oktober 2026. Jadi biar kita semua bisa antisipasi ya cuaca di Kota Palangkaraya dan sekitarnya, lebih baik kita simak nih informasi resmi langsung dari instansi yang paling ahli di bidangnya ya. Jadi langsung saja kita sudah terhubung dengan rekan-rekan dari BMKG Palangkaraya. Sudah siap di ujung sambungan informasi kita ada Prakirawan Nadia nih, yang akan memaparkan perkiraan cuaca yang lengkap untuk esok hari. Jadi silahkan Kak Nadia.
1: Baik, selamat malam Mantro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Nadia dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Jumat 9 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95% dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih Kak Nadia ya. Jadi itu dia pemaparan cuaca yang lengkap dan jelas banget nih untuk esok hari Jumat 9 Oktober 2026. Jadi buat kalian yang mau beraktivitas besok, pastikan udah siap-siap ya, sedia payung atau masker, mengingat kondisi cuaca kabut asap yang masih harus kita antisipasi bersama. Jadi tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada nih. Jadi kita langsung lanjut aja kita ke obrolan selanjutnya ya. Buat teman Pro 2 yang masih dalam perjalanan pulang atau udah sampai di rumah, tenang aja nih, Dewa bakal masih nemenin sisa sore kalian di sore ceria beberapa saat lagi sebelum kita lanjut ke program selanjutnya nih ya. Di lagu selanjutnya ada More and Mumbles dengan Berdalih. Check it out.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
2: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki. Dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
1: Halah, dulu kita main cuma modal, keringat, sama hobi juga tetap jago, kan? Iya sih. Anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
2: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
3: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah. Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan permena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cili Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman berdua ya. Jadi buat kalian nih pencinta film-film Indonesia ya, dan penikmat karya sastra tanah air, ada kabar dari perfilman yang tentunya sangat dinanti-nanti nih dan siap menguras emosi kita semua. Jadi novel bestseller karya Leila S. Chudor ya, yang banyak diantaranya ada sejarah perjuangan ya, Laut Bercerita akhirnya resmi nih diangkat ke layar lebar ya. Disutradarai oleh Yosep Angginun ya, yang dibintangi oleh deretan aktor papan atas juga di Indonesia seperti Reza Rahadian, Dia Sastro, Yunita Sinegar ya. Film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai tanggal 29 Oktober. Jadi ceritanya berfokus pada Biru Laut, seorang aktivis mahasiswa yang aktif gerakan kritis di tengah situasi politik Indonesia yang tentunya penuh tekanan menjelang reformasi 1998 ya. Tak hanya menyoroti keberanian para aktivis di lapangan, film ini juga menghadirkan sudut pandang yang begitu menyentuh nih dari keluarga yang ditinggalkan. Terus bagaimana sih pencarian tanpa akhir dan luka kehilangan yang masih dirasakan hingga hari ini oleh para keluarga korban penculikan. Jadi seperti yang pernah diingatkan oleh sang penulis ya, Leila S. Chudori, kisah ini diangkat bukan sekedar untuk mengenang tragedi kelam Mei 98, tetapi juga sebagai pengingat nih bagi generasi muda ya, untuk terus merawat ingatan sejarah, menghargai kebebasan saat kita memiliki saat ini ya, dan memanfaatkan kemudahan teknologi untuk mencari tahu nih perjalanan bangsa kita. Jadi sungguh film yang sangat-sangat menarik untuk ditonton ya, untuk dinantikan di 29 Oktober nanti nih teman berdua. Jadi semoga tidak ini ya, tidak karena ekspektasi kita udah tinggi, semoga akan dieksekusi dengan baik dan benar gitu. Kita lanjut ke lagu selanjutnya nih, ada Blackpink featuring Selena Gomez dengan Ice Cream. Check it out.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Teman terbaik
2: kamu. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Kamu denger, Don? Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu ya. Jadi waktu terasa berjalan begitu cepat ya, teman Pro 2 ya. Dan kita sudah ada di penghujung kebersamaan kita nih di sore ceria hari ini ya. Tentunya di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi terima kasih banyak ya buat seluruh teman Pro 2 yang terkeren dan dari tadi udah setia mendengarkan dan nemenin waktu santai kalian bareng Dewa. Tapi tenang dulu ya, malam ini kalian pastinya bakal lanjut nih keseruan dan berwarna banget ya. Tepat malam ini di gelombang 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya akan bersiap bergabung secara serentak bersama RRI Pro 2 Jakarta nih dalam program yang super dinamis, interaktif dan pastinya asik banget ya buat nemenin malam kalian, yaitu ada di Music Live Chat. Dan spesial malam hari ini Music Live Chat akan kehadiran seorang musisi berbakat ya, yang karya-karyanya lagi fresh banget nih dan relate banget sama telinga kita ya. Siapin diri kalian buat ngobrol bareng dan dengerin cerita di balik layar pembuatan lagunya dan tentunya kenalan lebih dekat nih dengan tamu istimewa kita, Alisa Dira ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan radio kalian tetap terpasang di frekuensi kesayangan kalian. Mari kita ikuti bersama siaran berjaringan Music Live Chat spesial malam ini. Stay tuned and enjoy your night, teman berdua.

0: Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama ada dari Taylor Swift yang menduduki puncak Billboard Hot 100 lewat Patient Zero, di mana lagu ini menghentikan rekor 24 minggu Ella Langley dengan Choosing Texas. Taylor Swift juga memborong 5 besar chart berkat perilisan album Deluxe The Life of Showgirl The Encore.
1: Info Pro 2.
0: BTS dikabarkan batal jadi headliner Coachella tahun depan setelah sebuah laporan dari salah satu media industri musik Amerika Serikat termasuk Hits Daily Double mengabarkan promotor Coachella yaitu Golden Voice sebelumnya telah melakukan negosiasi untuk menghadirkan BTS sebagai salah satu headliner Coachella, namun hanya menemui jalan buntu hingga berakhir tanpa kesepakatan. Bahkan kabarnya CEO Golden Voice Paul Tallett sempat untuk mendatangi panggung comeback BTS di Gwanghwamun Square Seoul pada bulan Maret kemarin. Gagal membawa BTS ke atas panggung Coachella menjadi suatu

0: 3 kota di Manila pada 14 Februari, Jakarta 17 Februari dan 17 Januari dan Bangkok 20 Januari. Ada nama Olivia Dean yang sudah dipastikan akan tampil di Jakarta bersama dengan line-up lainnya seperti Jungle, Saint Vincent, dan lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Indonesia.
1: Yes, teman berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Di Paris, ada yang streaming di Inggris, di Jerman.
1: Pasti ada yang streaming kan? Ya. Iya, pasti ada.
0: Bener. Pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin. Dan malam hari ini seperti biasa, yes, kalau udah ada Ellen Edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Edit ya.
0: Betul, karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini ya.
0: Gak usah. Mental.
1: I am three. Loh, boleh dong. Boleh-boleh aja kan?
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja
0: beda
1: dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Gak apa-apa, udah gak ada juga kartunya.
0: Ya bener sih.
1: Iya kan?
0: Bener. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan 1 jam ke depan ya.
1: Betul. Barengan
0: sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo Mas.
1: Aduh.
0: Enggak ya.
1: Kayak Hudson ya bolak-balik kita. Hudson
2: begini. Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih?
0: Kreatif.
1: Ada yang masih ingat Hudson mungkin buat berdua.
0: Padahal anyway, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang
1: nah,
0: baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: bukan salah. Bukan beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Terus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman berdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman berdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau
1: betul,
0: bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fans Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam nggak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
2: Asik aku wanita yang sedang jatuh cinta.
1: Alisa Dira.
3: Kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumen gak di Blok M, Alisa.
3: Tumen ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayaknya lagi produktif banget ya.
3: Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
3: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
3: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
0: Tapi bisa salto katanya.
1: Gak usah.
3: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Wow.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
3: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
1: Aduh. Paham.
3: Kantongnya jadi gak waras.
1: Kan ya. Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates
3: mungkin? Aku yoga, padel, gym. Pickleball.
0: Okay.
1: Keren.
3: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
1: Kalau padel di mana padel?
3: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih tergantung. Hosri klubnya asai.
1: Ini anak padel baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reklub ya.
1: Jujur,
0: Gen Z.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok nggak ada.
3: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, misal, berarti akunya lagi di Taman Literasi.
1: Oh iya benar.
3: Kalau kakak lagi di Taman Literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang nggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya.
0: Lagi galau lah.
1: Enggak juga, udah gak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini, kita kedatangan Alisa senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
3: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
3: Romansa. Nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
3: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Wow.
3: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang. Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Benar.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Dit.
0: Betul.
1: Iya enggak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
3: Alhamdulillah.
0: Benar. Psikologi, cuy.
1: Masih ingat dong.
0: Masih ingat
1: dong. Kita tahu UKT kamu berapa?
0: Enggak usah. Terlalu. Kok jadinya seram ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
3: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian di mana memang akunya berbunga-bunga gitu ya. Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah, ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
3: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saat gue.
3: Ini waktu ya. Gue belum sadar nih.
0: Nah.
3: Jadi lebih
0: okay.
3: ke situ sih.
0: Oh gitu.
3: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
0: Iya.
3: Yeah. Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
0: Oh gitu.
1: Oke. Okay. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
3: Betul, dan ini okay. dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua.
0: Oh. Wow.
3: Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini-gini. Nah, dia tuh jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Wah, ini berarti asli real kejadian sama kamu.
3: Real kejadian. Real, kan judulnya strategi memilikimu.
0: Betul.
3: Kan. Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya. Aku tuh kayak punya ya, strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-hari tuh modus lah.
0: Iya.
3: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kureng ya.
1: Kita bikin lebih classy ya.
3: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
0: Jangan.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
3: Iya.
0: Betul.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
3: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
0: Apa tuh?
3: Buat first date-nya biasanya.
0: Okay.
3: Kayak kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin nggak sih, bukan nggak mungkin, aku nggak mau bilang nggak mungkin ya, in this era mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
0: Iya, jelas.
3: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
0: Okay.
3: Kayak aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu, terus dia, tapi ini udah lama banget ya.
1: Disclaimer dulu ya.
3: Pas aku SMA lagi. Kayak dia jago ngedit gini-gini, terus selalu kayak ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu.
0: Jadi
3: aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa dikulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
3: I want to make it valuable gitu kan.
0: Bener.
3: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau apa
3: gitu. Biar kayak dia enggak, biar dia enggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue enggak sepengen itu sama lo gitu.
0: Biar enggak kelihatan ngebet banget
1: Strategi
0: bener. Halus bro.
1: Halus pisan. Oke.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman bro dua, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di Music
1: Music Live Chat. Dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu. Jadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya, itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, nggak kelihatan ya.
0: Nggak kelihatan, kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen dong gimana?

0: Waduh.
1: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit tiba-tiba langsung
0: nih,
1: kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main sama.
0: Benar, iya ya, kayak gitu. Buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Ya
2: kalau emang mau serius, lo mau nikahin gue nggak nantinya gitu?
1: Zar. Seorang Alisa Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Okay. Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
2: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura, atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ah ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untuk

0: dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
1: Ya pastinya ketika nyanyi nih, misal take vokal gitu ya, ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya, kayak gitu. Jadi emang rasanya itu nggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan, oh kita kan ada foto artwork juga, fotonya, oh ya fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi apa ya, waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya, ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa, kita jadi happy kayak gitu. Jangan, yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
2: Benar-benar. Saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Sedang berbunga-bunga kayaknya.
1: Dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan. Jadi papanya gak sia-sia nih.
2: Dipakai di Spotify ya. Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: benar-benar. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, apa? Iya, kayak bikin strategi gitu.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul,
0: ya
1: gitu itu kan? Yang bikin dari timnya Indosemar.
2: Ipan keren banget. Ipan
1: dan teman-temannya ada yang
2: benar. Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
1: No AI ya.
2: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
1: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
2: semangat banget enggak ya?
1: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun, medium tempo lah.
2: Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
1: Enggak sih.
2: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
1: Enggak, dia kayak lebih ke, ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
2: Lebih ke situ ya. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
1: Betul.
2: Itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Benar.
1: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
1: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh, kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih, kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya, jadi kayak terus aku juga ngomong, ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan
2: lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
1: Enggak.

0: radio.
1: Berapa jam?
2: Gak cukup, gak cukup, gak cukup. Pasti gak cukup.
0: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng.
1: Wow.
0: Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
2: SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu
0: SMA kan. Nulisnya. Oh, nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA.
2: Ya?
0: SMA.
2: Waktu
0: merasakan.
2: SMA ya?
0: Merasakan. Aku terakhir merasakannya tuh cinta.
1: Oh, iya.
0: Yang kayak
1: yang kayak apa?
0: Mau diketawain ya? Iya.
2: Enggak diketawain.
1: Parah lu.
2: Enggak diketawain.
1: Pensa Lisa serang edit.
2: Dari gitu. Dari gitu.
0: Enggak. Aku pertama kali yang merasakan pertama kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur nggak bisa diremehin sih.
1: Iya benar.
0: Iya dan nggak boleh denial kalau itu rasa cinta itu nggak tabu kok.
1: Benar.
0: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol tapi kalau rasa tuh nggak bisa gitu.
2: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan?
0: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
0: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue liat-liat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
2: Jadi ini cerita nih.
1: Bener.
2: Gue jadi penasaran deh.
1: Yes.
2: Kita dengerin dulu kali ya.
1: Yoi. Ini single terbaru dari Alisa ya.
2: Betul.
1: Strategi memilikimu. Tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Chelsea.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Serius. Kok gak pernah mampir kayak halo?
1: Halo.
3: Nanti
1: kapan-kapan mampir ya. Kita ikut donat bro. Kita ikut donat.
2: Iya, waktu itu pas-pas lagi nonton, lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Aduh sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya.
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga, atau aku ngerjain hal lain.
1: Iya.
3: Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
2: bebas
1: pengen ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang iya lagi terciduk nih.
2: Terciduk.
1: Benar. Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan.
3: Seru.
2: Oke, tadi balik lagi ngomongin soal strategi memiliki
1: mu.
2: Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibes-nya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget gitu.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Hangatnya tuh menyelimuti.
2: Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gue menganggapnya emang kayak nih nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
3: Benar. Iya.
1: Bukan orang yang kayak, aduh buruan dong tembak gue dong.
3: Iya, kurang. Untuk aku ya, untuk aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu nggak gemesan ya? Tembak gue sekarang. Iya.
3: Karena masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya benar.
3: Gak bisa keulang lagi loh.
1: Iya benar. Iya benar lagi benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati.
3: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
3: Sebutin tiga strategi buat nih memiliki. Boleh gantian satu, dua, tiga gitu.
1: Oh iya boleh. Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya.
1: Kelilipan.
2: Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu cari kerja apa gimana?
1: Karir pegawai
2: sih. Cari pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih Kak.
1: Pakai CapCut.
2: Jangan ceduk loh.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakak.
2: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi, benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Jadi yang kedua obrolan. Bahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh dit.
3: Gua tahu.
1: Itu yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya,
1: bayar something.
3: Iya, terus kayak nanti gini ya. Udah lanjut aja.
2: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton, ya kita aja yang bayar.
1: Iya.
2: Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti enggak enak kan?
3: Enggak enak.
2: Mau bayarin enggak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Bener.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lo akan bahas itu juga berarti.
2: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: Tadi tambahin satu lagi dong.
2: Boleh.
3: Kalian yang tambahin satu lagi. satu dari cowok lagi. Aja dari cowok.
1: Dari cowok. Selain tadi riset, terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Benar.
3: Oh, iya iya.
1: Karena
3: iya.
1: Kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan.
3: Kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Okay, nih okay. Yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakit.
2: Iya, kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu.
3: Iya, iya,
2: ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah.
2: Pernah dong.
3: Serius gak sih?
1: Iya dong.
3: Eh, keren banget.
1: Pernah.
2: Yes, keren banget.
1: Tenang aja, tenang bro.
3: Oh iya, iya, iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya, ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek.
1: Oke, oke.
3: Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah deh, sekarang coba deh belajar sama nelayannya.
1: Nah,
3: ya udah deh.
1: Iya iya.
2: Bener bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
2: Aduh.
1: Nggak maksudnya, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah, gitu. Ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi.
1: Harus
2: dong.
1: Harus
3: ya. Harus ya.
1: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Bukan itu galat tau
2: kan? Bukan ya.
3: Terus apa
1: ya, itu,
3: apa
1: itu. Kalau apa nih tambahan nih?
2: Apalagi ya kalau gue
1: strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih berdua sih.
3: Itu yang penting. Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night terus kayak good night. Kamu deh.
2: Ya kayak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga.
3: Oh,
2: iya.
3: Oh ini good night kan dia jawab good night
1: nih. Yeah.
3: Kita kayak baru balas besok
1: kan. Yeah. Sorry semalam. Baca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet bener.
1: Jangan terlalu ngebet.
3: Jangan terlalu
2: main
3: ngebet, ya?
2: Main smooth aja.
3: Slow but steady.
2: Nah,
1: nelayan tidak melayan.
3: Stop. Tapi orang
1: lucu.
3: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing.
1: Iya, bener. Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya.
2: Benar.
1: Iya.
2: Benar.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga enggak mau kalau nelayannya jelek ya. Gituin.
1: Kalau umpannya jelek. Kalau umpannya jelek.
2: Harus pilih-pilih kan.
3: Iya. Oh, benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya, satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
1: Aduh aneh banget sih momen. Emang ajaib warga TikTok ajaib, tuh ajaib. Ajaib jujur, banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh silahkan.
2: Ini tadi ngomongin soal apa percet-cetan ya.
1: Yeah.
2: Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica. Katanya.
3: Nah itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu. Jangan kayak kita bela-belain. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata tadi nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Jelas.
1: Beneran lah.
2: Jelas. Karena bongkar rahasia.
1: Katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Seth Stickman.
3: Oh ada Kak Seth Stickman. Hai Kak Seth.
2: Bener-bener ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya.
2: Bener.
1: Ini nih Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh menarik.
3: Menarik ya. Sangat menarik. Kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa, dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: Kalau misalnya ditanya mau kolab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Wah, iya, serius? Karena kayak iya. Kemarin dia juga abis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
1: Wah, ini.
3: Keren. Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi gitu. Bukan yang kayak
1: iya gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa
1: Perunggu
2: bisa
1: tuh.
2: Oh, alright.
1: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Gedu.
3: Ada Ujang Gedu. Ada. Hai Ujang. Udah. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya. Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga siapa namanya enggak gue baca gue
1: Sasnil Nora katanya semangat Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Sachi itu Kayuan. Hai Kayuan.
1: Oh, wow. Wah, banyak ya.
2: Banyak ya.
1: Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu. WhatsApp ada siapa, Lara yang udah nanya nih. Ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Benar.
2: Ini kalau ada nggak satu momen dalam perjalanan ke Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu, dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak? Gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu?
3: Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang kemarin, aku tinggal
1: asik.
2: Iya,
1: tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku nggak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar konten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku, kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar. Gitu sih. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya. Yes. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya Kak.
2: Yeah.
3: Alhamdulillah banget gitu.
1: Alhamdulillah banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Bisa, cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya. Alisa Dira berarti ya?
3: Iya.
2: Ini album pertama.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
1: Seru banget ini, seru banget.
3: Seru banget, seru banget.
1: Berisi berapa lagu ini?
3: 6, Kak.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih?
3: Dia saya.
2: Oh, ini.
1: Dira.
3: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya tracknya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis 7-nya sudah bisa tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang ke-6 ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget Brazil.
1: Gue joget berhasil. Boleh.
2: Alright. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya? Jadi ditunggu nanti ya.
1: Ditunggu ya.
2: Kira-kira kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
1: Yes, bener banget.
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
1: Apanya?
3: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku, salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan amin. Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join kesini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di semua DSP, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video lirik tapi video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga.
2: Iya, bisa dibilang gitu ya. Bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Nah. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada
3: belum tuh? Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin.
2: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
3: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu, ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin ya. Ditunggu aja semoga lancar-lancar.
1: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Nggak bosan dong, mau tiap hari.
1: Jangan dong.
2: Aduh.
1: Jangan dong.
2: Tanda tangan kontrak.
1: Iya dong. Bener juga ya.
2: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Eri Tama pamit.
3: Alisa Dira pamit.
2: Bye-bye.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini Rusman yang akan menemani kalian ya pada malam hari ini hingga pergantian hari nanti malam. Oke, teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan ya di Music Live Chat. Kita bergabung di Ready Pro 2 Jakarta dengan bintang tamu kita Alisa Dira. Sangat asik sekali ya kita dengarkan. Oke, sekarang Rusman ingin memberikan informasi dari dunia hiburan perfilman nih, yaitu film musikal Batak Pulang Kampung rilis trailer perdana tayang November 2026. Imaginary merilis trailer perdana film musikal Batak Pulang Kampung pada 7 Oktober 2026. Film mengikuti perjalanan Daniel, pemuda Batak kelahiran Jakarta yang kembali ke Sumatera Utara dan mengenal akar budayanya. Pulang Kampung dibintangi oleh Alexona Baban dan Vanessa Simorangkir. Disutradari oleh Benedion Raja Guguk bersama Christo Emmanuel serta tayang di 26 November 2026. Oke, teman Pro 2, jadi ya informasi untuk mengawali pada malam hari ini ya. Jangan kemana-mana, selama 1 jam ke depan Rusman bakal menemani teman Pro 2 di informasi hiburan. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Oke, Tuan Pro 2, teman terbaik kamu yang pastinya kita masih di frekuensi kesayangan kita ya, di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkar ya, teman terbaik kamu. Kali ini Rusman akan memberikan informasi hiburan nih dari dunia musik, yaitu Flora Liu hadir di Jakarta membawakan karya Teresa Teng. Penyanyi asal Shanghai, Flora Liu akan hadir di Jakarta untuk membawakan karya-karya Teresa Teng. Penampilannya menjadi bagian dari konser tribute membawa The Teresa Teng yang turut menghadirkan 50 piece orkestra serta Krisdayanti dan Putri Ayu. Krisdayanti turut tampil sebagai special performer dalam konser tersebut. Ia mengaku bangga dapat mempelajari karya Teresa Teng yang memiliki kaitan dengan musikal asal Semarang. Konser tribute to Teresa Teng dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober 2026 di The Bell Room at Plaza Senayan, Jakarta. Pertunjukan ini menjadi bagian dari penghormatan terhadap karya penyanyi legendaris asal Asia tersebut. Tiket konser mulai dijual pada 7 Oktober 2026 melalui aplikasi dan website locker.com. Harga tiket tersebut mulai dari 1 juta untuk kelas silver hingga 2 juta untuk kelas platinum. Ayo teman Pro 2, siapa yang mau nonton konser ini? Ada Krisdayanti dan Putri Ayu dengan mengeluarkan tradisi yang bertajuk tema Teresa Teng. Oke teman-teman kedua, jangan kemana-mana ya, nanti Rusman bakal membagikan informasi dari dunia hiburan lainnya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, karya teman terbaik kamu. Kali ini akan ada lagu Please Please Please dari Sabrina Carpenter. Let's go, enjoy teman-teman kedua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, balik lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada informasi nih dari hiburan ya, dari dunia film, yaitu film Beautiful Pain rilis poster final angkat tema perjuangan perempuan. Film Beautiful Pain meluncurkan film poster yang menampilkan simbol luka, kerapuhan, dan keberanian karakter Niken dalam menghadapi pernikahan toksik. Film drama ini diproduser oleh Nikita Mirjani dan Hanung Bramantio, serta diproduksi oleh Dapur Film dengan fokus pada cerita perjuangan perempuan. Film Beautiful Pain akan tayang serentak di seluruh bioskop pada 22 Oktober 2026. Kayaknya asik banget nih teman Pro 2, film dari Beautiful Pain yang mengangkat dari sosok seorang perempuan yang bernama Niken dalam menghadapi pernikahan toksik. Makin penasaran kan bagaimana filmnya? Nanti kita akan tunggu pada 22 Oktober 2026. Oke teman Pro 2, nantikan ya. Terus tetap stay tune juga nih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena Ruspan akan memberikan informasi update dari dunia hiburan. Oke teman. Oke teman Pro 2, setelah ini akan ada lagu Akhir Cerita Cinta dari The Baku Cakar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagu ya. Let's go.

0: ini di mana sih? Kita katanya mau ke pusat Amsterdam. Kok malah nyasar ke daerah sepi kayak gini?
1: Sabar, Bud. Ini namanya kawasan Itzburg. Wah, bentar. Kamu lihat pelang jalan ini? Tan Malaka Start.
0: Tan Malaka? Tokoh pergerakan kita itu? Kok ada di Amsterdam? Jangan-jangan kita beneran nyasar ke dimensi lain nih.
1: Bukan dimensi lain, Bud. Pemerintah kota Amsterdam baru aja meresmikan nama-nama jalan di sini menggunakan nama 27 tokoh antikolonial dari bekas jajahan Belanda. 9 diantaranya dari Indonesia, termasuk Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, sampai Maria Ulfah.
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma nama daerah kayak dulu, tapi beneran menghargai tokoh perjuangan kita?
1: Betul. Bahkan ada Merdeka Strat atau Jalan Merdeka di sini. Ternyata jejak perjuangan kita diakui dan dihormati di jantung Belanda.
0: Wah, kalau gitu, walaupun kita nyasar, setidaknya kita nyasar di antara nama-nama pahlawan bangsa. Respect.

era digital, semua terasa begitu cepat. Informasi datang dalam sekejap, termasuk tawaran untuk menjadi kaya secara instan. Cukup klik, diam, dan raih keuntungan jutaan rupiah dalam semalam. Terdengar menggiurkan, bukan? Tapi ingatlah, di balik layar ponsel Anda, ada resiko yang nyata. Investasi adalah tentang pertumbuhan, bukan keajaiban. Jika sebuah tawaran menjanjikan keuntungan tinggi tanpa resiko sama sekali, maka saat itulah Anda harus berhenti sejenak. Ekonomi digital membuka pintu peluang, tapi jangan sampai Anda masuk ke pintu yang salah. Sebelum menaruh uang Anda, bekali diri dengan literasi. Cek izin usahanya, pahami cara kerjanya, dan gunakan logika Anda. Jangan biarkan keserakahan menutup akal sehat. Jadilah investor digital yang cerdas. Ingat rumus 2L, legal izinnya, logis.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini masih bareng aku ya, Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kalian ada informasi juga nih dari dunia perfilman ya, yaitu akan segera tayang The Long Sweat, hadirkan kisah perjuangan timnas Indonesia. The Long Sweat hadir sebagai film dokumenter yang merekam perjalanan timnas Indonesia mengejar impian tampil di Piala Dunia. Film menampilkan kisah pemain dan staf melalui ruang ganti, pertandingan, keluarga, pengorbanan, serta kehidupan di luar lapangan. Dokumenter produksi Beast House Picture dan Frame Tile itu dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 28 Oktober 2026. Ayo, siapa yang suka timnas Indonesia ataupun siapa yang suka sama pemain-pemain timnas Indonesia saat ini ya. Dan pasti inilah adalah film dan dukungan langsung ya, dukungan yang dijadikan sebuah film dokumenter yang akan merujuk kepada timnas Indonesia kita. Semoga bisa lolos di Piala Dunia 2030 nanti, dengan catatan penjadwalan untuk kualifikasi sendiri itu di tahun 2027. Kita menargetkan tembus di 8 besar Piala Asia 2027 dan hingga masuk kualifikasi Piala Dunia 2030. Oke teman-teman, kita nantikan ya filmnya bagaimana dan keseruannya bagaimana. Jadi saat ini tetap saya di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini masih bareng aku ya Ruspan di 92,4 FM Radio Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, saat lagi kita akan mendengarkan lagu aktif ya, yaitu Akselerasi Kreatif Musik dengan judul Balik Bembek dari Cilokak. Album Mandalika dari Cilokak merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Lagu ini merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Dalam lagu ini juga terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak. Oke teman Pro 2, ini dia Balik Bembek dari Cilokak. Let's go.

Oke teman-teman, kembali lagi nih bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada hati yang sedang jalan-jalan ya teman Pro 2. Siapa yang mau tebak lagunya? Oke, ini dia ya, lagu Hati di Jalan dengan Tulus. Siapa sih yang tidak tahu dengan Tulus, dengan ciri khas gaya musikalisasi yang sangat luar biasa ya teman Pro 2. Kali ini kita sambil dengerin lagu Tulus dengan judul Hati di Jalan. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau juga nih request lagu, langsung saja join live kita di Pro 2 PKY. Karena selama 1 jam ke depan Rusmal bakal muterin lagu favorit kalian, karena kita sedang berada di program request lagu dan cerita cinta. Oke, kali ini banyak banget nih teman Pro 2 yang udah gabung di live kita ya. Ada aja nih, ini salah satu requestan dari Kak Jen. Ada juga nih yang mau lagu Sumpah Mati by Rio. Oke, kita list dulu ya. Hindia, kita kesana Bang Rusman. Oke, siap, kita bakal list dulu ya. Terus ada siapa lagi nih? Lagu sedih kata Kak Jen. Wah, emang sih lagu ini untuk lagu-lagu seseorang yang lagi patah hati. Ya mau request lagu itu ya Kak. Oke, siap, nanti kita bakal cariin ya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ini dia Hati di Jalan Tulus. Let's go. Jalan.

Simbol radioaktif atau trefoil menandakan keberadaan bahan yang memancarkan radiasi. Tanda ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, mengikuti aturan keselamatan, dan membatasi akses bila diperlukan. Simbol radioaktif biasanya ditemukan di fasilitas nuklir, laboratorium penelitian, rumah sakit dengan peralatan radiologi, wadah limbah radioaktif, kendaraan pengangkut bahan nuklir, ruang penyimpanan sumber radiasi industri, serta pada instrumen pengukuran berbasis isotop. Tanda ini memastikan setiap orang mengetahui potensi bahaya radiasi di area tersebut yang harus diwaspadai oleh setiap pengunjung. Saat melihat trefoil, pahami bahwa area tersebut membutuhkan perhatian khusus demi melindungi kesehatan dan lingkungan sekitar. Selalu patuhi rambu resmi demi keamanan diri dan orang lain.

0: Lali aku bah, kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu

Oke teman Pro 2, kali ini kita masih request lagu ya. Kali ini Ruswan sambil bacain komen ya. Kita tadi udah mendengarkan lagu Suhamati by Riol Askar ya. Kali ini Ruswan sambil bacain komen. Kayaknya teman-teman Pro 2 ikut bernyanyi juga nih lewat kolom komentar. Ada Kanggi Olivia nih, makasih kak udah play lagu Suhamati by Riol Askar. Asik banget kakaknya ikutan sing song, sing along ya. Oke, karena emang lagunya enak banget nih kak. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau request lagu juga nih, langsung aja join live kita di Pro 2 PK ya, ataupun di kontak person kita ya, di 0811523924. Kali ini kita sambil dengerin lagu requestan dari teman-teman, yaitu ada dari Kak Amal ya, dengan judul lagu About You 1975. Oke, let's go teman-teman Pro 2, kita dengarkan lagunya.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah? Serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Oke, teman Prodo, teman terbaik kamu ya. Kali ini kita masih berada di program request lagu dan cerita cinta. Ini adalah salah satu lagu requestan dari teman-teman Prodo yang udah join di lab kita ya, dengan judul lagu Kita Kesana dari Hindia. Oke, teman Prodo, malam kakak mau ikutan dan salam buat anak Kurisa. Insyaallah operasinya lancar saat kembali. Amin, amin. Allah, kita doakan untuk Karisa ya, lancar operasinya. Jadi bagi teman-teman yang mau juga nih lagu covernya diputerin ya, langsung saja join live kita di Pro 2 PKY. Tulis aja di kolom komentar, nanti Rusman bakal cariin lagu favoritnya dan kita bakal dengerin sama-sama malam hari ini. Oke, nih udah. Setelah ini akan ada lagu dari Monolog dari Pamungkas ya, ini Abadi Perunggu dan yang pastinya Teh Hijau dari Tulus. Jadi bagi teman-teman yang mau juga nih, list aja, nanti Rusman bakal cariin dan kita list dan kita dengerin sama-sama malam hari ini. Tapi kita dengerin dulu dengan judul lagu Kita Kesana dari Hindia. Let's go.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau

Yeah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari-hari berulang, misteri.
2: Oke, teman produa. Teman terbaik kamu yang pastinya ya. Kali ini kita sambil dengerin lagu dari Tulus, yaitu Teh Hijau. Kayaknya lagu ini dijadikan background untuk kita saling mengenal. Ini sangat bagus ya teman pro 2. Kayaknya nih, ayo mari kita kenalan semua ya. Kata Kak Chin Hai. Oke, sambil ditemani lagu favoritnya teman-teman ya. Kakak namanya siapa? Nama aku Ruspan. Salam-salam bang, siap. Salam balik juga. Jadi bagi teman-teman yang mau juga nih request lagu, boleh langsung saja join live kita ya di Pro 2 PKY. Tulis di kolom komentar, nanti kita bakalan puterin lagu favorit teman Pro 2. Oke, kayaknya kita harus kenalan dulu ya, agar kita makin akrab. Dan pastinya untuk bulan-bulan ini ya teman Pro 2, Ruspan bakalan nemani request lagu kalian dan cerita cinta. Karena Ruspan malam banyak dinas malam nih. Oke, bagi teman Pro 2, kita sambil dengerin lagu ya dari Tulus dengan judul lagu Teh Hijau. Let's go.

Oke teman Pro 2, kembali lagi ya bareng aku Ruswan di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita sambil dengerin lagu Cinta Dalam Hidupku by Rosa. Jadi setelah ini akan ada lagu requestan dari teman-teman ya. Ruswan bacain dulu nih listnya. Setelah ini akan ada Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Setelah itu ada Tak Semudah Om Pimpa dari Nabila Takia. Dan setelah itu ada Tega dari Tiara Andini. Jadi bagi teman-teman Pro 2, kayaknya kita close dulu ya, karena kita harus memutarin lagu favorit teman-teman yang udah request duluan. Jadi jangan berkecil hati ya teman Pro 2. Kita sambil nikmatin aja nih lagunya untuk malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Yang bisa kita lakukan hanyalah berjuang dengan sebaik-baiknya untuk hari ini dan berdoa agar esok menjadi lebih baik. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Laskar Pelangi serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang menawarkan sebuah perjalanan mendalam ke dalam dunia anak-anak di Desa Gantong, Belitung, Indonesia. Buku ini menciptakan esensi yang kuat melalui beberapa elemen kunci. Cerita ini berlatar belakang di sebuah desa kecil di Belitung pada tahun 1970-an. Desa ini dikuasai oleh industri penambangan timah yang keras. Novel ini menampilkan karakter-karakter yang kuat seperti Ikal, Lintang, Mahar, Sahara, dan Kucai. Mereka adalah anak-anak yang belajar di sekolah Muhammadiyah yang terancam ditutup karena minimnya siswa. Setiap karakter membawa keunikan dan perjuangan pribadi mereka. Laskar Pelangi menceritakan kisah perjuangan anak-anak ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka menghadapi berbagai rintangan, mulai dari fasilitas sekolah yang buruk hingga dukungan keluarga yang terbatas. Persahabatan di antara anggota Laskar Pelangi sangat mendalam. Mereka bersama-sama mengatasi kesulitan dan saling mendukung dalam perjalanan mereka menuju pendidikan yang lebih baik. Buku ini memancarkan pesan yang kuat tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan tekad untuk meraih impian bahkan dalam situasi yang sulit. Meskipun dihadapkan pada banyak rintangan, anak-anak Laskar Pelangi akhirnya meraih kesuksesan di berbagai bidang, termasuk dalam ujian nasional. Ini menunjukkan kekuatan pendidikan dan ketekunan. Buku ini merangkumkan nilai-nilai budaya Indonesia seperti gotong royong, rasa kekeluargaan, dan semangat untuk meraih impian. Laskar Pelangi mendapatkan pengakuan internasional dan menjadi salah satu novel paling terkenal dari Indonesia. Ini membuktikan bahwa kisah universal dan dapat diterima oleh pembaca dari berbagai latar belakang budaya. Novel ini telah menjadi sumber inspirasi bagi upaya peningkatan pendidikan di Indonesia dan di seluruh dunia. Kisahnya mengingatkan kita akan pentingnya memberikan kesempatan pendidikan kepada setiap anak. Laskar Pelangi adalah sebuah karya sastra yang menyentuh hati dan memberikan inspirasi. Ini merangkul gagasan keberanian, persahabatan, dan impian dalam menghadapi rintangan. Novel ini telah berkontribusi besar dalam mempromosikan pendidikan dan nilai-nilai kemanusiaan, menjadikannya salah satu karya sastra paling berpengaruh di Indonesia.
1: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah, Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbi. Sampai jumpa.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini jam menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Jadi sudah berakhir nih request lagu dan cerita cinta kita selama 1 jam ya. Dari pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi, kurang lebih 1 jam ya Ruspan menemani kalian di request lagu dan cerita cinta. Jadi bagi teman-teman yang udah request lagu nih, Ruspan mengucapkan terima kasih. Yang udah tetep layar nih juga, Ruspan juga mengucapkan terima kasih. Dan yang paling penting nih, ada Kak Anggi Olivia dan Kak Adipa yang udah give kita malam hari ini ya. Terima kasih banyak, semoga kalian selalu sehat, rezekinya selalu lancar, dan yang pastinya selalu menjadi pendengar Pro 2 yang setia yang pastinya ya. Jadi Ruspan bakal menemani kalian di request lagu dan cerita cinta berikutnya. Oke teman Pro 2, ini kita sambil dengerin lagu requestan terakhir, yaitu Tega dari Tiara Andini ya. Tapi setelah ini kita bakal masuk ke program Sleep Call ya, yang mana Ruspan akan menemani overthinking kalian pada malam hari ini sebelum tidur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ini dia Tiara Andini, Tega.

sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu, selamat malam nih teman Pro 2. Apa kabarnya malam ini? Semoga kalian yang masih beraktivitas tetap semangat, dan buat yang sudah rebahan di tempat tidur semoga bisa segera beristirahat dengan nyaman. Balik lagi nih, masih bareng aku ya Ruspan di Pro 2 RRI Palangkaraya 92,4 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih seharian kita kelihatan biasa aja ya? Masih bisa ketawa, masih bisa bercanda sama teman, tetapi begitu malam datang semuanya mulai sepi, tiba-tiba pikiran kemana-mana. Kepikiran omongan orang, mengingat kejadian yang sebenarnya sudah lewat, khawatir soal hari esok, atau malah memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kalau malam ini kalian sedang merasa hal yang sama, sini kita ngobrol bareng ya. Gak perlu buru-buru mencari jawaban, gak harus memaksakan diri untuk selalu terlihat kuat. Malam ini kita kasih waktu buat diri sendiri untuk bernapas lebih lega. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan jawaban atas semua pertanyaan, melainkan kesempatan untuk berhenti sejenak dan merasa bahwa semuanya gak harus selesai malam ini. Tetap bersama aku ya di Pro 2 RRI Palangkaraya. Kita temani malam ini dengan obrolan ringan, cerita sederhana, dan lagu-lagu yang semoga bisa bikin hati sedikit lebih tenang. Kali ini kita akan ditemani oleh Komang dari Raim Laude. Let's go.

0: bilang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
2: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
2: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
1: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
2: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di frekuensi kesayangan kita ya, di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, pernah gak sih kalian merasa kalau siang hari semuanya baik-baik saja, tetapi begitu malam tiba nih, pikiran seperti membuka banyak tab sekaligus. Tab pertama soal pekerjaan atau kuliah, tab kedua soal hubungan pertemanan, tab ketiga soal masa depan. Belum selesai memikirkan satu hal, sudah mulai muncul pikiran yang lainnya. Padahal belum tentu semua yang kita pikirin itu benar-benar akan terjadi. Kadang kita terlalu sibuk nih menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk sampai lupa menikmati keadaan yang sebenarnya sedang baik-baik saja. Dan juga yang terus mengulang kejadian hari ini, misal tadi kita salah bicara sedikit, lalu malamnya kepikiran, duh tadi dia tersinggung gak ya, kenapa aku ngomong begitu sih, padahal bisa jadi orang kita pikirkan itu sudah tidur nyenyak dari tadi ya, sementara kita masih mengadakan rapat evaluasi di dalam kepala kita sendiri. Tapi nih teman Pro 2, kalau kalian sedang mengalami hal seperti itu ya, jangan langsung menyalahkan diri sendiri, jangan langsung menjudge diri kita pribadi ya. Pikiran yang ramai bukan berarti kalian lemah. Kita hanya perlu belajar membedakan mana yang bisa kita selesaikan sekarang dan mana yang memang membutuhkan waktu. Coba deh malam ini kita tanyakan kepada diri kita sendiri ya, apakah masalah ini bisa aku lakukan sesuai ataupun sesuatu sekarang. Kalau bisa cukup tentukan satu langkah kecil ya, kalau belum bisa gak apa-apa nih teman Pro 2 untuk menyimpannya dulu dan melanjutkan istirahat. Ingat ya, istirahat bukan berarti menyerah, kadang kita justru membutuhkan pikiran yang lebih tenang untuk melihat sesuatu yang lebih jernih, dan pastinya tubuh kita pun butuh di charge ya, butuh di chest agar stamina ataupun daya fighting spirit kita menghadapi dunia ini full lagi. Jadi kita setelah bangun tidur besok ya, dengan fighting spiritnya kita, dengan semangatnya kita mengejar apa yang kita inginkan dan apa yang kita impikan. Oke teman Pro 2, untuk menemani malam hari ini ada lagu bersamamu dari Jazz. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

0: terasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Oke, Tuan Pro 2, teman terbaik kamu. Yang pastinya kita masih di frekuensi kesayangan kita ya, di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kayaknya malam makin larut, suasana makin dingin nih, Tuan Pro 2. Oke, Tuan Pro 2, ada beberapa pertanyaan ya yang muncul terkadang di benak kita malam hari, yaitu kalau overthinking biasanya mikirin masa lalu atau masa depan. Ada gak yang suka mengulang percakapan sebelum tidur sampai mikir harusnya tadi aku jawab begini? Teman Pro 2, sekarang kita ngobrol soal satu hal yang mungkin sering dirasakan anak muda, yaitu takut tertinggal. Buka media sosial nih, ada teman yang baru lulus, ada yang sudah bekerja, ada yang mulai membangun usaha, punya pencapaian baru, atau ada yang mau menikah ataupun sudah menikah. Kelihatannya sudah tahu mau dibawa kemana hidupnya. Terus kita lihat diri kita sendiri dan mulai bertanya, aku kapan ya? Kok aku masih di sini aja? Padahal kita sering membandingkan seluruh proses hidup kita dengan potongan terbaik dari kehidupan orang lain yang terlihat di layar. Kita nggak tahu apa saja yang mereka hadapi ya. Sama seperti orang lain juga nggak selalu tahu perjuangan yang kita jalani. Jadi nih teman Pro 2, kalau hari ini belum mencapai sesuatu yang kalian inginkan, bukan berarti kalian gagal ya. Mungkin kalian masih belajar, sedang menyusun rencana, atau memang perlu waktu lebih panjang untuk sampai ke sana. Hidup bukan perlombaan yang mengharuskan semua orang sampai di garis akhir pada waktu yang sama. Dan satu lagi nih teman Pro 2, kalau boleh punya cita-cita besar tanpa harus memaksakan diri ya, menyesuaikan semuanya sekaligus. Cukup pikirkan satu hal kecil yang bisa dilakukan besok, satu langkah juga tetap langkah. Kalau hari ini belum maksimal, kita bisa mencoba lagi nih. Kalau hari ini terasa berat, kita boleh istirahat. Kita nggak harus punya semua jawaban di usia sekarang. Ada hal-hal yang baru kita pahami setelah melewati pengalaman bertemu orang baru dan memberi diri sendiri kesempatan untuk tumbuh. Jadi malam ini coba kurangi sedikit tuntutan kepada diri sendiri ya. Kalian tetap berharga bahkan ketika sedang berproses dan belum sampai tujuan. Oke, Tuan Pro 2, intinya kita harus tetap semangat ya. Jangan sampai ada pikiran ataupun di hati kita ada satu kata, yaitu putus asa dan menyerah. Oke, Tuan Pro 2, untuk menemani malam hari ini ada lagu Lelaki Lain di Hati dari Jonathan Kerada. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak terasa kita udah sampai di penghujung obrolan malam hari ini. Jadi terima kasih ya buat kalian yang udah nemenin Ruspan, baik yang sedang dalam perjalanan pulang atau masih menyelesaikan pekerjaan, maupun yang sudah nyaman berbaring sambil mendengarkan radio malam hari ini. Semoga obrolan sederhana malam ini bisa menjadi pengingat bahwa kita gak harus selalu punya jawaban ya, gak harus selalu kuat, dan gak harus selalu terlihat baik-baik saja. Kalau hari ini ada hal yang belum berjalan sesuai keinginan, semoga kalian bisa memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk mencoba lagi esok hari. Dan kalau malam ini pikiran masih terasa ramai, gak apa-apa nih, coba istirahatkan tubuh ya, jauhkan diri sejenak dari hal-hal yang membuat kalian semakin lelah. Dan ceritakan apa yang dirasakan kepada orang yang kalian percaya jika kalian membutuhkannya. Ingat teman Pro 2, satu hari yang berat bukan berarti seluruh hidup akan selalu terasa berat. Aku Ruspan, pamit undur diri. Terima kasih menjadi Pro 2 RRI Palangkaraya sebagai teman di malam kalian. Jadi selamat malam ya teman Pro 2, semoga tidur kalian nyaman, hati kalian lebih tenang, dan besok kita punya semangat baru untuk melanjutkan perjalanan. Oke teman Pro 2, setelah ini bakalan ada jazz musik yang akan menemani kalian. Catnya Ruspan pamit undur diri, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Bermain layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

Esensi buku Hujan karya Terelie. Kita adalah hujan yang meski tak pernah bersama, selalu menemukan jalan untuk menyapa. Salah satu kutipan dari buku Hujan karya Terelie. Hujan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengeksplorasi tema-tema cinta, persahabatan, dan kenangan. Dengan latar belakang bencana alam yang dahsyat, novel ini menceritakan kisah Lyle, seorang gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah letusan gunung berapi yang menghancurkan. Dalam keterpurukan dan kehilangan, Lyle menemukan arti dari cinta dan persahabatan yang sejati. Cerita dimulai dengan latar belakang dunia yang mengalami perubahan iklim ekstrim, menyebabkan hujan yang terus-menerus. Lyle adalah seorang gadis remaja yang ceria dan penuh semangat. Tetapi hidupnya berubah ketika terjadi bencana alam yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Bencana itu tidak hanya merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang damai dan bahagia. Setelah tragedi ini, Lyle dipindahkan ke sebuah tempat pengungsian, di mana ia bertemu dengan Esok, seorang pemuda yang juga menjadi korban bencana. Esok adalah sosok yang tenang dan bijaksana, yang sedikit demi sedikit membantu Lyle bangkit dari keterpurukannya. Di tengah situasi yang serba sulit, hubungan antara Lyle dan Esok berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Kisah cinta mereka berkembang dengan latar belakang dunia yang terus berubah karena bencana alam. Dalam perjalanan hidup mereka, Lyle dan Esok harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar tentang pengorbanan, harapan, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Salah satu momen paling emosional dalam novel ini adalah ketika Lyle harus berpisah dengan Esok. Perpisahan ini menjadi titik balik bagi Lyle, yang akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, kenangan dan cinta mereka akan selalu ada. Lyle menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup dan mencari makna dari setiap hujan yang turun. Terelie dengan gaya penulisannya yang puitis dan emosional berhasil menggambarkan betapa pentingnya kenangan dan cinta dalam hidup manusia. Hujan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang cinta kepada kehidupan dan alam. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap tetes hujan yang jatuh, setiap momen yang dilalui, dan setiap kenangan yang terukir. Dalam hujan, Terelie juga mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim dan bencana alam, yang menjadi latar belakang dari kisah ini dengan menggambarkan dampak dari perubahan iklim secara mendalam. Terelie menyampaikan pesan penting tentang perlunya kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Secara keseluruhan, Hujan adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan menginspirasi. Melalui kisah Lyle dan Esok, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti dari cinta, persahabatan, dan kenangan. Novel ini menunjukkan bahwa dalam setiap hujan selalu ada harapan dan keindahan yang bisa ditemukan. Demikian esensi buku Hujan karya Terelie. Bersama saya, Ahsanul Amala. Sampai jumpa.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: uang 800 ribu. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Saya Rusman, wakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundament. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

0: Wih, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama, nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 akhir pekan ini deru mesin kencang siap menggelegar dari Pulau Lombok. Pertamina Grand Prix of Indonesia alias MotoGP Mandalika 2026 resmi dimulai pada hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Agenda hari ini bakal dibuka langsung sama sesi latihan bebas alias pre-practice untuk kelas moto, Moto2 hingga kelas bergengsi MotoGP. Pembalap kebanggaan Indonesia Mario Aji juga siap turun ke lintasan sore ini buat berjuang mengamankan catatan waktu terbaiknya di kandang sendiri. Ajang balap kelas dunia di Mandalika ini bukan cuma soal adu kecepatan, tapi juga bukti megahnya support Indonesia di mata dunia. Info selanjutnya teman Pro 2, dunia K-pop ini lagi gempar. Grup raksasa Korea Selatan seperti BTS hingga Stray Kids dikabarkan kompak absen dan memboikot gelaran Grammy Awards mendatang gara-gara adanya kebijakan kategori baru yang dinilai makin menyudutkan musik K-pop. Langkah berani ini diambil setelah industri musik Korea menilai penambahan kategori khusus bukannya memberi apresiasi, tapi justru terkesan membatasi dan mengotakkan karya mereka agar tidak bisa bersaing di kategori utama atau general feel. Alhasil, agensi dan para member ini memilih untuk menolak pengajuan karya mereka sebagai bentuk protes atas perlakuan yang dianggap tidak adil. Aksi solidaritas dari idol-idol papan atas ini langsung memicu dukungan besar-besaran dari para fans global di media sosial. Demikian Info Pro 2.

Halo semuanya, selamat pagi. Ya, senang banget aku Rana menemani kamu lagi di pada hari ini. Ya, gimana kabarnya? Semoga tetap semangat dan selalu diberikan kesehatan yang melimpah ya. Oke, hari ini kita bakal barengan lagi ya dengan obrolan seru, informasi yang menarik dan tips-tips kece. Biarpun kondisi cuaca di luar sana lagi kurang ramah dan masih diselimuti kabut asap, tapi energi positif ya di pikiran kita ini gak boleh ikut redup ya. Jadi pasang telinga kamu ya kan ya, ada dong telinga dengerin radio ya. Dan mari kita mulai keseruan pagi ini ya dengan lagu-lagu kece dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. Kalau kamu mau pengen intip lewat jendela kamar pagi ini ya, jendela kamar ya, pemandangan luar itu memang kelihatannya agak ya berkabut karena tertutup kabut asap yang lumayan pekat. Tapi tenang aja, emang situasi kayak gini jangan sampai bikin mood kamu drop ya, atau malah malas-malesan buat menyambut rezeki. Ya anak-anak muda ini udah mikir rezeki aja ya. Oke, kita harus tetap bersyukur masih dikasih kesempatan buat menghirup udara ya, dan masih diberikan napas kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu. Tetap jalani pagi ini dengan senyuman terbaik kamu, karena semangat yang terpancar dari dalam diri kamu itu lebih harus lebih cerah ketimbang kabut asap yang menyelimuti kota kita tercinta. Yuk kita dengerin.

Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Taylor Swift dengan lagunya The Man. Hai pagi-pagi buat men and women. Ya, yang pagi ini udah dengerin radio, mungkin sekarang sedang OTW aja ke tempat kerja atau ada sesuatu penting, kegiatan yang harus kamu ikuti. Ya, jangan lupa pakai masker ya, dan perbanyak minum air putih di musim kabut asap kayak gini ya. Yang mau pengen sarapan juga jangan sampai lupa lagi kuncinya. Wah ya, kalau udah lupa sarapan pasti bawaannya lemas, kurang konsentrasi lah, dan kayaknya enggak ingat schedule atau janji yang udah kamu bahas ya. Kamu udah bilang ke seseorang bahwa kamu hari ini mau ketemu sama dia. Mungkin mau minta balikan? Enggak. Mau minta sesuatu? Boleh. Atau mau minta maaf? Bisa. Iya kan? Hari Jumat ini ya, udah ada yang mikir juga mau kemana nih Sabtu Minggu ya, biar agak sedikit fresh, wah lebih segar pikirannya, mau jalan-jalan ke luar kota ya, yang ada pantainya, wow, biar ide-ide cemerlang ini bisa muncul. Yuk, sebelum kamu berangkat ke luar kota menggunakan motor ya atau mobil atau apapun itu ya. Gak mungkin dong naik sepeda ya. Bisa juga. Ada tuh ya yang naik sepeda ke beberapa daerah di Indonesia. Ya kan, aku gak tahu gimana sih caranya bisa sampai aja gitu kan ya. Baiklah, info cuaca terbaru untuk kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya hari ini, kondisi langit kita terpantau udara kabur berawan dengan suhu menyengat di rentang 25 sampai 34 derajat Celcius ya, dan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi ini berkisar antara 55 hingga 91%. Ini masih perakiraan cuaca ya. Jadi kira-kira begitu. Dengan suasana lembab yang berpadu udara kabur yang begini ya, sering bikin jarak pandang berkurang dan badan gampang lemas ya. Jadi buat kamu nih yang beraktivitas di jalan raya, tetap nyalakan lampu kendaraan kamu, selalu pakai masker, dan pastikan asupan air putih kamu yang cukup ya. Jaga kondisi tubuh dan tetap utamakan keselamatan di jalan raya juga. Oke, lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara dilengkapi dengan informasi menarik ya. Ini bakal menemani ruang dengar kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ojan Siagian dengan lagunya Mobil Baru. Selamat ya buat kamu. Udah bisa beli mobil baru ya, atau dikasih sama ortu. Wah, bahagia banget, senang banget. Yang sekarang lagi berkendara di tengah kabut asap ya. Oke, awas mobilnya lecet karena kamu nanti saking senangnya, gembira banget gitu ya, tidak konsentrasi ya kan ya. Jadi ngasih kabar nih, aku mobil baru, tiba-tiba ada yang lewat ya, pok, waduh, bruk, lecet dong. Jadi sebelum itu terjadi ya, karena musibah kita nggak tahu kapan datangnya, itu karena kurang konsentrasi ya. Jadi buat teman Pro 2, hati-hati aja bawa kendaraannya ya, jangan yang namanya penyesalan itu datangnya terlambat terjadi sama kamu ya. Kalau ngomongin menyalakan lampu utama atau lampu kabut ya, itu hukumnya wajib banget. Tapi kalau sekarang kendaraan jenis kendaraan motor ya kan ya, motor 2 itu udah otomatis sih ya, lampunya nyala ya, mau pagi mau siang saat kamu menghidupkan tuh lampunya udah nyala. Makanya tuh ada anak muda biasanya modifikasi lagi, tambah lagi tombol on off gitu kan ya di motornya gitu. Kalau aku sih nggak usah gitu ya, karena lampu itu sejatinya cuma ini ya, tentunya digunakan saat kendaraan kamu dalam berkendara ya, sebagai penanda jalan bahwa itu ada motor ya. Saat sedang kabut yang tebal, apalagi jarak pandang ini pendek banget, lampu kendaraan itu emang harus dinyalain ya, kayak mobil gitu kan. Oke, teman Pro 2, kalau ngomongin girl group Indonesia, nah kabarnya ya tentu datang dari industri musik tanah air yang membanggakan kita. Girl group kenamaan Indonesia, Nona, ini baru aja mencetak

Sejarah manis yang menjadi girl group pertama asal Indonesia yang tampil di panggung International Genius Open Mic. Nah, jadi dalam penampilannya itu, penampilan debutnya yang tayang secara global gitu, Nona ini berhasil memukau para penikmat musik dunia ya, lewat vokal live yang stabil, koreografi yang energik, serta interpretasi lirik lagu hits mereka yang penuh makna. Nah, pencapaian luar biasa ini makin membuktikan kalau talenta musik anak muda Indonesia punya kualitas jempolan dan mampu bersaing di kancah internasional. Dari langkah berani dari girl group ini ya, jelas menjadi inspirasi buat kita ya semua untuk gak ragu banget mengejar mimpi dan membawakan karya lokal kamu ke level dunia. Jadi lagu favorit kamu dari Nona yang mana nih yang paling sering kamu putar di playlist kamu gitu ya? Udah bisa jawab dong ya, Nona. Yuk kita dengarkan lagi lagu berikutnya. Ini ada single dari Noah buat teman Pro 2. Tetap stay tune terus ya di Radio Anak Muda Palangkaraya.

0: Bursa saham bukan cuma milik konglong merat.
1: Aduh, Bud. Tabungan segini-gini aja. Inflasi jalan terus. Harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik Bursa Efek belum?
1: Bursa Efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan beresiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

a minute. Baru aja kamu dengerin lagu dari Jiko dan Jenny, judulnya Sport. Wow, udah membawa kita ke menit 55 lepas dari pukul 6 di pagi hari ini. Ya, tahukah kamu kalau tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Pos Sedunia? Ini diperingati ya di era serba digital dan belanja online saat ini ya. Peringatan ini teman Pro 2 yang tentu ya sebagai peran layanan pos dan logistik yang justru makin krusial, yang buat menghubungkan bisnis lokal anak muda sampai paket dari luar negeri ini langsung ke depan pintu rumah kita ya. Nah, jadi tanpa kita sadari, layanan pos ini adalah pahlawan di balik lancarnya transaksi digital kita sehari-hari ya. Jadi buat teman Pro 2, peringatan ini memperingati berdirinya Universal Postal Union atau UPU pada tahun 1874 di Bern, Swiss. Oke. Ya, kita cek lagi teman Pro 2. Dirayakan berbarengan sama Hari Pos Sedunia, tanggal 9 Oktober ini juga diperingati sebagai Hari Surat-Menyurat Internasional. Momen ini hadir khusus banget buat melestarikan tradisi yang berkirim surat fisik yang makin langka di era serba chatting sekarang ini ya. Oke, di mana-mana cuma chat aja ya. Walaupun obrolan digital jauh lebih cepat, sensasi nulis pesan di atas kertas ini memilih konsep ya. Tentunya ini menjadi sensasi menulis pesan tadi ya, memilih amplop sampai menunggu balasan surat itu punya nilai yang sentimental ya. Jadi estetika tersendirinya tuh ya nggak bisa digantikan sebenarnya oleh yang namanya emotion di layar ponsel kamu. Nah, oke, mungkin kalau anak-anak Gen Z ya udah nggak tahu lagi gitu kan ya. Gimana sih dulu para orang tua memberikan kabarnya, gimana keadaannya dengan secarik kertas ya, surat ya, terus menggunakan bukan materai ya. Aku jadi lupa juga. Jadi kalau zaman dulu tuh ya nunggu surat ya, kabar atau sesuatu yang mau dikirim, yaitu ucapan-ucapan, ya nunggunya berminggu-minggu gitu. Akhirnya setelah dibaca dibalas lagi ya dengan mengirim surat gitu. Nah, coba bayangin deh, kapan terakhir kali kamu dapat atau ngirim surat ucapan buat ngasih kabar ya, atau ucapan buat tantangan dari keluarga atau orang tersayang kamu ya kan. Malah sekarang tuh ya udah, daripada ribet ya kirim pesan aja ya di WhatsApp ya, atau beberapa media sosial gitu. Tapi aku senang aja sih, masih merasa dulu gitu kan ya, waktu kecil itu tuh nerima kiriman surat dari keluarga aku yang jauh di kota lain gitu ya. Jadi buat teman Pro 2 yang masih menikmati masa di kala itu, mungkin umurnya udah tua banget kali ya. Oke, udah jam 7. Jangan lupa buat teman Pro 2 sebelum kamu berangkat ya, cek dan recheck dulu
keadaan rumah kamu, apa udah benar-benar aman ditinggalin? Kompor tadi yang menyala buat sarapan itu dicek ya, siapa tahu masih nyala. Oke, KBKBL yang masih terhubung dengan stop kontak udah deh dicabutin satu persatu aja, jangan sampai ya di musim kemarau ini dapat menyebabkan kebakaran yang tentunya bisa dapat merugikan kamu dan juga orang-orang yang ada di sekitar kamu. Yuk, ini dia, kita harus dengarkan lagi nih nah, biar dapat menghibur kamu yang sering di